0: induk non tu tadi, induk non tinduk tu tadi.
1: Betul.
0: Ya, kini ke mandang ke ulah non tu tadi bekerja.
1: Ya, bukan ke peninduk nuan, bukan bekerja
0: nih. Ulah mana? Enggak, aku nunggu peninduk
1: bekerja. Bukan ke peninduk nuan, bekerja mau ulah nuan nih.
2: Anda nak mandang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Besair, Engkau Kita, Dekat Mai Pulai Emas.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21/22/2008-2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiano kap koredo, aku serang.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: Okay, lagu Ari Rosrina bekau pelangkan si.
1: Ya, siku ya. Ari penyanyi ke habis si diundang merindang buat program Nine Nemuai Birami.
0: Ya, ke diatur hujung minggu tau. Sungai Asap Pelaga ni.
1: Ya.
0: Lalu pihak muka nanti ada penanggul lagi. Pukul 8:30 pagi tu lagi nanti ada penanggul meh.
1: Ya.
0: Kita dekat ninggal ke berita ke Madu Baru. Bekaul dengan program ke diatur YFM. Pak
1: Sungai Asap
0: Naik
1: Naik Nemuai Birami.
0: Aku ni ingat kena Naik Nemuai Birami ni. Lawan nak sempat mukanya dari posternya sih.
1: Naik
0: Nemuai Birami 2026. Pak Sungai Asap Ari Kaban pengeluar program kita melati lagi ya. Pukul 8:30 pagi tu lagi meh.
1: Lagi betul nanya nama awak pagi tu dah. Dan luit me
0: Pak Sungai Asap lagi ada ni. Okey.
1: Jadi ya, dua pagi wai sehari tu.
0: Ya.
1: Bisik topik endang ya diungkup ke ngagai kita nintiang hari satunya untuk ngagai hari lima. Jadi sehari tu.

0: bisik topik ke berkawal engkau maya kita nyawut message nangira nyak meh ngena WhatsApp kini Messenger kini tak tahu lagi maya ngena WhatsApp nah Sam
1: ya maka kreator 40 lebih ya udah komen bala peninggal kita ya laku topik di pagi tahun ini
0: nyak yang kau murah kau beri selamat pagi nyak selamat pagi ya selamat pagi mengganggu ngegas semua pengajar angkanya Sarito PDPR sida SM bisi awak ga bisi ga sekedar cigo pedako bisi komen apa poster atau ke topik tu pagi tu
1: ya Allah nyameh laban ke PDPR Sarito ka sida ya bisi awak mimit meh mending ke kita di YFM ka nemu menya nama atau berita-berita lebih akik ke bekawul kau nembiak sekolah atau neh si okay, jadi selamat pagi mah kita ke mendiang ke 2 pagi wai ngau meka bisik komen apa topik kita ke pagi tau topik ke debai isi nama kebuah sesi tu segi selalu sawut orang pandai pedih hati tu
0: pedih hati nanti sawut orang pandai aja nanti lebih lagi baka ngagai kita kena nemu maka benaran ke anda benda poster tak mendiang ketua topik tua pagi tu enyak maya kita nyawut message hari bini laki kita kini kaban tau ke siapa-siapa aja meh kalau kita message tadi kita tu bangsa orang ke suah naik message jak pandak tau ke panjai laban mayu ke orang tu tadi rindu naik message jak pandak Sam laban asa aja utanya datai message jak terang datai ngagi orangnya tak bisik ke orang ke nerima message jak tadi nanti kalau pandak nyebakar ti selamat pagi Sam pagi konon kan dia pagi aja
1: kena jari aja
0: kena jari kena emoji
1: banyak nanti pagi ni jari okey aja
0: ya jari okey aja ke tanya ke nanya baru nama dan ada nak nemu nyawut mana ke kena nyawut Sam tanya matadik laban siku-siku kita tu berbeda deh bisik ke ketika kok nyawutnya panjai bisik rinduknya berpuitis pagi-pagi
1: kadang tadi kita yang tadi kira kini kita yang tadi ne nama atau anang kelalu tanya men tadi ne si nanti ngau bakal lagi bini nak nemu aku tadi si nanti madah ke bakal ngau kaban tadi aku ngakin wan kena aku baru mupu atau sano ke ke Kehe jauh.
0: Kehe jauh nya ya boleh sawat. Oh, okey kini.
1: Okey sano kita. Nya madah ke bekeni nya tadi ne. Kawal kita ingu orang. Tajak pan kita itu amak ke kita itu orang ke direct kini. Orang ke nak untuk mayuh ya, nama tu menayuh leman. Direct mah kau kon tadi kan. Nangka kita nyu kelalu bekenya ne.
0: Ya bisi ke Sam ko tu pansok ke komen dari orang ke nanti bakal contoh tu kau bakal orang ke bakal lagi aku ke main ngirup nada nyebut selamat pagi nak kenuan ngirup tu
1: orang ngirup ke
0: nada nyebut pagi selamat pagi ke bisi ke bangsa orang ke ketika meri message ke bakanya nada nyapa dulu pagi deh
1: nada intro
0: dulu ketik bakal tua benuang nyikap diri umpuh benuang mandi kini sekali ke benuang nak manah mood kini sawut rebekanya Sam
1: betul amanya ngasuh
0: message rebekanya
1: ngasuh kita nanya mah saya nanya tadi tang bisa orang ke ya tadi itu bangsa derek bangsa orang ke nadai berbungai-bungai nama nadai berintro-intro alo nanya meh dini dia tau bisa kenting kita nak morning baka ke tua selalu mesej kenyal ni si morning icu morning isi kaku dah dini isi makanya lah dah kemuni si nama topik tu pergi lah
0: nyamai tik sebab aku tu baka aku dah Sam aku rindu jatuh orang ke ndak kelalu renjalu terus saya punya non tadi dini non bekeretin wan ke nganu ke ke spocek aku dini ke
1: nanti aku lo Mrs. Nuan ni topik pergi lah tanda soal
0: nyebuka ke nganu je itu aku nyawa aku nitih ke gaya lo nyawa ke tiap aku nuan bisi mereka selamat pagi ke nyapa aku ke okay, reti tadi ke kini ke Sam ke reti ke minta orangnya kini kita madah ne okay ngasuh orangnya tadi nunduk ke kita tang ari cara kita bahasa kita ngau kaban kita sekali ke nyak laki bini pan lebih lagi buat laki bini tu pan patut ke anang le terus merek jaku ke baka baka kini ke lalu renjan renjan membunyi depan laban tak tak nemu bekali intonasi ya
1: nak tu nanti nyak engkau mengkelap kaban ke kelalu tanya aman ngau ya lah si kalau
0: kenyak lalu rapat engkau gak berkenyak ke
1: seruai nyu nak ada bunga-bunga ya kayak nyu derek aja
0: nyu derek
1: nanti nanti call pan tanya dini nuan
0: nadai hello nadai hello
1: nadai hello selamat pagi
0: nyu mai bisik ke komen bala peninga kita pagi tu Sam udah kedatai ke promosi dak ya ke pagi tu kita meda main buat Facebook YFM kita ke buka engkanya bisik ke kedatai ke promosi mau gak tahu kunci ke Facebook kami YFM Iban tu ari Stamo Stevie Stella tu Sam aku macam dia dulu tu kerubah ya padah ke ba ya ke ya anak mesej panjai ke laban rindu naib teks agi pan sebab pas kos naib ngena typewriter ke ya nak terpantup nanti nak naib mesej nyak panjai nyak nak ngasuh nyak ketika nak nyak ngasuh lesak ke naib ko ya padah ke nyak kata ya segi bansa orang ke rindu naib
1: kata nyawat bekenya aja nyawat ngau mana
0: ya nyawat ngau mana mendok ke tu tak lalu panjai jakut tu deh lah banyak pan ngayan ke bahasa tu ngagas kesiko
1: kawal tu meh ngau orangnya okey Dominic untur ke pagi tu nanti ngia ku ya bepangai ba muat ku ya si bisi muat gane
0: nama bisi ke muat orang beketuk
1: ya nanti bisi muat aku ku ya sigi ke ku ya panjai mimiat meh utak ke di sawat aku ko ya tang kadangnya tadi simple aja ga ringkas saja ko ya tang nanti ngau ratuai mana lagi video call ko ya ngambil nyamai lagi ngau berandau ko ya tau ya berpanggai ba gaya berkeni deh mood ngau tanya kadang bisik kita ini tadi ni tiah ke gaya tadi situasi tadi si bisik kadang lebih kita driba menyadik kita itu bala sapa-sapa jap mesej kita kadang nanti kita nak sempat namanya voice kadang nyawan maya nyawan tadi okey kenyajak ke tadi kadang berpanggai ke nanti di rumah atau ke benung kita ke ngiru tadi panjai nama tu sawat ngau kira ke sili agi
0: menya tadi sili agi no ganya madahnya panjai tanya mah tadi mana hage mah sawat hari tu ke nyawat maya tu ke bisi pengawa
1: betul
0: tu hari ana Peter pagi tu Sam padah ke abak ya sigi sawat ya pandak pan ke ya laban kadang mayu pengawa nada hari maya orang ke bawa WhatsApp ngau kita ko ya kadangnya nyau hari siti baru ya malas mesej ya pu
1: tu lama ngnya kasam dulu lau ni
0: kasam dulu apo nanti aku tadi alo tanya aku nyata de Sam alo dah pedak ku lalu WhatsApp
1: nanti ya nyawatnya pergi blue tick entah deh nya abah aku aku jarang minta ampun lah nasi berkeni pan aku sigi jarang nak nyawat orang mesej orang nasi walaupun nya kaban ke rapat ngutua siapa-siapa aja meh nak ngasuh ya blue tick nak ngasuh yang nanti tekap-kap menyukuran aku sigi nyawat. Ya. Bukan ni pan nyawat.
0: Habis nadai pan, okey, au ketua ya. Deh.
1: Lapan bisi ke sekedar kita yang tadi. Tak nama tu tak ngelak ke kita bekenya aja.
0: Ya,
1: ne.
0: Ngelak ke bekenya. Tajak pan tua tu tadi nanya dengan gaya kenuan. Blue tick aja manya. Lu blue tick ndak nemu ni maya ke ka nyawat menyantik gi sari. Ya. Okey, sari nanti gi dalam sejam atau ke dua jam ya blue tick kenya aku boleh kene ke mana hanya ya gi kiruh ngerja pengebukai mah sempat macam aja ku aku.
1: Betul. Atau ke siti amunya kenuan tadi si maya ya ke nyut pedak ke mesis. nyawan tadi ya terbaca tadi ya menurut ba okey lagi nyawat sano ke drumeh lagi ko ya datang drumeh ka nyuna ingat ka tu dah tadi nasi
0: siga
1: bekenya okey atau lancar langkah ke pagi tu hari miri ke pagi tu nanti baik ya ko ya nanti bisi te pada ngau laki ya baru panjai message ko ya ti
0: message kan undua tu saya ko senang
1: tu nanti nare te kepada ko ya Derek aja ya ko ya si okey udah nanti orang ke tanya laki nanya nama teh udah nyumain tadi sana ya udah tau kejari aja
0: lawan dia tu mayo emoji ne mayo stiker po WhatsApp teh bakal kena WhatsApp tadi kan lu bagi ke dia tu kena SMS na sem
1: sing na WhatsApp nya meh tadi atau ke orang ke jenis bangsa ke Derek aja ne si bakal Juliana balik tu si Siti lagi nanti ya aku ya nyawat nyamai lagi nyawat mesej pandai-pandai aja aku ya tu orang ke Derek tu si nama tu okey udah kenyak kini aku ya
0: Oh, yeah. Sikit nyamai ke nanti kita nyawat kenika orang ngau mesej pandai nyak mah tang mayu ke pada aku komen di tu ndak entu rindu ke nyawat mesej kelalu pandai tu bakal kaban kita tu judat Ami ngenang ke topik pagi tu ke yang pada suah lagi nerima WhatsApp dari bala ke sama ngau gawak contoh reti ya ke minat sitik ajak ke teh di tayap tak di sitik ke tak lebuah macam utai ke tayap nya berderet ko ya kalau panjai memunyi ko ya tadi bosan gak saya lah ban tuju ya sitik ndang ya sitik sigit aku sawut ke antara ke ngai au tu orang yang ke ke nyawut orang gau panak matur tadi. Ya, lain menti maya bertunggu mua ke ya. Dia yang meri penerang kata aja ke taja apa tujuannya Siti ajak kata cara tua nerang ke nya ndak sebaka baka munyi ke rindu gi ganinga ke
1: ya. Ya, nah sama ke kita itu tadi ni ya, bisiknya ke Derek, bisiknya ke nyawut ngau kini ko kita yang tadi sili agi punya tadi ni si. Baka Juni banyak tau dah si. Ya tau orang ke ukai orang Derek ya si. Okay, jadi ku ya baru dah spot me buat upis. Udah ke nganjung mem ya gawak buat hospital Serikai. Nanti ya ku ya sigi nyawat orang ngau panjai ku ya si. Nak nemu nyawat orang ngau pandai ku ya. Ngambil ke berentak meh bala kaban maca ku ya. Menjakuk bawa bala mayuh pan panjai meh ku ya. Ya tu kai siku orang ke Derek. Nanti nyawat mesej suruhnya ya nyawat ngau sili ya. Engkau madah ke dini dan itu sano engkau yang madah ke benung ba to aku anak lama ke datai aku lagi ko ya
0: sili amnya reti ya.
1: Jadi ba orang tadi baru nurun ke
0: bisiknya bekenya bisik namanya aku ditu bekedai tu bekedai tu
1: bekedai tu ko
0: nya janya
1: bayang tu ke kada gambar aja bekedai kedai hangung nya gambar ya nada nyawan tu dan si
0: nada nyawa gambar anjung gambar aja
1: nah baru ama biar gambar berbicara dapat tu nak nemu di ni kedai nanti kita room nuanya ne.
0: Nanti nak nemu anjung ke location ke arti tadi main nong hirup lah nyaman nong makai banyak arti ya, ne.
1: Nanti nuan bakal contoh nuan orang seratu entar ina gambar ya kedai tadi yang ngai nak nyawat tadi tu gambar aja kedai. Dapat tu nak nemu kedainya ne nanti kedainya nang terbilang mah.
0: Ya nama. Mau membunyi ke nuan biar gambar berbicara. Lelak ke nyawat naik panjai kena.
1: Nanti gibin oleh hantai macam kabur te gambar gambar kedai macam tadi nak boleh baca kedai nama
0: Pagi tu hari Rika Isli pagi tu Sam Baya ke Maya yang nyawak mesej oh. Langira khabar entah ke siapa-siapa aja. Nanti orangnya nanya nanya ya ke ya nyawak mereka tak ngiranya Maya ya bi si Maya pengawak deh tak kena nanti tanya yang patut disawut panjai ya tetap ngiga awak ya lalu nyawak panjai ke okay, nitih ke mood ati ke mood ati hari ke Maya ya reply chat orangnya leban Maya orang ketemu ya apa mau nyawut chat nitih ke mood ati ku ya baka ya ya ndak bakanya ke nanti ya tadi udah nemunya soalan atau ke ditanya ngagai ya patut disawut ya aku nguji meh meri jawapan ke lengkap serta bisik penemu tak nanti soalannya pandak atau ke simple ke ya ya mega nyawut pandak aja ke tang tetap bernas serta bisik penemu kue okay semua reply mesti panjai tak nanti patut panjai ya nyawut panjai meh kue nya ari Rika Esli pagi tu Sam.
1: Nitiah ke gaya
0: ni. Nitiah ke gaya. Tadi nak nyawut urangnya engau kena ke mood ko ya tadi.
1: Aman ke ko ya? Nitiah ke gaya tang dak ya. Nitiah ke mood.
0: Ya nak nitiah ke mood. Mood ya tu tadi deh. Tajak panya sino pandak ke reti ya tadi nyawut urangnya engau baka ke sino nanti baka urangnya ya nganu. Mood ya benua nganu benua hangat dah sep tanda ke ya nyawut yang kau itu nasi cara nitiah kati ya kenyak munyi ke ya tu tadi
1: ya okey ke ya bisik bahasa bisik bahasa ya
0: laban, tadi beka ke ya tadi mana ke sep laban ya beka reti aku tadi belayak dengan sanu angkatnya nuan cik aku tadi nuan message aku tadi patut ke aku nyang layak nuan kenyak lah reti ya tu
1: nyurah kenyari mansa
0: nur mantap ke tanya pengeringat Okay, tu hari Remus Bilong so pagi jadi bak ya ke ya ada milih agak ke ya janji bisik ngirum berita nanti berjalan anak ndak mada nanti datai bak palan ke dituju cukup ada tau ke ngirum berita anang jenuh nyau ngasuh rairau tajak message simple tan besar reti
1: ya Okay, Iva Stewart to si nanti ngia ke ni tiang gaya orang ke ya Antik kabarnya selalu kena short form ko ya. Ya nunda agak ko ya. Antik message ngol laki nak kala pandai message saya ko ya. Baka kerangan biar school manjai tu nyu kaliah ngi tau ne si. Bisi orang antik laki bini tu ke pangan tadi. Simple ka ge simple. Ka ge pandai direk.
0: Ya yeah, man.
1: Nadai bubungai-bungai, nadai tanya, nadai nyebut panjai ndak panjai. Okey. Jin nanti nanya udah nyumai deh, kau nanya orang ke rumah entah deh, udah ke, nanti hari udah aku nyumai tau manua sup, nanti hari nyawa tu kenya.
0: Lalu pada ke menu.
1: Nama sumai deh, kau gambar. Tata meja gambarnya pedak kedirinya. Okey, hanya waktu topik kita kita tu bangsa orang ke Derek nyawat nama tu Mrs. Bala siapa-siapa aja meh. Tahu ke kita tu orang ke nang nyawat ngau mana? Panjai menya tadi ini si. Okey, kita berperindah dulu hari Rozi usuk ke pagi tu. Lenyau di balut sebun.
0: Ya, ada lagi itu ngiga melati badi.
1: Ya, okey.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jia li kap koredo, jia no kok koredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun kelak dia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: lagu hari urai lagu
1: Terumpang Pelepak Pengerindu.
0: Sikit sengaja ngasa Sam nyebut. Zeku hari artis ke BC datai Merindang buat program 9 Nemuai Birami 2026 ke diatur berkas hari tu Sam 21 nyentuk ngagai 23 hari bulan 8 tu ke berpalan buat Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga.
1: Jadi kita akan semak ngau Sungai Asap tarik tau datai berbala mayu laban mayu penyanyi ke di kangau kita ini si
0: ya ukas mina urai bisi maga joli jangan kengari ke
1: bangsa
0: Penan apa yang maga bisi Roslina Wat Rock Rosie Mila apa yang maga bisi Mawat ke sama dekat Merindang buat program 9 Nemuai Birami lalu bisik sikuk ke nembiak ke landi main asapek mega Sam bisik di kangau datang Merindang ianya Adrian Anyi Robert.
1: Okey nyari ya Aki nampung topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Kita tau orang ke nyawut mesej orang panjai tau ke pandai aja Derek aja. Okey, jadi macam-macam ke sudah dibaca tu tadi ni sih.
0: Maka ke bisi komen kena tai ke komen si dak ya Facebook kita YFM. Bakal Syasha Amanda tu nanti nitiah ke ia tu nitiah ke orang message ya ke dak nitiah ke mood. Nanti semak ia bedau bisi ari nyawut message nya panjai ia madah ke orangnya dulu ke lagi ia reply out kenyak lah nanti ya tadi ia nyawut orangnya atau ke kabarnya jadi nya lalu berkunci ke gayari gayari tu Sam gayari di Sibu mana atau japan bisik sebun pagi tu.
1: Okey, bulan pengerindu ke pagi tu hari batu ni ya nitih ke gaya ku ya nanti benung kiru benung bisik pengawak ku ya ngai ke tentu nyadi nyawut panjai nak ku ya kelebih ke nanti bisik bersengkit jangkau ngau pangan diri ku ya alu auto pandai ku ya nucu sulu hati ku ya ke benung natai ke diri pa upis ku ya ke pagi tu ya orang ke nitih ke gaya bisik kadang nyawut panjai kadang Derek aja meh ku ya agai mayuh ke likuah deh si
0: ya saja ana nyawut orang nitih ke mood
1: nya ke
0: nya ke nak mana laban lagi nyang rampek robuka ya moodnya ke dan tu mana ya tadi timut eh ke mana atau
1: nyung rampek robuka ini
0: rampek robuka mente baka aku malas message hari nuan the same menuang ringat tu tadi tajuk pengkaban benuang ringatnya nuan ke kena rampek pengringat tadi nya de ke same laban nuan tuju no WhatsApp tadi kan nanya utai kini kita dah tahu deh aku tu hari Kenny B pagi tu sigi jarang ke orang bermesej panjai ke
1: tu orang direct je
0: tu orang straight to the point aja ya kadangnya kadang kegawak ke aja masa awet ke ke aja sawat ke nanti buat group diri sebilik baru kat panjai mimit jaku tundik deh ku ya tiba group bukai apa nak aja ku ya nangi ke orang sebenarnya yang palak macam utai ke manja-manjai nya ke message panjai-panjai ke nya baka pengeringat tuai pengujung ya ke ya pengingat tuai pengujung jadi tu hari Ian Wea pagi tu nanti bayar ke nitih ke masa ke bisik ke nanti mayuh awak ke nanti mayuh awak ke naibnya panjai ke nanti benung si buak ke ya tak ke benung kiru sawut ya simple aja atau ke scene ya aja dulu ke ya bisik awak baru ya nyawut tak ke reply nitih ke gaya tanya mega nanti patut sawut panjai sawut panjai nanti tanyanya simple sawut aja apa nak ke ya
1: Okey, Eri Mary pagi tu berdau ni si.
0: Betul.
1: Eri Mary nanti ya ku ya nyawut message orang ku ya simple aja ku ya. Simple padat ngau terang ku ya. Kami kenyamai orang macam kuya. Nanti nyok lalu panjai lagi kuya. Nyok kadang tadi nyok ngasuh orang ke nerima mesejnya nyok blur. Medak orang ke nama tau medak terkedi sawat kita. Nyamai simple aja kuya. Pandai aja nanti nanya ke udah ngirup kini, udah sawat udah aja. Tau ke udah hanjong tuan barang sano. Padah udah aja. Lagi nyu sawat panjang-panjang lagi. Lama bisi ke orang tu lagi. Nak nemu nusun luka jakau ni si. Lain kita tanya kita. Lain kau tak kedi sawat ali. Ya amat eh nyawat. Tang tak kedi sawat hanya tadi nyu limpang kebukai.
0: Nyu kebukai kita ada sawat ya. Nyu pedes gak bansanya Sam.
1: Aku orang kebukanya mana ke nyawat pandai.
0: Kau bisi terkena kebukanya Sam.
1: Bisi kalau sawat nyu lain ke nama tu nyu lain ke ya kak nyawatnya. Tanya lain ke teka di sawat lagi nyo panjai nyo limpang kebukai nyo orang kebukanya mana ke nyawat pandai
0: nyo mah gaya ulah resiko siku segera
1: sama
0: masam bisik
1: panjai teka nanti poin dan apa poin nanya pernah temu
0: hau hari dulu nyo kenika hari kemarin pun cerita dulu tusui
1: masuk kia tan ada temu nama teka uya nya tadi panjai pernah ada guna nanti. Nanti ada reti. Pandai apa nanti bisa reti.
0: Hari merdan Arsh Hadi tu mada ke nanti ya nyawa tau ke malas message hari siapa aja ke tulis ya terang ku ya panjai spill siti-siti ku ya nanti ndak tentu ke ngena video call ke ya akhirnya ke ingat ke spill ke betul ke ya nanti nyawa video call ke ya takut jaku salah jaku ke ya nya hari merdan Arsh Hadi tu Sam. Tu luar ni. Domini untuk dah. Udah gua tahu.
1: Udah.
0: Junika Juan.
1: Sawar udah. Direct just say udah. Tadi kan orang ni.
0: Juan enggak James Noel Sam. Dah
1: udah. Udah.
0: Udah.
1: Okey. Ya,
0: okay. Oh, hari Justin puau dah, bedau?
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Apa pandai tu? Bedau antara si?
0: Bedau. Okay. Panjang aja aku.
1: Ya, sabar. Mana?
0: So pagi aku ya, nanti ya tu tadi nyawut dibalas pandai tang utainya datai tau ke sampai aku ya. Orang kemacanya pan nemu utai ke di padahnya tadi hari message ke panjai tang orang nak faham temunya ke di padah nuan tadi nyokai artinya dry text bunyi ke orang dia tu kuya mak bisa kalau ninggal jaku
1: dry text. Nama kuya
0: dry text kuya okay artinya dry text kuya asal arti message kita datai buat orang kemaca nanti tadi ya tu nyawut nanti bayar nang segi disawut ya pandak mereka tahu kaya merti asal nyutainya tadi datang lagi orang ke macau nyawa itu tadi
1: ya panjai pandaknya nak okay ke tanya ya ya simple
0: simple
1: lalu datai okay merdan Syadi udah ne
0: udah
1: okay rimus biluang
0: udah
1: okay udah ne okay Pamela Sia Aco
0: anyap bedau saya panjai biar sahut.
1: Okey, nanti ya WhatsApp kena aku ya bertanya aku tai blue tick aja aku ya. Alo ndak kalau disawut nya kan ngasuh hati ngimak aku ya si. Nanti lagi sekali dua nang awak aku yang kaya busy meh aku ya. Lapan ya ndak kalau ndak nyawut orang aku ya. Tu lain ke cerita tu ne. Cerita blue tick ngeto.
0: Blue tick.
1: Cerita orang ke hudu blue tick namanya pesan orang.
0: Ya, blue tick orang. Tanda sawut. Nya ke pada nanti bakal tai ke berat Desem.
1: Betul.
0: Hanya ke kena ke nan tu mana meh ulah ke bekenya lepas orang nanti sawat nuan tu tadi deh lebih lagi nanti bakal nuan kena ke madah diri sakit ulah kena aku ambil ke banding terulah kena aku pemisi sari itu kena Reti tadi. Kira ke kak nanya dulu pemendal mata jawapan tua BCMC tadi emang surat sakit tang tua berbahasa ke ketika ketua itu tu tadi.
1: Mesti ke madah ne. Anak kena anak nak ngelawang ke tuai ke siapa-siapa lah orang ke incas kita nyak ne.
0: Ya.
1: Okey.
0: Hari lanca langkah pagi tu soal pagi soal berjalan ke pengawak ke hari miri jadi bak ya nanti bisi utai padah ngagai laki baru panjai mesej nanti nadai utai padah pada ajak mesej
1: ya. Okey, Mike Cagat ke pagi tu Uncle Mike Cagat dari Taman Greenwood Kuching jadi ngi ya kuya si nanti ya nyawat mesej suranya di greeting ya dulu orangnya tahu baru ya. Good morning kini kuya, afternoon kini, selamat malam kini kuya, si sawat ngau hello. Cara kita nya tadi berbahasa ke orang udahnya baru kita nyawat teks orangnya tadi tahu kau teks ditanya orangnya tadi meh ngau simple pernah ngawak kuya, asal kitanya tadi greeting dulu kuya.
0: Mana pedemo Uncle Mike Chaga tu tadi leban nya mesem munyi kok tadi nanti pagi-pagi lalu nanya dini nuan
1: ya amat tahu kenyawat orang kini ba ngirup aku kok
0: nanti ngirup aku am gitu ku sponsor tengah
1: awak kan eh atau ke bakal nanti kita bawa upisnya masih ne bala kapan kita ke aku nang sigi nak tu kelalu direct bah aku ngaku dirimpu kayak ora kelalu direct si aku kena nanti ranya morning mesti ku nya nyebut morning bari tau ko rameh kita ke contoh tadi ni.
0: Menyi ke agak bercaga tu tadi.
1: Greeting.
0: Dulu baru yang nyawut message orangnya. Hanya bawa panggil bawa udah nyak lagi randau nyak ke ya apa nak aja tak ke panjai. Nanti ke gaya randau tadi ni.
1: Betul.
0: Mana apa nama tu. Jadi tu hari siku tu Sam London Iruak. Nanti ke nanti bayar ke ya nanti ke gawa message orangnya ya. Nanti betundi baik orang eh kenika. Nanti betundi baik orang. Sawut tundi ke ngia ke nanti jakuk urangnya tanya.
1: Tanya biasa ni.
0: Tanya biasa biasa ke sawut ya ke. Ni teh ke gaya. Gaya keni gaya randau. Urangnya ngepun ke randau
1: ya. Mana ke ni teh ke gaya orang ke amat kan nanti urang nanya pandak nanti kita nyawut panjai tarik ni lain ke ni si.
0: Ya ke orang nyak ke guna ke sawat ke jampat
1: ya
0: padat
1: udah nyumai no sano ke sawat kan lagi udah aku nyumai nyau nyumai tau nyumai tau jadi lemai lagi tau ke sumai ke
0: nanti ngake laki tau ke bini kita tau nyawat bekenya sem nanti ngake kaban lagi nama ke itu ngena nyebut bekenya
1: nyung rintai ku tadi sawat nyung rintai ku tadi menu ya sarinya
0: iya
1: awak agak layan aja meh angkanya ya benuang bisi awak nur reply message kita ini si
0: ya nya meh tak jawapan kena tu jimpul tanya tu Sam topik tu Sam begini kata panuranya message nuan anang message nitih anang nyawut orangnya nitih ke hati
1: hati kita nitih kemut kita sawat meh bakang lama tau meh bakal kita ke nadai nama-nama ngoya menya tadi kau siapa-siapa aja
0: lepas hari cara tu nyawut tu tadi matai ke bekeni cara orang kemacanya tadi bekeni ketika madah lepas orangnya nak nemu bekeni intonasi message nanti tadi nganu kini rindu kini
1: betul ya baku maka nitih ke gaya maka nasi nitih ke gaya bekeni kita nyawut orangnya nanti nama tau patut kita nyawut ya pandai aja kak nanti kita patut nyawut ya panjai ngambil ke utanya siliak dah nyebut tak ada dengar orang tadi sawat ngau siliak kan tadi anda kalau pihak ajak nyawat orang tadi anak mana kena tadi ni tajapan kita itu menyikun orang ke straight to the point atau ke direct aja tang bisi maya ya kita nyawat orang yang ngau siliak ngau nyebut tak
0: amat.
1: Okey. Hanya meh topik kita ke pagi tu. Terima kasih Mayuh ke komen kita. Mayuh komen pagi tu ni.
0: Ya. Terima kasih ngagi kita ke Agi Mengkam Gulangau kami untuk ke hadiah tu. Nyama Sam.
1: Ya. Topik ke baik isi. Nombor aku dah tahu. Sawat ko sili ya. Nak ku nyawat ya udah. Bedahau. Udah nombor berkini ke tanya isi hati ya.
0: Nombor isi hati nak.
1: Kena ya meluah ke isi hati ya hari hari topik ni.
0: Nada bukannya Sam kena nyama kena kita betul dia pagi nyapuah ke pagi.
1: Berkenan ke menyukuk kita ini sih berkenan kota kenang nyadi pak penghidup kita besari-sari.
0: Ya nama ya. Nya Siti Ari cara tua. Kini ke lepas ke utai ke dasai tua tu tadi. Belum pedingau pun bekerja je nombor dak di promosi dak tadi. Mayu lagi madah ke nyawut mesej surang ngapan nak straight to the point nak bisik madah bekerja
1: jadi greeting dulu.
0: Si greeting dulu. Autanya nyak mantai ke ya tu tadi bekerja gaya orangnya.
1: Betul. Siko-siko orangnya tadi nak sama ne. Okey jadi bertemu baru topik kebukai macam-macam topik hari satu untuk hari lima. Ya, selamat pagi.
0: Ya, selamat PDPR. Jagai abalah nembiak ngau abalah pengajar.
1: Jaga pengerai kita impu, bawa kayari kita ikut bersebut.
0: Bye-bye.
1: Merampau Stanley Bayang.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa saja, bagi dua idea, kalau tak mampu munasabah, mampu menjelaskan aturan, undang-undang, melalui tekun, melalui nadi, apa saja sudah kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu pemainnya, kalau undang-undang ini dapat sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan setelah kita membuka belanjawan negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fadlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56%, melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan, penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Kata polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan. Manakala, beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar. Ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersempena temasya berkenaan. Kejaran Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku air di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejaran tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama kelab division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: semangat di kalangan rakyat bahwa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Dia pasang di setiap gerai dan warung dan rumah dan pondok, setiap sekolah dan masjid dan kuil dan gereja, setiap jabatan. Yang saya minta, kibarkan jalur gembira. Boleh? Boleh? Jadi kita kena pastikan.
1: Biarpun berbeza agama, bangsa dan budaya, kita tetap berdiri di bawah satu jalur gemilang, bersatu hati sebagai rakyat Malaysia. Perbezaan bukanlah penghalang, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat keharmonian, perpaduan dan kecintaan terhadap tanah air tercinta. Ayo, kita terus berganding bahu, saling menghormati dan bersama-sama membina Malaysia aman, makmur serta sejahtera. Bersama kita hayati erti kemerdekaan. Bersama kita pertahankan perpaduan. Kami dari SBFM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

0: Baik, 9.24 minit pagi kita kini. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia, Mak Dhani kepada semua pendengar Sibu FM. Apa khabar ketawa hari itu? Pertemuan untuk hari itu 21 Ogos 2026. Okey, dalam seminggu lebih ya, kita akan berkampung di Mukah. Sebenarnya dengan program Sarawak Aku Sayang untuk tahun 2026 ya, akan dibuka dalam minggu depan. Okey, dan apa-apa yang terbaik buat anda semua. Di talian kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca itu hari Jumaat. Kita bersama dengan Cik Danish dari Met Malaysia Sibu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa khabar itu Cik Danish?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Mau tanya dulu tu, asal dari mana tu?
1: Asal Selangor.
0: Oh, Selangor. Wah. Okey. Akhirnya baru apa nama tu? Berapa lama dah bertugas di Naya tu, di Sibu tu, Met Malaysia Sibu kita tu Cik Danish?
1: Lebih kurang 2 bulan lah.
0: Okey, baru je. Okey. Baik, untuk laporan ataupun tinjauan cuaca untuk itu Cik Danish, silakan. Ya.
1: Yeah. Okey, baik.
0: Sama.
1: Selamat pagi, disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan jerebu. Pada petang ini, jerebu. Dan pada malam ini juga keadaan jerebu. Keadaan laut di perairan. Angin bertiup dari utara, barat laut, selaju 10 sehingga 20 km sejam. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Suhu minimum 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca, kita kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih Cik Danish. Selamat bertugas buat anda.
1: Okey, baik. Terima kasih. Sama-sama.
0: Cik Danish, baru saja bersama kita menerusi tinjauan cuaca untuk itu. Okey, selamat bertugas. Selamat juga datang ke Sibu Sarawak ya. Bertugas bersama-sama dengan kita. Okey, di Sibu situ. Baik, jam kita 9.26 minit pagi. Hati-hati dalam manuan anda. Dan berdasarkan kepada tinjauan cuaca oleh Cik Danish tadi, ya, highlightnya di situ jerebu ya. Jadi apa nama tu, ada baiknya kita keluar aja dari rumah, pakailah pelitup muka ya, pakai face mask, terutama je golongan yang berisiko lah. Golongannya berisiko tinggi, orang tua, kanak-kanak ya, yang ada asma, yang ada apa nama tu, masalah kesihatan berkaitan dengan pernafasan, memang wajiblah untuk gunakan pelitup muka. Dan mesti ada apa-apa yang mau dipolah kita di luar ya, bagus lagi lah berehat jadi rumah. Okay? Baik, ya, BDR kita ucapkan selamat bekerja dari rumah buat anda semua yang tengah memandu. Hati-hati dalam pemanduan. Yalah, jerebu tu kita takut sikit aje lah. Bukan takut sikit lah, takut banyak sebenarnya. Selain daripada masalah kesihatan yang boleh juga lah berpunca daripada jerebu tu tadi, pemanduan kita tu kadang-kadang jarak penglihatan kita agak terhad disebabkan oleh jerebu ya. Pagi-pagi ya, tambah dengan kabus ya, tambah dengan jerebu ya. Okey, semuanya tebal-tebal je depan muka kita ya. Ini ndak tengok. Okey, walaupun kita pakai highlight pun ada kalanya jarak penglihatannya memang agak terhad lah. Jadi yang patut kita polah tu tadi. Okey, perlahankan kenderaan, ibu mandu laju gila. Okey.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia

mencegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

0: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya. Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberi nama Anas bin Malik Al-Ansari ataupun nama manjanya yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Unais. Nama gelarannya adalah Unais. Anas bin Malik ketika usia kecilnya telah diajarkan oleh ibunya Rumaisah binti Milhan dengan kalimah syahadah. Jadi semenjak itulah Unais bin Malik ini ataupun Anas bin Malik ini amat kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq tiba sahaja di Yasrib, maka ibunya Rumaisah binti Milhan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami nangga lelaki dan wanita Ansar tu banyak memberikan harta. Ada yang memberikan duit, ada yang memberikan tanah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Rumaisah binti Milhan ini tidak ada yang lain melainkan Anas bin Malik anaknya. Wahai Rasulullah, terimalah anak kami itu untuk berkhidmat dengan kita, mudah-mudahannya dapat menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan hati yang mulia, lalu mengusap-usap kepala Anas bin Malik dan mengambil Anas bin Malik ini seperti salah seorang daripada anggota keluarganya. Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntungnya ketika usianya masih 10 tahun dah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun Anas bin Malik Rasulullah SAW telah wafat. Jadi sepanjang 10 tahunnya tadi Anas si pernah puas menimba ilmu dan menerima pendidikan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menerima panduan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majikan yang amat dicintai oleh Anas bin Malik. Tangga berapa kasihnya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat manjakan Anas bin Malik sehingga kan digelar Anas tu dengan gelaran Unais, kan, Anas si anak kecil, gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih kurang dalam 80 tahun. Kerana usianya amat panjang, kan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apakah doa Nabi kepadanya? Nabi mendoakan Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkatilah dia. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling kaya dan juga Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling ramai keturunannya. Bayang kita, cucu lelaki nyajak lebih kurang dalam 100 orang. 100 orang, dan Anas bin Malik dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Taala lebih kurang dalam 103 tahun. Bahkan Anas bin Malik ini diberkati kehidupannya kerana ilmunya yang luas, maka sentiasa menjadi rujukan para sahabat dan juga sentiasa menjadi rujukan masyarakat kerana ilmunya yang sentiasa menjadi mereka yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini merupakan perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak sesudah daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah ibn Umar. Ya, kita nangga macam ni, Anas bin Malik memanfaatkan usianya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Siap pernah luntur semangatnya untuk menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah semangat yang boleh kita ambil, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita kisah hidup Anas bin Malik ini, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan mudah-mudahan ilmu yang kita raih itu adalah ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaah Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya, Zulfi Bukhari, mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan. Manakala, beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. India meluluskan import gula mentah tanpa duti sehingga 1 juta tan metrik bagi mengawal kenaikan harga komoditi itu menjelang musim perayaan. Kementerian Perdagangan memaklumkan import berkenaan dibenarkan menerusi kuota kadar tarif sebanyak 1 juta tan metrik dan akan tersedia sehingga 31 Oktober ini. Ia dibuat susulan kebimbangan terhadap bekalan gula mentah tempatan yang berdepan risiko terjejas akibat musim monsun di bawah paras purata yang dipengaruhi fenomena El Nino. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam tindakan terhadap negara yang terus berdagang dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson berkata, Washington akan menggunakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran bagi meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan operasi ketenteraan baharu. Dalam pada itu, Tehran mengecam siri baharu sekatan ekonomi tersebut dengan menyifatkannya sebagai keganasan ekonomi dan kesinambungan 73 tahun tindakan memusuhi dan kebencian ahli politik Amerika terhadap rakyat Iran. Kementerian Luar Iran berkata, mereka yang merangka dan melaksanakan langkah sedemikian wajar didakwa dan dihukum kerana melakukan jenayah keji itu. Dalam perkembangan lain, Amerika mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan perlombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar. ketika negara teluk itu berperanan sebagai antara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Sekurang-kurangnya 51 orang maut selepas sebuah bot karam di negeri Sokoto, barat laut Nigeria. Pihak berkuasa memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Kemalangan seumpama itu kerap berlaku di sungai dan laluan air Nigeria, lazimnya berpunca daripada bot terlebih muatan, penyelenggaraan yang lemah atau kegagalan mematuhi peraturan keselamatan. Puluhan orang lemah setiap tahun. Sukan kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi suku akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapat rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penerikan diri Rybakina membolehkan Iga Swiatek marah untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Akhir sekali, bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara daripada bola sepak pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi 11 tahun kemudian bersama klub division ketiga Itali, Rovana, dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dan kita sebut jiwa merdeka. Kita nak tanam semangat di kalangan rakyat bahawa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara bila merdeka, kibaran

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia,

0: Jangan tak apa, cinta.
1: Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian? Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
3: Baik, di jam yang kedua, 10.30 minit pagi ketika ini. Dan untuk makluman semua para pendengar, ya, khasnya kepada kita yang akan memeriahkan program Sarawak Ku Saya yang akan diadakan di Mukah pada ujung bulan tu kelak. Baik, antara yang ADS memadah berkenaan dengan makluman kenal dengan program Sarawak Ku Sayang bagian Mukah. Jadi untuk 28 Ogos, ya, hari Jumaat masalah, di mana Mukah Kitchen dan gerai-gerai jualan akan bermula, ya, seawal pukul 8 pagi. Dan pukul 9 pagi, 28 bulan ya juga, Sarawak Pavilion and Services dan juga penyertaan e-peraduan, okay, akan bermula. Sama juga dengan soft launching program Sarawak Ku Sayang bagian Mukah 2026 pada pukul 10 pagi, ya, 28 bulan dia juga. Okey, dan demo masakan di Mukah Kitchen, okey, dan pada 12 tengah hari, ya, pada 28 bulan tu kelak, di mana solat Jumaat bersama Yang Maha Berhormat Premier di Masjid Setia Raja Mukah. Dan bermula dari pukul 2 petang, di mana pertandingan kraftangan di Mukah Kitchen akan diadakan. Dan majlis penyampaian pingat perkhidmatan setia di Dewan Majlis tingkat 3 Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak pukul 3 petang. Aktiviti masyarakat ataupun aktiviti sukan, ya, di tapak SKS juga bermula dari pukul 3 petang masa ataupun pada hari yang sama. Dan pendaftaran e-peraduan dan juga cabutan e-peraduan pada hari pertama juga turut diadakan. Baik, kita terus ke 29 Ogos 2026, hari Sabtu, ya. Sabtu yang akan datang. Pukul 6 pagi akan diadakan Breeze Walk itu bersama dengan Yang Maha Berhormat Premier, ya, di Boulevard Setia Raja Mukah. Mukah Kitchen dan juga gerai-gerai jualan akan bermula seawal 8 pagi. Sama juga dengan Sarawak Pavilion and Services, penyertaan di peraduan bermula dari jam 9 pagi. Dan majlis perasmiannya pada pukul setengah pagi, iaitu majlis perasmian program Sarawak Ku Sayang bagi Mukah 2026, ya, pada pukul setengah pagi. Dan pada pukul 3 petang, ya, pada 29 Ogos, hari Sabtu, di mana lawatan projek Yang Maha Berhormat Premier di Belingian, ke projek Rumah Spektra ataupun RSP di Belingian. Okey, dan pertandingan Voice of Mukah di Mukah Kitchen akan diadakan bermula dari pukul 3 petang. Okey, dan juga program community. Ya, pada 29 hari bulan dan hari terakhir 30 Ogos 2026 pukul 6 pagi dekat apa nama tu diadakan senam aerobik dan juga SKS Fun Walk. Dan seperti biasa buka kitchen dan juga gerai-gerai jualan bermula dari awal pagi dan pukul 8.30 pagi ya pertandingan mewarna di Mukah Kitchen. Tu untuk anak-anak kita lah. Sarawak Pavilion, Sarawak Pavilion and Services seperti biasa tetap apa nama tu berjalan seperti biasa bermula dari pukul 9 pagi dan sama juga dengan penyertaan e-peraduan ya. Dan pukul 8.30 pagi hingga pukul 2 petang iaitu program pemberkasaan keusahawanan. Dan pada pukul 1 tengah hari persembahan basker di Mukah Kitchen, pukul 3.30 petang penyertaan e-peraduan tamat dan juga pameran utama dan kaunter perkhidmatan akan ditutup ya. Dan pada pukul 4.30 petang majlis penangguhan program Sarawak Kusaya di Mukah dan juga pengumuman e-peraduan akan diadakan. Okay, dan majlis dijangka selesai pada pukul 6 petang. Jadi begitulah perjalanan ataupun satu cara ya program Sarawak Ku Sayang bagi Mukah yang latest satu yang terbaru lah. Okey, buat makluman kita bersama. Jadi orang ramai, yalah memang ramai lah yang datang tu nak. Jadi kita galakkan gunakan pelitup muka, face mask semua tu. Khasnya bagi golongan berisiko, orang tua, kanak-kanak semua tadi. Dan juga sedikit nasihat kepada anda. Nasihat sebenarnya banyak nasihat tu sebenarnya. Okey, pastikan dah kenderaan yang diletakkan ya di kunci kita, lock kita dengan dengan apa nama tu cara betul lah. Okey, jangan ditinggal pergi ajak kereta sah juga kelak orang ramai dah lah. Jangan apa nama tu tinggalkan barang-barang berharga ya ataupun barang-barang yang si tahan panas lah macam power bank kah, handphone kah. Okay, jangan diletakkan dalam kereta. Biar juga pastikan keselamatan anak-anak kita sentiasa bersama dengan kita. Kepada apa juga pernah kita dengar ya anak-anak tinggal dalam kereta dia nak cermin kereta ditutup, bertingkap semua tutup ya. Ni kaya ni. Okay, jadi kita simak benda yang berlaku. Sama juga dengan yang bawa motosikal. Okey, pastikan motosikal dikunci, kunci palak lah kata orang tu, handle dia. Dan helmet dia, yalah, helmet baru-baru tu, mak lah bersama dengan kita. Ataupun ada box yang sihat lah, angkat lah box. Dan juga barang-barang baga sila pastikan sama-sama berada dengan kita. Apapun ya kita menunggu kehadiran anda semua untuk program Sarawak Ku Sayang yang akan kita adakan di Dataran Pensyen Raja di Mukah ujung bulan tu.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, rasa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Bila hadiah menjadi rasuah.
2: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000, walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah. Bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
1: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Seterusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.

Baik, saudara, kita ikuti ulasan berita bertarikh 21 Ogos 2026 yang bertajuk Pemansuhan AUKU antara reformasi dengan accountability yang disediakan oleh Mazniza Awang Kecik dan disampaikan oleh Khairul Azwan Arba.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Lebih 5 dekad selepas diperkenalkan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 kini memasuki fasa paling penting apabila kerajaan memutuskan untuk memansuhkannya. Ia bakal digantikan dengan rang undang-undang baharu yang dijangka dibentangkan di Parlimen tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi jaminan tiada undang-undang bersifat mengongkong atau menekan gerakan mahasiswa akan diperkenalkan. Sekiranya undang-undang baharu diperlukan, tumpuannya hendaklah kepada aspek pentadbiran serta pengurusan universiti dan kolej universiti. Bagi Perdana Menteri, golongan muda berusia 18 tahun ke atas sewajarnya diberi kepercayaan penuh kerana mereka sudah dianggap dewasa dan matang, termasuk diberi ruang untuk belajar daripada kesilapan. Namun, timbul persoalan jika mahasiswa tidak lagi dikawal melalui undang-undang khusus, sejauh mana mereka bersedia memikul tanggungjawab yang datang dengan kebebasan yang diberikan. Perlu diingat, pemansuhan AUKU tidak seharusnya ditafsirkan sebagai pembebasan mutlak mahasiswa daripada segala bentuk peraturan. Dalam erti kata lain, kebebasan bukan lesen untuk melakukan apa sahaja. Mahasiswa masih tertakluk kepada undang-undang jenayah dan undang-undang lain yang terpakai kepada semua warga negara selain terikat dengan peraturan institusi pendidikan masing-masing. Tetapi jangan salah anggap. Peringatan ini bukan bermakna mahasiswa dikongkong, tetapi masih ada batas yang tidak wajar dilangkau. Elak berlebihan sehingga hanyut. Sentiasa berpaksi kepada 5 prinsip rukun negara. Realitinya, semakin besar kebebasan dinikmati, semakin besar tanggungjawab untuk membuktikan kebebasan itu mampu diurus secara matang. Jangan sesekali guna ruang yang diberikan itu untuk mencipta fitnah atau ugutan, mencetuskan naratif keganasan atau tindakan yang melanggar undang-undang. Gunakanlah ia untuk berfikir, berhujah, mengkritik dan memperbaiki masyarakat serta menyertai proses demokrasi kampus secara beretika. Pendirian kerajaan bahawa mahasiswa tidak perlu lagi tertakluk kepada undang-undang khusus dalam kerangka baharu merupakan satu bentuk kepercayaan bahawa mereka mampu menentukan sendiri apa yang wajar dilakukan. Dalam konteks ini, autonomi mahasiswa harus bergerak seiring dengan prinsip kebebasan dan accountability. Jika dilihat dari satu sudut, pengumuman kerajaan ini selari dengan reformasi pendidikan tinggi negara serta perancangan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk mewujudkan kerangka baharu yang lebih progresif seperti yang terkandung dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035. Susulan cadangan pemansuhan AUKU, sebuah jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti keseluruhan aspek berkaitan pembentukan One Higher Education Act UHEA atau Akta 1 Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jawatankuasa tersebut akan melihat pelbagai aspek berkaitan akta baharu ini bagi memastikan ia memenuhi keperluan pendidikan tinggi semasa dan masa depan. Proses penggubalan akta berkenaan akan turut melibatkan sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan. Bagi memastikan urusan perundangan institusi pendidikan tinggi tidak terjejas sepanjang proses pemansuhan AUKU dan penggubalan akta baharu, satu mekanisme peralihan akan diwujudkan. Proses ini memerlukan penelitian menyeluruh memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek termasuk kepentingan mahasiswa, penubuhan universiti, tabik urus, akademik dan kedudukan pensyarah. Dalam membangunkan UHEA, penting untuk melihat keperluan masa kini dan juga masa hadapan. Ini bagi mengelak akta baharu itu kelak tidak hanya berubah pada nama tetapi masih mempunyai roh yang sama dengan AUKU. Pada akhirnya, nilai sebenar pemansuhan AUKU bukan sekadar penghapusan sebuah akta lapuk. Sebaliknya, pada kemampuan negara membina satu ekosistem pendidikan tinggi yang berasaskan kebebasan dan autonomi tanpa mengabaikan accountability. Jika keseimbangan ini berjaya dicapai, Malaysia bukan sekadar mempunyai undang-undang pendidikan tinggi yang baharu, bahkan memiliki institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa yang benar-benar bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Masdiza Awang.

0: bila kita sebut jiwa merdeka, kita nak tanam semangat di kalangan rakyat bahawa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Dia pasang di setiap gerai dan warung dan rumah dan pondok, setiap sekolah dan masjid dan kuil dan gereja, setiap jabatan. Yang saya minta, kibarkan jalur gembira. Boleh? Boleh? Jadi kita kena pastikan.
1: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz. Oh, Bujang Sibu. Sarike 94.6 MHz.

Malaga 103 MHz. Buka 98.7 MHz.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

0: Sibu FM, segalanya untuk Anda.
1: Aku berjanji.
2: Biarpun berbeza agama, bangsa dan budaya, kita tetap berdiri di bawah satu jalur gemilang, bersatu hati. Sebagai rakyat Malaysia, perbezaan bukanlah penghalang, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat keharmonian, perpaduan dan kecintaan terhadap tanah air tercinta. Ayu, kita terus berganding bahu, saling menghormati dan bersama-sama membina Malaysia aman, makmur serta sejahtera. Bersama kita hayati erti kemerdekaan. Bersama kita pertahankan perpaduan. Kami dari SBFM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat tengah hari bukan lain aku dan Stephen bak berita tengah hari YFM. Kualiti angin bak serian mengkang balat nak manah ke pengerai ianya tikas pengamah angin 240 IPU nak pukul 10 pagi tadi. Berlalu ke penerangan sistem pengatur tikas pengamah angin PIMS Opis Rampak Menua 8 bengkang 2 di Sarawak Megak bak ikas nak manah ke pengerai. Seri Aman 190 ditangkan ke Kuching 184. Semerahan 178, Serikai 174, Sibu 156, Bintulu 154, Semalaju 151, Ngau Kapit 141. Berbangunnya 4 bengkah dur ke Bukai Batikas Jilan Pemersi, ianya 96, IAP Miri 78, Miri 77, Ngau Limbang 63. Wah Festival 2026 datai baru ngangkat ke Kuching nya di Palan di ditapat ke pengawas seni budaya ngau pendia penghidup di Sarawak bak pengerami nya ke dekat diatur dalam tempoh 31 hari berangkat 1 ngagai 31 hari bulan 10 tu ila. Festival ke diatur ninteng tahun tu ila dekat mandang ke 83 itik aktiviti serta 440 itik ke diatur ninteng hari. Ke diatur 49 pengatur collaborator bak 62 bengkandur di Kuching yang kawa 14 itik pemandang seni, muzik budaya, komedi, teater, pemakai, filem, lumba ngau pengelantang. Lebuh ke berjakup maya berjadi turai kalender festival What About Kuching, What To, Seni di Kuching, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau mandang ke seni Sarawak MTCP, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemuja Wak Kenyau hari tahun 2017 dan mandang ke festival kreatif tu olehnya di ke pelasar ngemansang ke sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Nambah kena ia mada ke penatai bala temuai lebuh maya bulan Oktober tu. Boleh mengangkat ke ekonomi ba industri hotel, pemakai, pengangkut, kraft, penglandiak jari, ngau pengawak dagang. Dato' Sri Abdul Karim mada ke festival temegak dekat diatur di Sibu ngau Miri mandang ke pengeraminya ke dolok berengkah diatur ba Kuching Subah. Diatur dah majak ngerembai di Sarawak. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bisi datai bak pengerami makan lemai berserimai ngau penemuaya di Kuching malam tadi. Penatai Sultan Pahang urung pukul 8 malam diambat tuai pemegai menua Sarawak Tun Pengheng Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngau megah premier Dr. Fatih Yitan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengerami itu berengkah meri basa ngena lagu menua Sarawak ngau Pahang lalu dipandang ke tanda asal Ari Mayuh Bengkah Pupu Bangsa di Sarawak. Belak bisik dipandang ke ianya video kembara kenali Borneo 2023 dengan yang baru pemanah kawa Sarawak ngau Pahang. Pengerami itu megak diperindah ngau pengawak belagu serta artis budaya Sarawak. Saritu Sultan Pahang dekat bersemayang hari Jumaat bak Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Teluk Melano, Sematan lalu menjadi pengerami masjidnya. Polis Kuching ngamat ke bisik nerima report pasal kes ngindik tambai menua Sarawak di Kuching kemari. Kepala Pemesai Polis Pelilih Kuching SCP Alexan Naga Cabuk maksud ke penerangan tu bak media. Madah ke report kes tu digagak bak Balai Polis Sungai Mawang ngau Balai Polis Gita. Pansia ke terubah si ko orang udah mandang ke video panjai 5 sekian tu bak TikTok. Lalu danya nyang lekai ngagai TikTok orang bukai. Kes tu dipansia nitia ke Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Tinetap ke hukum jil nyentuk ngagai 2 tahun. Serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ia megak ngelalau Mensia Mayuh ngambil kendak ngagak penyarut pengeringat Mensia Mayuh serta ngerogak pengelikun menua.
Siko pelajar ba palan sekolah tinggi ba menua tu udah kena tangkap di pelabak kengembuan dadah bansa ganja berat 1.08 kilogram ba batu kawah kemari. Kepala Polis Peliliah Menoh Pedawan, pemangku Superintendent Barry William, lebuh ke ditanya RTM adakah suspek berumur 18 tahun. Udah ditangkap di sebuah apartmen semak MJC Batu Kawah urung pukul 11.30 minit pagi. Lebuh ke diperasa, polis tertemu ke beg Sandiaya, bisik bungkus plastik borak kengembuan dadah bansa ganja. Lebih kurang berharga RM3,240. Suspek dipelabak ke diupah RM4,000 yang ambil bungkus plastik itu risiko orang ke bernama Frankie. Sebuah kereta megah sudah ditan, kes dipansir nita ke Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Okey, bawang kalau tengah hari kita ke sekali itu kita ada ngagai Belaga, mini studio di Belaga bersembang dengan Nain dan Muay Berami. Ia ke benung diatur atau ke udah berengkah diatur serita nyentuk ngagai ujung minggu itu. Okey, kita ngagau ke pengelola program kita di Sungai Asam. Hello. Hello. Berdau bisi signal kawan kita di Sungai Sab. Hello.
3: Hello. Hello Neil.
2: Dah bisi nah. Bisi bisi bisi. Terang tang berdabal.
3: Berdabal. Oh, lagi berdabal bunyi nah. Kenapa nya ni balut sebuan itu nya bela diri ke sebuan kita.
2: Ya, sebuan udah ngacau line kita nya.
3: Ya, mangah sebuan orang itu. Tapi ke nya berita baca ini tadi nya balan sebuan kita itu.
4: Ya, mangah nanti ningal ke penerang nyawa di ni. Kit kami spiannya boleh ningal megang ke spiannya. Boleh coba bahar tu. Terang menyawa di ningal kami ba Sungai Sab itu. Apa
2: betul. Okey, terus gaga kita di Sungai Sab Belaga dan.
4: Ya, terima kasih Daniel hari Konti WFM bawa ngelah tengah hari kita ikut sekali itu.
3: Ya betul kan? Ya. Jadi betul anal kita ke Sky Talk, kita dah datai kemari, datai ngege menua atau terbah non datai di tuan.
4: Aku tu tiga kali ya.
3: Tiga
4: kali. Tanda ba umah baha atau keturbah ya tu.
3: Keturbah ya itu.
4: Oh, lepas situ nanti bakal kita itu tadi kita ke datai tadi deh. Vibe tu ke. Tadi pernah kita tu pernah nang ya jauh lain area menua atau terbah yang lama tu.
3: Amanya kita

0: pakaian, misalnya ngopi megam-megam besar. Pernah ditahu, jadi itu pak menua kita ada. Jarang kita mendapat daya hidup orangnya lagi ke original ya.
1: Ya, ke original. Ditahu menua ya, Ton. Untuk kita mendapat ini, kutu atau kak nusing aja bala peningal kita utek ke depeda kita tahu. Betentang atau tak bukit mana,
0: Ton? Ya, kepada bukitnya. Amat tak, kayak apa mesti dibalut sebuah mimet, kita berarti ke, kita berarti ke. Orang yang punya anda agi kira agi terang di pada tua.
1: Agi terang.
0: Lalu ia ke ngasuh mata aku terlihatnya tugu. Ini tugu pahlawan Uma Baha kebisi pemuat tunggak tua tu.
1: Aw pemuat nanya mana nanya tak ke sikti nari nanti udah nya angin yang netun.
0: Ya ya ya.
1: Ukir gerbang ya cukup mana.
0: Pintu penama yang kita muda ukir ya. Ya. Amat halus cari orang ke ngaga asil cari itu terlibat pintu gerbangnya.
1: Amai nasi gamai. Jadi pelopak kaku. Bisa dengan kita unyau.
2: Bunyau. Sedua ini nusi utai aku ada kedegir bak muanya nak pedak sedua ini.
0: Aku ni tu cakap aku mula sekumbang datang itu. Dia bakal kena ujuan pedak.
2: Tangan munyi aku sedua ini mana hemat menua ke digumbang Sabtu.
1: Betul.
2: Aku terubah ya dari gitu bos.
1: Terubahnya sama tu.
2: Terubah ya. Lalu utai kena redaktiku utai ke dirara sedua ini hanya Belawiang. Belawiang tu nah.
1: Belawiang ya.
0: Aku kalau ya Belawiang tu tadi Siti ke Nur kita benung live on air jam itu. Kita boleh daripada kita ini tu benung live di TikTok.
1: Benung live di TikTok bawa FM Iban up baru 47 iko. Ini nak bela kita lekat dulu pingainya. Uji pedak kita tay ba belakang kedua.
0: Angkut stone tu ya. Dah tu 300 ya. Pedak dek. Mesti mendak kalau mendak ukir kita pedak tak mendak ya.
1: Ya ukir ba belakang kami tahu.
0: Okey, jadi kita yang itu dulu, teman. Ketua peninggal semua berperindang kau. Siti lagu ke dia by ini ke sekali tu ya. Okey, jadi ini tekan kita itu. Lepas tu, budak sempat belajar sekolah.
1: Lepas ninyir nak kena bakunti, lain nak kena pada itu.
0: Jadi kita berperindang dulu kalau lagu hari ini ke sekali itu. Utai
1: orang.

0: Ianya tadi lagu Aria Idi. Lagu kedepannya nama Utai Urang.
1: Ya. Ditambah ke terus Aria Uma Bahar itu.
2: Uma Bahar.
1: Jadi kan cuma kasih lagi Mr. Rajes siap ke benar mengenai live TikTok kita bawa Uma Bahar. Kita akan benda ketiga ya. Ketika jumpa tu rampak menua itu tahu lawak meh TikTok YFM Iban kalau Mr. Rajes itu
0: Iya kita tahu benda ngau mata kita embu kita ke benda kalau datai. Kau ke kita kau dah kalah kita mudah oh ni teman wayku sopa
1: mulai kau pergi
2: ya jadi ngaji kita ke bisi tek ya jadi dia tu kita bisi live mega ya ba, dalam FB seraya ke bala ke udah matah ke lengan tau ke bedau nya tadi uji mupuat lo kita kita semina bisi sejam ja begulai ba Uma Bahar itu begulai ngau kami aku Ken ngau serta mega Uncle Stone ya begulai ngau kami
1: kita yang sebab kawan ngau Uma Bahar tu jadi situ tanya ke pada aku deh.
2: Ya, ya.
1: Tapi kita berarti ke genturuang pendia orang kita itu. Aku tidak ya bersih bakal berblok-blok.
2: Ya.
1: Berblok-blok nanti tahu tiap bakal di menua kita itu, nol kita nampi, nol kita nyemak yang terima skim gumpurung.
2: Ya.
1: Bakal pendia skim gumpurung bah belah skuau dia, tak ke bah belah ngungun dia sama tang. Di tahu ya di pegawai siti ketua, tanya apa yang mayo bloknya.
2: Ya, ya, ya.
1: Kita rumah. Jadi ya bari facilities kita beda. Gereja bisa disediakan di tahu.
2: Betul.
1: Bagaimana muak kita tahu. Benar orang belicah di atur upias bertanam tupik di tahu.
2: Ya, jadi... Agirkop. Jadi sudah tadi bisa ngajar ya. Dah tadi itu ngajar mereka licah tentang... Ini nanam, utai tanam bahasa kebaru mengenal penemu IoT. Internet of Things.
0: Oh. Ya. Dia penemu baru bahawa bertanam bertupik. Namanya bahawa benua kita ke benua mansang di tahu. Ngasil ke... hanya mayu lagi.
1: Jadi lepasnya disebut ke IoT itu tadi deh.
2: Yeah, yeah.
1: Internet of Things. Kita berarti ke tentu di situ cara yang ketok alternatif baru. No orang tinggal jam pengawal bertanam bertupi tunggal kurang lagi kena tulang kita mesia.
2: Tadi
1: tadi punya banyak kaki, lepas kaki tu robot megang semua tay. Tendennya robot nak.
2: Amai. Jadi nanti kita mendak dia tahu kita dunia zaman sang. Nanti kelihat kita ngetau, kita nugal, kita berdas, kita manggul. Dia tu utainya dekat deserah kita ngaji internet ngaji robot megang.
1: Batu jua jari.
2: Enter,
1: on off.
2: Ya kira macam tu itu nanti ya jago tu dek, jago amai ya. Maka tua tu tadi tua betul bertanam maka aku nanam jagoan. Ya cun maya tua tu tadi dekat nyimua rai. Tekan tu nya drone menyahkai.
1: Ah
2: tuan ni pun duduk ni buah-buah panas tuan. Ni buah lelah duduk rumah jak nekan telefon.
1: Apa ya.
2: Reti ya.
1: Kita berarti nanti kita berkebun tu selalu kita mesti kan dia untuk kebun diri bermula. Dia tu ngambil ke contoh deh. Bakal dek dari habis dari mana? Dek bekerja apa kucing? Tadi ulah mengerja ke kebun ni bak bintulu itu.
2: Betul ya.
0: Jadinya Siti penemu ke cukuman. Pelabaku kelebih lagi bak sidak ke diau bak sungai asap di tu menemu ke baru ke sidak ya kenang gemeran ke pengawak bertanam bertupik tu nanti kita berarti ke di sungai asap tu setiap hari utai atau ke produk sidak ianya sawit ya
1: kibak kenan nak kibak kenan sawit mengapa
0: ada sawit
1: ada tanya apa benda sawit besar kita berarti kemudian nyok wakata mesti kurang ngerjala banyak tadi pemaju teknologi bisa dikena
2: mega. Betul.
1: Sungai asap itu.
2: Nanti kita mendak ngeracun maja semua ngena perangkat elektronik maka punya kurang ya. Jadinya Siti utai ke da baik perintah kita ke dia tu ya ke mai utai ke maju utai ke moden tu tadi. Tamak ngagai semua macam perkara. Berikan nilai. Ini buat nurun kita ini tuan.
0: Betul. Ini kan ini kendaraan gini.
2: Nah dah. Nampak.
0: Ganjong diri.
1: Logik tak kode dari. Kita nemu dalam masa 2-3 tahun lagi pernah maju AI itu dah bisik teh. Nak ikannya nepuk di dalam.
2: Halo boleh dijual ke menua Brazil apa semua. Ya, utai tahu ke kedai ya. Ya betul ni kita tentang Siti arela uji kita ngira. Dini kita kala nyangka pernah orang beribu atau ngena telepon.
1: Amal.
2: Nanti nadai surat, nadai steam di dia.
1: Kami ke contoh bukan kita ke RTM radio di lokasi.
2: Betul.
1: Benda yang ngomong sobat itu. Nanti sobat, kaya bola kak 2-3 luri lah tay. Mai perengkah kena kita ya live buka ke dia tau deh. Boleh terus apa orang penolong lalu mudah kita bah sungai asap itu. Tentang dia ukai ke madah tinya terminal city pilak city ja
2: betul
1: no ngangkut perengkatupan ngujung kita pan uliah di dinga ba serata Sarawak jam
2: itu betul hanya utai nyadi kelian maka kita dia tahu maka babayar ni buah pengena duit lagi ngena telepon udah babayar
0: ya scan
2: aja QR aja ni buah QR code mayar mi mayar kuyah semua enaknya.
1: Okey, jadi ya, Siti lagi kita ke patut dikingat kemengagai kita ba Sungai Asap itu aku lebat keringat kerajaan promoter deh.
2: Ya.
1: Bagilah siapa kita ba belah belanga, ba belah asap tau belah itu bau pan.
2: Betul.
1: Tau mansang kita lawan cata kenyalang dekat dibuka gelanggang ya ba Uma Bahar itu.
2: Ba itu kami nganti kita. Ya, kita dekat bergulai ngosiku juri kenang segi debaik kami. Oh. Ya hari sibu kami ngambil ya okay, sebarangnya. Dambi kami hari sibu. Alo de into kami mana pergi lah.
1: Ya. Oh. Mana juri kami tu ya okay, siapa orang megah deh.
2: Ya.
1: Pak penggeriang nanti tu lulu enggak pada tu.
2: Lulu enggak ya.
1: Oh, Agi sum 100 kilo ya sepiak jari jaya ngangkat.
2: Sepiak jari aja sum 100 kilo.
0: Pak pamanya.
2: Dia kita ngira ya. Lepas kami impu mendak kemari ya ngalih ke bian lebuh ke kap sengki ngau kereta.
1: Oh. Belum pula. Sepiak jari aja.
2: Sepiak jari. Baik ibu win si bu. Okey, nama lagu kita. Okay.
1: Panjai ingin tu dah.
2: Panjai. Okey, kita mesti lagu pelapak aku. Kita ngangau ke siapa mendirang kita. Ah, iklan dulu. Benar orang yang nugam. Jadi seraya kita menda iklan orang kebenar nugam makai pada dalam YouTube kita tahu jadi ngagi kita ke Dampiah sebelah Bintulu, sebelah Miri kini ke Beserimbai ngau sebelah Simpang Bakun. Tahu datai kita ngelawak kami ya. Jadi pergilah kami bisi pengrami penyanyi ke datai dekat ngau ke kami. Ngau pia mega pengawak mandang ke barang pada dalam dewan itu bisi dia ngagi kita kap temu ngau balas sudah pemesai sudah ke upia tanam tupi kadanya nama minta sum minta baja minta benih semua tahu minta itu bertanya okay. Basida
1: jadi datu lagi kita ya kang lansa sapa kini nak bala penyanyi ya mesti di kangau kita begulai ngau kita ya saya tahu tentang semuanya Arama kita ya berpindah ngau lagu ya ke benung trending mega apa media Arama kita ke sekali itu aram terus.

0: Okey, ni tadi lagu Napa-Napa saja.
1: Ya, ya. Napa-Napa. Hari Tony Peace Band berinang kita ngalih hari itu.
0: Jadi tadi aku kan nanya bala pengelola program kita di YFM Brand Budaya.
2: Oh, Namartin
0: tadi. Sekali saya capu sih, mendingan orang yang nunung ikan abang dia. Udah
2: membuatkan magang. Ya, lapan tidak nak sabar ke ngau orang nunyam ikan labang benua di panggang dede. Nengawak ya. Oh,
0: lapan sebab ikan labang sini ikan ya ke cukup kira tiba kita ada kita. Apakah kami dari segi semahnya tergila gila.
2: Amai, betul.
0: Tentang tersebut keba air belaga itu. Sebut ikan labangnya kira ikan nombor satu.
2: Kira nombor satu badi itu ya. Kelimpah hari bisi maka tadi ba tamu. Belaga dia na jawarnya aku bisi mansak kedua pilot kita Yustin tadi ngau kami sida rumi bisi menda ikan mengalan. Ikan mengalan di jual ready itu
1: ya, ikan mengalan
2: rajis kan ikan mengalannya rajisnya
1: betisi
2: ya. Ya ga besai betis pada aku dua anak dan murga pada aku petua renya benungan saduko ada ga aku nanya
1: ada kalanya pe ikan mengalannya ningaban baru ya to
2: ikan
1: kami selalu selalu salman kami bos.
2: Ikan import ya.
0: Nah jadi ikannya tadi bunyi kita ya. Giga di bos pemakian dia menjadi mulak tak kucing kamu ngalan kurang tadi dah.
2: Ya. Aku bisa tertemu ke ikan mengalan tu tang ya kasam tu. Banyak ya ba tungak ke lacau ke bisa renyu. Tungak ke lacau dia tang harga pun kira kayangan lah. Jadi amai ke laban ti kita mendak cara sedak nguliah tadi kan yang mai kan nak. Ya sekali muai pukatnya tadi kadang dua ikut, tiga ikut, lelak menguliah kenya.
1: Ya.
2: Jadi tak kepada aku tadi, segi freshmanya. Nyup teritik riol kami tiga tadi medah, nyanung gue dulu lah.
1: Kira ke untung lah kita tiga tu dah.
2: Medah aja, untung medah.
1: Untung medah.
2: Untung medah, ya. Hanya mampu melihat saja.
0: Lepas nak munyi kunyaku hari celak mata pagi tadi, datang menua sungai asap itu, emas tak kenyang mata. Bukan nak kenyang mata, kita benda siti rapat menua.
2: Amai betul.
0: Siti ikan dia ke jalan pedak.
2: Jarang dapat dah.
0: Ya. Lalu api yang megah. Ini jemput tu penemu ke baru kita. Lebih lagi bah culture orang bah sungai asap itu. Saya kerja mana kita tu nyawa datang makai menua sebengkah tu tadi. Kita tu tadi nyawa maka banyak terbuka geru dia.
2: Betul. Kau jago maya dia jamu mu tu maya na pengalaman kau jago tang datai di tu tuan apa lagi maya tadi. Patut dapat dah patut dapat belajar.
1: Bisi utai kena temu aku.
2: Ya tadi. Abi ya betul.
0: Nampak lagi kita dah tu tadi muntah kau jago. Okey, jadi sebuah kebab program kita ya malam pergi lah. Anak-anak ingat datang ngagai konsert. Nah yang dimuai birami kala ya konsert ke sekali tu tiga itu station radio. Tadi ya YFM Iban, YFM Bidaya ngopi mega. Hari siaran etnik kenyah ngokayan Miri FM pan bisik itu datai begulai sejalai ngawa bala ya kebisik di ngawa sungai asap itu.
1: Jadi pelam danyinya pan hari pupu araban bangsa kita bisi penyanyi kayan, kita bisi penyanyi kenyah, Iban, Bidaya
0: ngawa penan pan bisik
2: hanya dia kira ke pupu araban bangsa tadi. Seninggi ngawa nama nai nemuai birami.
1: Ya.
0: Jadi ya bunyi ke kongsi kerana dini ya apa-apa sungai terbesai. Kayaknya sebut rumah bahal tu pan mayo blok. Ngai kita salah tempat dikir rumah orang mendak ada orang lagi. Jadi pengawaknya dekat diatur ba dewan lamin adat bagian kibet itu. Kayaknya tadi ba rumah bahal pokoyan.
1: Pokoyan. Dia apa ukung baik kok apa? Pun nasi lah betul.
0: Poskot itu sih media.
2: Asal ngepostkot asli.
1: Jadi datai babala mayuah ngagai kenama tadi cak?
0: Ngagai ramen adat Bangan Kimat. Pak Umar Bahar itu SD Sungai Asap SD.
2: Ngau bisi poskot ya sekali. Ngai kena datai me ngena utai ke West kita nya.
0: Ya, lepas malamnya kita dekat di Perindang punya kaku. Nanti ngari ke bala sida kayan. Ia tadi sepagi kai cukai mamarok urang.
1: Lalu kita yang menghabisi Jolly Jengan.
0: Jadi kita bahasa penan.
1: Ya.
0: Lalu kenyah bisa si Rosina Bilong. Kini aku lagu istri Baka pagila.
2: Udahnya selamat malam seluruh saya.
0: Lalu apa yang megah kita mesti yang boleh nomor tiga ACLB ke 8. Ini tadi Rosie Mila.
2: Ya, cinta asengku. Lama dulu beri main apa ya.
0: Aku hari malam tadi satu berapa aja. Aku berat pecah. Lain main pusing-pusing dulu malam.
2: Peluang, peluang.
0: Lalu apa yang mengang hari ke kita Iban. Kita mesti dua ikut finalis ACSJ yang ke 9.
1: Kita mesti What Rock ngau apa yang mengang Mawan.
2: Jadi nasiki desan kami Mawan hari kucingnya pihak mega sanggup kami nya tadi nyeng kidang What Rock hari Sibu dah tadi tu. Kak ngai kemari. Ya udah ada pasuang kami tiga.
0: Mat Rock. Aku bawat mari. Dan itu pun kami ni kuni. Ada baik kita. Kenya datanya benda baru asok kami waro kesan ya.
1: Dan yang tadi ini kayaknya buat buat rock ngomong warna. Terus aku ini nama mau rock.
2: Mau rock.
0: Oke, jadi hanya tadi agak kita lebih lagi ke semak lagi belaga itu. Bala kita bab belah tu bau. Nama ke amno ya ke semak ke bos.
2: Bintulu pun semak itu. Udahnya sidak di bawah pun kira semak. Apa yang mega simpang bakuannya orang tu ngak ke simpang ngu lah. Semak main dia mayuh ketiban dia. Katai kita amurum tubau ni tubaunya menyamai sobat pria mai ke tubau kin
0: lalu pihak kita ya ke bak batarajang ya ke ulu dia pan tau merau kita lanjut kita
2: boleh aku menda besi jalan ke kapit ko ya tekinyet mai ko besi jalan ke kapit are belaga tu
0: apa nanti dikira ke bas sita parlimen tu tadi sita sungai asap tu pan inya siti sita ya ke anda tok di baruah parlimen ulu rajang
2: ulu rajang
1: ya ya bila tai babala mayuah tajapan gaya hari kita itu nantu mana betul benua benong bersebun
0: ya.
1: Jaga pengerai kita baik air bekal air nih
0: ya betul nah, malam kita itu kita nyebut yang tadi ba hari kita kita dari Fransang tadi ngirup air mati
1: ayam mati
2: ni aja buat tu, aku kena buat ni. Akhirnya, ayam temu korang
0: kau. Dai wata.
2: Dai wata.
0: Okay, jadi kita akan terasa kalau bagi kita ke interaktif live. Ngawa balaya ke bisi mulai kita live Facebook atau dah. Sudah kita nyerah baru gaya di tang sebelahnya lagi awam mayuh lagu tu. Juta enam aja aja ngambil itu ni kan?
1: Ya, aja aja ngambil itu. Kita bisa istilah lagu dari Betty itu.
0: Terus baik kita berperinang terus.

0: Ya, Bekitil, hari Betty. Lagi boleh dengan kami ba mini studio.
1: Ya. Ya ke di rumah bahar itu. Lalu dia tu Siti info yang kena beraku. Lagi kita yang benar-benar live tiang ya ke ba belakang kami tiga tu. Jadi kita sudah live FB ngopi yang gati tok jam tu punya tiang ya ke di kumai orang tu tadi tugun belawiang.
0: Belawiang ne.
1: Ya. Yo ke ucup belawiang ne.
2: Bukai ya.
1: Bukai.
2: Makai aja de yo.
1: Jadi tugun belawiang tu tadi asal ya tinitia ke pengarap lama bahasa kita ya Rolu ya. Kala itu tadi ya kamanya digaga kena ungkup ngagai petara sida yangnya tadi Asan Wang. Asan Wang. Yang tadi di pelabak kesidaknya petara yati nguasa dunia tu lalu meri pengerai ngau pihak mega meri pengayang ngau ngejaga serta melindung kesidaknya semua.
0: Teru tidak terba bawa bahat jat temu ni makan teri tanda. Jap jap aku mendalok. Padu hal si tu lihat dia ni nai nemu.
2: Oh my god nemu.
0: Lade bisi bisi papan tanda. Tadi yang menda nama dewan dari nyian.
2: Hanya bala pendengar kak menda.
1: Kita ke mana kita lagi bercerita berkawal dengan Taikan Kumbaya dan Tunggu Melawi yang itu tadi. Jadi ya Tunggu Melawi itu yang diperhatikan dan digagak hari ya kayu tembelian. Jadi peninggi ya ke kita itu tahu datai dengan gaya 80 kaki peninggi.
0: Wih tinggi.
1: Ya ke belakang kita itu.
2: Itu nasi gaya kayu amai itu. Matap kayu itu yang berat
1: itu. Itu nanti pantau itu gerinti mensual pala.
2: Gerinti kumpul. Nanti tangguh-tangguh. Baik klinik semak.
1: Tak
2: kenapa ukir
1: hilat
2: tu pernah
1: lama,
2: kan sincil
1: lebih
2: hilat
1: dalam
2: tu. Tahu segi dapat sedang mama itu, nak beli uang pat magang tu.
1: Jadi ya kita lepas ngasih diri kan ambil orang menua tu deh. Dan kakak stay mesti kan mu kita ya asal
2: sejarah. Asal usul. Nada ngawak macam tu.
1: Amak menemu,
2: amak menemu, bapu nemu mai tau tau menantu kurang.
1: Jadi tu mai utai ke di kumai orang tugun belawi ya. Tugun ah?
0: Tugu.
1: Tungun.
0: Tungun belawi.
2: Tungun belawi yang.
0: Orang ada salun ti kita baru datai bandurnya, cule ke tanah. Kita datai rumah mahal itu.
1: Cule ke tarung tu kali lah
0: punya lagi. Berap lo belawi yang tu?
2: Kansar ke koyo itu untuk kita baru datai itu. Itu kansar ya.
1: Boleh mulai dia mau bos ketiga tarung.
2: Berap kitab ketuk punya kata-kata. Ya cara ya, anak balat ngekelekat cat ya dia.
1: Oh jadinya Mas Siti hari trademark atau ke bercuta enggak tanda Siti kemisi ba Uma Uma Bahar itu.
0: Iya ya.
1: Okey, jadi bersebut berkawal kau program mega kalai program tu kamanya UK sebenar diatur RTM aja.
2: Betul.
1: Lepas program tu pan diatur kita boleh ngau UPS bertanama bertupi Malaysia.
2: Betul.
1: Dari FICOT.
2: FICOT.
1: Ngau pihak mega ari agensi yang kebukai kebisim gak mayo nulung kita. Lebih lagi menur ngasuh pengawak diatur ba Uma Bahar itu nyadi.
2: Nyadi. Nyadi kade kita ya berterima kasih mai ngau sila FICOT. Kepetuai ke menteri ianya Datuk Seri Dr. Steven Runiano Utum ya ke lalunya di kaban konsul negeri di Sitak Kemena Dedin jadi ianya tadi nasi hari keliaknya tu nanti kita mendak kita yang ngatur namanya pengarami kita Aco lepa birami gawai sobat alamatnya di menua ya Dedin nasi hari sidak nasi hari bulai ngok kita subulai sejalai.
0: Betul. Ya, tadi tanda ya kita di Sarawak itu terjapan mayu kubur dapat bangsa.
2: Betul.
0: Tang kita boleh mulai ngapangan diri. Nah, japan nuan japan sa iban kenyah kayan. Tahu ke nama-nama aja bangsa kebisik di Sarawak itu. Terjapan kita ndak sama jako menyikuran. Tang kita sama anak Sarawak.
2: Anak Sarawak. Ya.
1: Lalu pihak megang melihat pengapa kasih megang gagaya pengarik konsen negeri ba Sita Abnus Kaisar itu ya berhormat Kennedy kita lagi makai
2: ya ke bisi kita ngau makai
1: bisi dah data nuluang kita kelebih lagi dong ada program tu kemarin baru di tone kita penuh kerja banyak makai
2: suruh nyuap apa saya baik kurasi kami cukup mentas.
1: Aku nak ketemu dia sebab kena nyawa
0: tu. Tu bala kita ke baru temu ngulu kuas bagi tu ke benar ya.
1: Ya, ya.
0: Kerja tu rupis dalam betupi. Mari pengganti meh yang guys tidak ya laban udah nembuk ke kuas ni pelajar bekawal ngau nama tadi bos. Pasal
2: jadi mayuh macam penawa bertanam betupi.
0: Bertanam betupi ya.
2: Lebih lagi nanam mayuh macam autai tanam ketau nyadi kasil, tau dijual. Bakal sida cabe udahnya tadi limau kita nya tahu dijual magangnya. Laban metenya dalam 3-4 bulannya kurang dari setahun udah boleh buah. Hanya yang tadi. Laban dia tuh bisa cara baru tanah begini cara nanam semua bisa dajar magang. Jadi ditunya aja nyinu diri ke ninga balaya kita kuda ninga kos yang tadinya senyum magang.
1: Hanya ya. Kalau mana pihak muka kita itu nyapa dulu bala kita yang kemudian mendalam live kita kelebih lagi bawa bapak hari itu sama ngalihari ngagai unggal Jonathan Rayang yang benar-benar kita live pihak muka peninggal kita yang ke bukan kita bisi Benedom ke sekali itu kini nyoba itu bau bias itu ngirup kopi lalu benda kita oh merti main ya udah ada makai pokoknya kau satu ya gitu ya
2: hari ngirup kopi lawan ya jemput pagi ya ternyata tuh jemput tengah hari ya
1: tuh disini masa orang kebangga sepunya
2: kanya makasih lalu berkuah ke kopi
1: ya
2: bisa orang kak bekenya
1: bisa ya kak bantu kenya pedaku ya makai tanya kopi dia nyarap orang makasih tau tanya ke kopi
2: ya selama merarau ya mentah sudah itu sesenyum bela ibu bisa peluang metu
1: bisa can
2: bisa can
1: kemarin gamal kita tinggal tidak itu ezotik
0: ezotik leh
2: ezotik gamal jarang boleh gamal riban
1: ini ya kemudian
2: okay, jadi munyi ke ada pada ketun tadi rindu nak aku dekat Nando Barau ya. Penyanyi-penyanyi ke dekat ngaunya tadi. Jadi siku penyanyi dekat ngau ke malamnya. Bisi dekat ngau kita merindang. Hari maya kita ke nyambut nemuai ba namanya di sebuah sebab pun baik kita sekali tu pun yang ngau kita rindu buku dengau kita kalau ya, aku mana kita ngau belagu ni tu
1: ya mama
0: tahu ke ada sedia ya tadi
2: sudah sedia ni
0: ya, tadi berapa
2: puar dia punya amri benar ke sudah yang tadi nguyak ke kali dia kita ada sedia kamu sudah sedia sedia okey okey kita bergelai Rozi Mila
3: Ri dengan cak asengkur rabu
1: oh benar ya benung tanya tadi.
2: Benung beranau ya.
1: Kayak benung kali
2: dulu. Aku ngaduk ke kali lo kan.

0: Hanya teri lagu ke nyanyi yang cukup kemerah nih.
1: Oke tenang.
0: Ngapain kau demen mudah
2: nih. Mau sesuai deh, mau mas sesuai deh. Lepas sudah serah.
1: Sama mantil dia. Kayak. Tapi kita oke nama tu, nama kita itu terintip bukulanya. Saya kiderim nggak deh.
0: Iya.
1: Nama kita ke, kita ke datai lawan malam. Kita ke sama duduk ngenat ke pengelola semua beranau. Jadi kita kena kita nyedia ke diri punya kurangnya tadi hari segi rundi yang ngutu buah kena kita napik pengawak sarito.
0: Ya. Nah, macam lagi bah tentang kawal tu deh. Jarang mega kita itu dalam kadang 2-3 tahun tu deh. Bukulah yang kau station etnik yang kebukai. Setahun sekali aja kemudian awak kita tu di pegulai jadi tu maya kita tadi bertukar-tukar penemu mau pihak mega bekala kau apa kan diri ke dalam lagi lebih lagi pak tentang daya hidup sistem bangsa
1: amai betul
2: ya lepas peka guna aku berubah ya kan namanya nyingkang ke kaki ngai menua ke dikumbai sungai asap itu jadi sebenarnya tu rundi yang kau tahu kutek dalam pikir ku pasal sungai asap bahwa tu menua lu sungai mesti sudah ada kereta dia kau pun ni rundi aku lah
0: amai lepas kita
1: dah tanya dulu
2: maya kumpul dah ngindek kaki datang di tu ku muda daya penghidup pendiau di tu padahal jauh beda ni tanda sida di tu nang sama belau dah nerima pemansang
0: dan tinggal apa pemansang juga cerita semua kayak kenyum mana gear kita di menua dia
1: ya
0: kau pilih-pilih megang pernah aku
1: ya pernah di nyet baru mansak kita nyua sawit stan setengah ya,
0: nah.
1: Baru mansak jadi nyak pengawak orang ke ditu nah segi munyi kau besi si kau ayak kita ke interview tadi yang ada tebal gitu di tu nah segi sawit
0: aman
1: sawit kelimpah ring ngerja pengok buka ingat ya
0: ntar nah, Siti muka kaku deh nanti buka kita ke baru aja ada tay gagai menua tu asam dah asap anak singgah ukai semuanya dari rumah asap
1: ya.
0: Maka amlati tadi orang nyoba tak kumai rumah asap.
1: Au orang nyoba tak.
0: Amda tuh asap dia lu kumai rumah asap. Sing sungai asap tuh sungai
2: asap. Lama menua kan ada sungai asap.
1: Sungai asap kumai tempat asap megang. Oke.
0: Ya ini nyampe menyiko kita ya makin nyama jauh ki singkang mayo gitu ya. Mayo gi penemu baru ya kan diambil ditemu kita. Lalu Siti tak ke mana lagi kan kita ya ke Semak ngendo datai ke gaya umah bahato pagilah dalam urung pukul 5 makanya ya pengawak jalai bebala mayo tak ke berara
1: ya
0: si kami semangat dari seberara ke tunce megang ya
1: juntuy
0: megang
1: juntuy
0: mereka datuk kala ya bisi lebih 20 itik kontijen ya ke kanggawa berara pula lalu yang berara tu tadi nah ya mayo agi ari NGO ngopi mega gerbuk-gerbuk hari bangsa orang ulu.
1: Jadi nanti kita dekat medak dekat nemu bekeni kok pendiau ngau pengawak ke pejalan kami. Anda nak ingat boleh ngau kami sebelah pukul 5 kita sudah nyedia kita dari medak kami live by FB
0: ya. Ya. Sebenarnya ungkap ya kami cerita kita ya ke Jawa nak ngira di Sarawak di tanah Melaya. Tahu kenyata tadi nombak kongzostan.
1: Go head gosan.
0: Udah mega medak kami mayanya terus area Facebook YFM Iban pengawak berada dia kita boleh mendak ni pengaya ya main asal atau ke adat budaya kita di Sarawak tu yang kempai ditemu kita
2: jadi tu kuasa ti leban sidak ke barak kita ke barak
0: kita ke barak
2: nak kena ngepan raban bangsa asal kita mengane kita ke mendak pemana gari ngepan dari raban bangsa Kenya
0: betul
2: kayan
0: kapan bisa datang kapan
1: pantat
0: area punan
1: pabisi
0: menan
1: pabisi mayanya udahnya
0: bisi
1: bangsa kajang
0: ku sida
2: bisi lama tu ninga namanya jago
1: bisi enti nitia bangsa kajang tu tadi lahanan dia ukit dia ngau bisi ke bangsa kejaman ai macam ya kan di bawah kajang
0: tu sida ya coba siti bangsa sap etnik
1: sap etnik
0: kajang tu tadi jadi hanya menyuka ku tadi bertuah mai kita tiga kedatai dapat leka mata kita bumeda
1: si pakai
0: pacar TV-nya.
1: Kita live. Munyi korang terpandang kami mail ke matanya medaknya. Tidak kami mail ke mata medaknya.
2: Lalu anak nak ingat mega malam ini kita bisi live konsert nai
0: Nemuai
2: Birami hari Dewan
0: Dewan
2: Lamin Adat Bangan Kimet.
0: Boleh tu ada tim jaku anda menangis hebat.
1: Iya. Kamu capo skot dewa main ke? Nyolindong tamai.
0: 9 dah oleh pedang.
1: 9 dah oleh pedang. Ngoku suung pedang aku itu. Okay.
0: Okey, jadi saya gua jajan nak kita boleh mulai ditok nih, Mr. Herman.
1: Ya, ini aku dah kipu kipuannya mau mencau ini, Alden.
0: Awan, aku tu kau mesti carta atau kau mesti carta aku.
1: Wah, okey, kan ingat kita tiga nya, mas kita tiga. Kau ya, nemu aku ini, sih bunyinya. Okey, ya, ilah ya.
2: Okey, terima kasih ke semua peningat kita di Selangor, Menua, Sarawak, yang kembali kami bawa ngelar tengah hari itu. Tau, live hari mini studio kita hebat Sungai Asap.
0: Ya, lebih lagi kita yang berdebat tunggu na belau yang abah belakang tau. Anda ni kan tau, tunggu belau yang kita bisa rembos ke menua Sungai Asap tu jemah bawa umah bahar itu.
1: Ya, lah tadi tu berap kansar ke kuyuk kita
0: di. Tahu rembos kita baru ke video dan memberi contoh dari demo carangan sare.
1: Okey, carangan sare apa tau? Ya, kena nutup program kita tengah hari.
0: Selamat
1: tu kansar. Okey.
0: Dari kalau dah.
3: Okay. Okay, terima kasih. Sungai Asap Belaga berserimangga program Nain Nimuai Birami ke diata di Sungai Asap Belaga. Pergilah bisi pengawal pemerintah yang serta menggambar lagi aktiviti kebukai. Okay, udah tu lagi kita dekat terus dengan ke pemutus catan siapa juara minggu tu.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21/22/2008-2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jia li kap koredo, jia no ko koredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Pukul 1 ngale hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang.
3: Tony Rumpang.
2: Carta siapa juara ninting hari 5, pukul 1 ngale hari.
4: Okay, sama dengan ke YFM untuk main carta siapa juara. Kita akan ingat ke pemutus carta siapa juara minggu ke 32 2026. Sarito, kita mengadakan demo ke berkini ke gaya pemutus lagu 10 lagu carta siapa juara, lagu dipansut serta lagu ke dicalon untuk minggu tu serta berpengujung carta. Terlebih kita sama ulih ngundi lagu bercarta siapa juara, arus telefon kita bakal selama nadai berubah. Udah pemutus carta siapa juara terlebih baru kita boleh ngundi lagu bak carta siapa juara. Dan sebelum ningal ke undi kita dulu, mai kita ningal ke pemutus. Sebelum pemutus, mai kita ningal ke recaps carta siapa juara minggu 31.
0: Recaps minggu nyem kemari 10.

0: recap seminggunya kemarin.
1: Okey, begini akan recap minggunya kemarin. Lagu ke dicalon minggunya kemarin ianya lagu Berubah Hari Masa Evanes. Lagunya Tion Ngalekaya ditengkebang Oliver Christie. Okey, dini no penodok lagu Berubah ongkup minggu ke terubah ya ke dipasuk ke dalam carta siapa juara. Okey, serta lagu ke boleh juara minggunya kemarin ianya Nuan Berulah Hari Kelemayang Band mujur kena lagu tu ngetan ke penodok juara minggu tu sama dekat ditemu kita ba pemutus carta siapa juara tusun tika 32 2026. Nombor 2 minggunya kemarin Isi Hatiku Ari Dayana Sini serta lagu kebulan nombor 3 minggunya kemarin Penawar Pengubat Hati lagu Ari Donny Lam. Okey, ni top 3 buat carta siapa juara pemutus minggu ke 31 yang ni recaps minggunya kemarin. Okey, jadi kita sama dekat dengan ke penuduk kebulan nombor 10 ngau lagu kebulan nombor 9 untuk minggu tu. Aram kita ngepun ke cerita siapa juara pemutus 32.

Okay, lagu Batangga ke 10 dengan 9 baru dah didengar kita ungkup Dusun ke 32. Tangga ke 10 tadi Sport Nyawaku, lagu Ari Ronald K. Dia ngelakar lagunya di tengkebang Lekaya, di tengkebang Justin Junior serta Justin Junior dengan Ronald Junior di tengkebang Del Al. Okay, lagu tu Batangga ke 9 minggu ni. Kemari minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu Batangga ke 10. Baru 4 minggu dalam carta siapa juara minggu ke 32. Serta lagu bertangga ke 9 minggu tu, lagu kebaru dicalon minggu yang kemari penduduk ya, ianya bertangga ke 9. Lagu berubah hari Marsha Ivanis, Tion Gelekar di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi berkini ke nasib lagu tu bak minggu ke dekat datai di kita dekat ngubah penduduk. Lagu berubah tu ngambil ke berubah niki seniki nyentuk ngagai top 5, nyentuk ngagai top 3. Tak undi meh lagu berubah tu hari Marsha Ivanis. Bak penghujung program tu lagi tau ke mega udah penghujung programnya kita mega oleh nginsin ngagai Facebook carta siapa juara oleh mega undi ba Facebook kelimpah hari kita ke dekat ngundi ba arus telefon. Okey, nya penduduk 10 hingga 9 ke skeleto kita niki lagi dekat ninga ke penduduk lagu ba tangga ke 8 hingga 7 carta siapa juara minggu ke 32 2026. 8.

Okay, lagu ke bak tangga ketik ketujuh baru dah dengar kita bak carta siapa juara pemutus minggu ke-32 tahun 2026. Lagu ke baru dah dengar kita tadi, lagu bertangga ketujuh penyayau tua Ari Lanez Empire. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Leslie Lee. Okay, jadi lagu tu bertangga kena minggu ni kemari, minggu tu nurun segigi tangga. Lagu tu dah 9 minggu bak dalam carta siapa juara. Okay, sebenarnya tadi kita dengar ke lagu bertangga ke-8, nyanyi lagu Ari Fadilin Leo, Tebak Ansiban. Tion lagu tu di tengkebang Tony Kabi serta lekaya Ari Stanley Tio. Lagu tu baru 2 minggu berdalam carta siapa juara. Minggu yang kemari tangga ke-8, minggu tu agi mengkembak tangga ke-8. Kita kedekat ngubah tangga lagu tu, kelebagi kita kedekat lagu tu nikit-senikit buat carta siapa juara minggu kedekat datang ialah undi lagu tu bak arus telefon tau ke megak bak Facebook YFM tau ke Facebook carta siapa juara ampu. Ok, nyamai penuduh 2 lagu Tebak Ansiban Fadilin Dio tangga ke-8 ngau megak lagu penyayang tua Ari Lanez Empire bak tangga ke-7. Nak bagi lagu bedau di dinga kita serta lagu ke pansur ngau lagu ke dicanun megak bedau di dinga kita jauh perjalanan kita bak dalam carta siapa juara tu atau ke carta siapa juara ke minggu tu. Ok, kita dekat dengan ke lagu bertangga ke-6 dan lagu bertangga ke-5 minggu tu. 6.

0: Nordeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan Merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara, 5.

Okey, bertengah program Carta Siapa Juara kita Bak Tusun Tika 32 2026, lagu bertengah kenang tadi Nuan Milih Pergi, lagu dari Penny McLean, lagu tu di tengkebang Laka ya, di tengkebang Danny Undi dengan Megatun di Gagak Serial Kayam. Okey, lagu tu beragak ke 7 minggu ni kemarin, minggu tu Niki Segigi Tangga udah 5 minggu Bak Carta Siapa Juara. Udahnya pengrindu tak datai badan lagu ke bulan nombor 5 minggu tu. Lagu tu penanya ya, Nick referensi Tion ngeleka ianya versi Fire. Batangga ke 5 minggu ni kemari, minggu tu lagi mengkang batangga ke 5. Lagu tu ia ke madu lama. Hari 10 lagu ke bukai dalam carta siapa juara ke minggu tu. Tuk meh lagu tip madu lama ianya 21 minggu. Udah bak dalam carta. Kelimpa hari lagu tu ke lama bercarta. Lagu tu menggak kalah boleh juara. Ianya 2 kali lagu tu udah kalah boleh juara. Bak carta siapa juara. Okey. Nyamai lagu bertangga ke 6. Ngau lagu bertangga ke 5. Okey. Terus kita dekat ingat ke lagu bertangga ke 3 ke sekali tu. Dan Bedau dengar ke lagu bertangga ketiga, dengar ke dulu lagu bertangga ke 4.

0: ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Hai, kami
2: Swave.
1: Kita benung ninga
2: YFM.
1: Segulai sejalai.
3: Tiga.

Okey, sejam kita dah dengarkan pemutus carta sempat juara minggu ke 32 2026 lagu batangga keempat penawar pengubat hati lagu Ari Donilang. Tian Galaka mega Ari Donilang. Lagu tu batangga ketiga minggunya kemari nurun segigi tangga minggu tu. Lagu tu dah kalah boleh juara. Dua minggu dah lagu tu kalah boleh juara. Serta mega lagu tu dah ba dalam carta ianya dalam penggelama 13 minggu. Okey, ni lagu penawar pengubat hati serta lagu ke baru dah didengar ke kita tadi, lagu ke dia beri nama terpejuh Ari Isna Nala boleh nombor 3 minggu tu. Tion Galaka mega di tengkebang penanyi tumpu ianya Isna Nala serta lagu tu nikit segigi tangga laban minggunya kemarin lagu tu bak tangga keempat. Kira ke bertukar penuduk meh penawar pengubat hati ngau lagu terpejuh tu tadi ungkup dusun ke 32 baru 3 minggu dalam carta siapa juara nyak meh lagu terpejuh hasil hari undi kita semua lagu tu mujur nikit segigi tangga nanti agi dekat lagu tu nikit seniki nikit seniki mujuang ke lagu tu nyadi juara agi mega. Bisi peluang kita ke dekat ngundi lagu tu ke seminar lagunya aja ngau mega lagu kebukaan meh nanti kita dekat nentukan lagunya tadi boleh juara bak carta siapa juara serta nanti udah boleh juara tentu ya bisi peluang nyingkir ngagir-ngagir semifinal SCSJ. Okey, tinggal dua lagi lagu ke bedau dinga kita penuh dua ya ianya lagu ke boleh nombor dua ngau lagu ke boleh juara minggu tu antara dua lagu ianya nuan berulah ngau isi hati ko ke dekat dengar kita ni bagi lagu ke dekat boleh juara untuk minggu tu tusun ke 32 2026 harap kita sama dengar ya. 2

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nuno sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Okay, lagu ke boleh juara sudah ditemu kita. Lagu ke boleh juara Nuan Barulah Hari Kelemayang Band. Ya, dia Kelemayang Band tu finalis, semifinalis kebenarnya, semifinalis ACSJ ke-9. Okay, lagu Nuan Barulah Leka Ngaution di tengkebang Decent Boss. Lagu tu berminggu yang kemari boleh juara, minggu tu gingetan ke juara. Sudah 3 minggu lagu tu kalau boleh juara. Serta semua penyampau ya, tempoh yang buat carta ianya 10 minggu. Tia tadi ada berubah mah. Lagu Nuan Barulah tu penuduk yang ada ngisir. Nah, nikit nak nurun. Serta megak lagu ke boleh nombor 2, Easy Hatiku, lagu Aridayana Shini. Lagu tu leka ya di tengkebang Polus Muris. Lalu tiun di tengkebang Polus Muris Ngaudin Aladin. Lagu tu megak bah tangga ke sama. Boleh tangga kedua minggu ni kemarin. Minggu tu agi megak bah tangga kedua. Naka ke dia tu lagu tu bedau kalak boleh juara. Udah ke 6 minggu bak catat siapa juara. Okey ni ame. Lagu ke boleh nombor 2 untuk minggu tu. Jadi semua ada dengar kita magane. Dan bisa ke kebedau di dengar kita lagu ke pansut ngau megak lagu di calon untuk minggu tu. Aram kita sama dengar ke lagu pansut ngau lagu ke di calon minggu ke 32 2026.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Okey, lagu ke pansut minggu tu ianya lagu Sulu Seput Nyawaku Ari Ronald K. Lagu tu baru 4 minggu dalam carta dan nasib menentu mana nerima undi tip madu korang nyentuh ke lagu tu pansut ba minggu tu. Lagu ni ada ganti ngau lagu ke baru dicalon ke minggu tu ianya lagu ke dicalon minggu tu lagu Badu Kiruh, lagu Ari Hedi tiun ngau deka lagu tu di Tengkebang Lucy M. Okey, jadinya meh lagu kena ganti lagu Solo Seput Nyawaku ianya Badu Kiruh ke dicalon minggu tu. Lagu tu boleh berengkah di undi kita minggu tu out serta lagu Solo Seput Nyawaku nya ada lagi boleh di undi kita. 8 lagunya udah pansut ungkup minggu tu. Boleh berengkah undi lagu kita udah tu lagi baru telefon 082-2586-34 ngau 2586-33 kelimpah hari kita ke boleh medak bah Facebook carta siapa juara kita ke dekat ngundi lagu ke seminat lagu ke baru dicalon lagu ke bukan megak ke BC 10-11 lagu yang kau lagu ke baru dicalon. Okey, udah tahu dekat meri awak kita ke dekat ngundi lagu. Sebenarnya kita dekat ni ke recaps dulu untuk carta siapa juara minggu tu.
1: Recaps minggu tu. Recap minggu tu. 10

0: Recap Minggu tu.
1: Okey, tu berangkat telefon dia tu 082-2586-34 ngau 2586-33 YFM. Hello.
2: YFM. Hello.
3: Hello.
1: Siapa tu?
3: Apa dom tu?
1: Badum Ari Semunjan. Ada minda serta badum.
3: Sedinga. Okey, rumah satu dari sini.
1: Okey.
3: Nombor dua, Kemayang Ben. Nombor tiga, Isnalala. Nombor empat, Danila. Nombor lima, Kemayang enam, tadi paling nombor lima.
1: Penny McLean.
3: Okey, terima kasih.
1: Okey, Abad Dom. Peninggal ke terubah kita, Abad Dom. Hari Semunjan. Okey, kita ke lagi dekat ngundi lagu. Kelebih lagi, kita ke dekat untuk ke penduduk lagu baca tak siapa juara untuk Minggu Nyin Ila. Atau telefon dia, Tom. YFM, hello. Hello.
4: So?
1: Siapa tu?
4: Biar Ari Semarahan.
1: Ari Semarahan. Okey. Kenika lagu Minggu tu biar?
4: Nombor dua ngau nombor tiga aja bekal ya.
1: Dua ngau tiga bekal ya ke bukan yang tadi gig sama ne? Okey, nyak biar Ari Semarahan. Kelemahan band nombor satu, nombor dua kaya lagu Ari Isnanala. Dan nyak tadi Dayana Sini boleh nombor tiga, nombor empat lagu ke Duni Biar Doni Lang, serta nombor lima Nik Refiansi Agi Mengkang. Okey, nyak lagu ke Duni Biar. Okey, bukan kalau kita ke bising undi lagu tu. Lagu ke bisik Duni kita nyak tadi Minggu tu Elis Ari Stampin ngau Tia Ari Kota Semarahan. Bisa boleh prize meh laban betul lagu ke diundi sedaknya tadi sama ngau pemutus Minggu tu ti dekat klaim tau kan ngambil prize ke di pelanja kinakaranya tadi kita oleh Mai Tinky dan tu ke kita nya tadi amat-amat orang kebetul meh ke boleh prize nya tadi. Okey, jadi prize ya ianya di pelanja Kinakara. Kalai kita boleh ngambil ya namanya tadi barang maya meh nanti boleh ambil maya office hour laban tim maya hujung minggu segi kurang orang bawa opis. Kadang-kadang ada orang bawa opis bawa maya ujung minggu. Okey, ni agar hari penerbit carta siapa juara kita. Okey, lagi dekat meri peluang kita ke dekat ngundi lagu bawa carta siapa juara YFM. Hello, siapa tu?
5: Hello, selamat hari ini.
1: Siapa tu?
5: Okey, tu Joseph.
1: Joseph hari ni tu Joseph?
5: Hari menolak jerbu kurang macam ni. Kucing atau
1: jerbu? Kucing. Okey. Kenapa lagu ke dunia Joseph?
5: Okey, lagu ke dunia aku.
1: Dua atau tiga jerbu? Dua atau tiga. Sama engkau biar tadi itu ne?
5: Yes.
1: Okey.
5: Depan boleh naik.
1: Okay. Kalau boleh sebab tu.
5: Enggak kalau dia pas lama
1: ni. Aman ni. Kalau ke bisa nasi macam tu ni.
5: Okey, cuba nyari
1: dia. Okey, Joseph, hari kucing peninggal ketiga sama ngau ni biar tadi hari Semarahan. YFM. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Ada sampai tak?
1: Sunti.
6: Ayo.
1: Berkini ke lagu Minggu tu di undi Sunti.
6: Mana ada betul ya, Bang? Mana ada betul? Aku dah pamer tu.
1: Oh, okay. Berkini ke lagu tu Sunti? Lagu di undi Minggu tu?
6: Satu ke dua ke tiga?
1: Satu ke dua aja, ne?
6: Satu ke dua ke tiga, hanya tiga mangkang. Empat mangkang dan lima. Lima,
1: boleh nilai mana? Enam, boleh nilai mana? Okay, Sunti. Selamat
6: malam.
1: Ya, sama-sama. Sunti dari Sampun. YFM, hello.
7: Hello.
1: Hello, siapa tu?
7: Mumin tak?
1: Katakan?
7: Mumin tak, Mumin.
1: Mumin.
7: Oh,
3: Kucing itu.
1: Di kucing. Okey.
3: Nah, geren dok.
1: Okey. Begini ke undi minggu tu, Mumin?
3: Undi minggu tu, tiga tukang berdua.
1: Tiga kebukai sama?
3: Betul, sebukai sama.
1: Oh, tiga dengan dua aja bertukar eh?
3: Iya, iya.
1: Okey. Okey, Mumin, selamat okay, hari.
3: Okey, masih ya.
1: Ya, Mumin ke bisi ngundi lagu ba carta siapa juara kita. Kita ke bukai jadi ke ngundi lagu tau telefon ngagai harus telefon 082256343 ngau 082256433 dan ke dah sempatnya tadi kita boleh ngelawak ngagai Facebook carta siapa juara nanti kita dekat ngundi lagu ba Facebook. Okey. Gue ngagai peninggal ke sekarang itu YFM. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Siapa tu?
0: Saya nak berkira tu.
1: Ha?
0: Kira video.
1: Okey.
0: Awi tu.
1: Awi.
0: Au.
1: Hari ni tu wi.
0: Hari merdang.
1: Oh, merdang dia. Mau pegang kita di merdang dia.
0: Merdang itu gunung dalam moto.
1: Okey.
0: Pelan sembuh tu saja.
1: Sama sama di kucing di tepi nak meh. Okey, wi.
0: Lalu undi itu ni.
1: Aw, lalu undi dia mau wi.
0: Nombor satu Isnan Calut. Eh salah. Betul betul Isnan.
1: Isnan. Mm-hmm.
0: Nombor dua Kelemayang.
1: Mm-hmm.
0: Nombor tiga Diana Sini. Nombor empat Dunilang. Nombor lima Calon Baru.
1: Heli. Okay, wey. Selamat hari, wey.
0: Okay.
1: Awi, hari merdang tunggak ke kota Semerahan dia. Okay, kita nguji-nguji yang agak peninggal ke tujuh atau ke guna lagu enam dia dah peninggal ke misi bertelepon tu. Okay, YFM, hello.
2: Halo, selamat
1: ngalih
2: hari. Selamat ujung minggu. Selamat berjalan pekan selamat menyambut bulan merdeka.
1: Okey, selamat mereka maga Rubina. Okey, undi minggu tu begini ke Rubina.
2: Nomor satu isi atiku. Nomor dua tepejo. Nomor tiga nuan berula. Nomor empat nuan mile pergi. Nomor lima penawar pengubat ati. Terang kah?
1: Penawar pengubat ati Donilang lah. Okey, terang-terang.
2: Terang saya
1: tu.
2: Terima kasih yang gede sama ujung minggu baru.
1: Sama-sama.
2: Sama berjalan ke pengawak. Bye.
1: Bye-bye. Okey, ini Rubina. Okey, ini untuk kau ke sekali tu YFM. Hello.
8: Hello.
1: Mai cagat ni.
8: Kolek-kolek. Ya, betul boleh.
1: Hari ni telefon saya tu, Mai.
8: Di kucing ni tu.
1: Di rumah?
8: Apa nama mereka
1: hari di rumah nombornya nah. Okey, kena ke minggu tu lagu ke diundi?
8: Minggu tu aku nombor 1, 5, 2 bersukar. Tiga, empat
1: sama?
8: Sama. Kemudian 5, 5 keluar di kantin 6.
1: Okey, Penny McNeil.
8: Okey. Terima kasih. Yeah.
1: Okay. Sama-sama, Mike Cagat. Peninggal ke-8. YFM, hello. Hello. Hello.
9: Hello.
1: Siapa tu? Kita ngomong-ngomong peninggal ke-sikot lagi. YFM. Hello.
9: Hello.
1: Ya, yeah, siapa tu?
9: Rahim.
1: Jahim.
9: Rahim.
1: Ari Serian.
9: Sudah.
1: Sama ke Sunti. Okey, ke Rahim, selamat ngelari. YFM. Hello. Sembilan dah ke bisik bertelepon. YFM, hello, siapa tu?
10: Hello, selamat hari.
1: Ya, selamat hari. Siapa tu?
10: Elis Aris Tampin.
1: Elis Aris Tampin eh? Oh, non ke boleh perayas tu ni, Les?
11: Oh, ya ka.
1: Oh, bisi daripada itu. Kita bisa hari datang ke ofis kita lah. Maya ofis awak.
11: Oh, ofis awak saja ni.
1: Oh.
11: Okey, okey, okey. Tahu terus mulai tu?
1: Ya.
11: Okey, 3-1 bertukar.
1: 3-1 bertukar.
11: Selainnya, mengkang, mengkang.
1: Artinya, Isna Nala boleh nombor 1 lah di pihak ni.
11: Ya, betul.
1: Mm-hmm. Okey.
11: Thank you.
1: Okay, Lia, sama-sama.
11: Okay.
1: Okay, ya, Elis Ari Stampin ke Boleh Prayas ungkup minggu tu. Siku hari orang ke Boleh Prayas minggu tu, kerimpah hari Tia hari Semarahan tadi. Okay, kita ngomong dengan peninggal ke siku tu. Siapa nak ke bisa telefon tu? IFM, hello. Hello. Nadai bermunyi orang ke bertelefonnya tadi. Nadai bermunyi, nadai berjakuk atau ke bisik penanggul buat lain kini. Gue ngagak peninggal ke 10 tu. YFM, hello.
12: Hello, ni.
1: Siapa tu?
12: Maja Risiko Kumpulan.
1: Siapa tadi?
12: Maja.
1: Maja. Hari sibuk ni.
12: Hari sibuk ni.
1: Okey. Undi minggu tu Maja.
12: Satu
1: dua
12: aja
1: berubah,
12: lain sama ni.
1: Okey, Maja selamat ngelari. Selamat
12: pagi.
1: Mm-hmm. Maja hari sibuk kau ya, ya ke bising ngangun di lagu. Agi bising ke peninggal tu, tu ke penuh di meh. YFM, hello.
13: Halo.
1: Siapa tu?
13: Ya, Aki Jabut. Eh.
1: Aki Jabut ne. Oh, hari ni telefon saya tu.
13: Oh, ini mata.
1: Okey. Lagu ke dia undi?
13: Dari ni tu 3-4.
1: Mhm.
13: 3-4 dia tukar.
1: 3-4 dia bertukar ni. Okey. Okey, semangat lari. Okey, jambut. Koyalah Akhir Jambut. Okey, terima kasih guys. Semua kita akan undi lagu bak carta siapa juara untuk minggu tu.
14: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Okey, nak kata aja segmen ngalah tengah hari kita ungkup sehari tu. Dah tu lagi dekat dengan ke segmen rentak ngalih hari. Bye bye.

Ya, peningat mayu jam kita seminit lepas pukul 3 ngalih hari, selamat ngalih hari. Ngagai semua bala peningat kagi mendiang ke YFM. Terima kasih ngau kabar aku. Dan Stephen, kau udah bulan kita 3 jam bawa ngelah tengah hari. Lalu datai bawa aku dekat bulan kita 3 jam bawa rentak ngalih hari. Ya, nama berita bala peningat kita ya. Kalau lagi di menu Sarawak, kalau kita bertapik ngau penanggul bersebun, yang harap ke kita bala peningat sama-sama jaga pengerai lebih lagi sidak ke tuai umur ngau bala nemit ya. Mana yang berbaik ke bala nemit pansut. Kalau sekolah mayu tutup, rindiak ngau IPU majak nike ya. Lebih lagi di Serian. Ya, gagai bala peningat kita kagi mendiang ke YFM. Maka ke ngalih hari tu, kenapa aku mayu hantara kita ni nak duduk baru main hajak ngai pansup ya. Ketika gaya hari kedak mana tau. Ya, terus berperinang ngau kami. Lebih lagi kita ke benua ngirup muak ke gali hari tau. Resen lungkui. Merindang kita lagu ke terubah bawa entak ngari.

Arab kita enti akomadah kita ulah menang emas tulen enggau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak menjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamid Fiction kemudu baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibup jimat besair engkau kita deka mai pulai emas.

Ya gis gulas jalai ngau kami bawa rentak ngali hari. Pemutus anutu sekolah tau ke ngurang ke pengawak tau ke aktiviti sekolah ke tegak gaya penangbus sebun ke diatuk andang yang patut kebuhalai pihak atuannya diputus ke berarti ke gaya karena menua tikas hangka tau ke risiko ya serta pengerai ngau pengelantang komuniti sekolah ya. Pihak ko Presiden Gerempuan Pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS Zulkifli Sebli bandar ke kelimpah hari Raban Nemia. Dia perkara pengelikuan ngau pengerai bala pengajar sama bela di Kemerat ke ya. Jadi habis bandar ke sekedar pengajar mudah lagi napik risiko penanggung pengerai ketika faktor bermula tikas pengerai serta kurang sistem imun. Berbaik ngunya yang nangkan bala pengajar ngamik ke nak melakukan ke perkara pengerai dari mpau maya berjalan ke tanggung pengawak sida yang megak ngarap ke sama semak pengawak nutup sekolahnya berguna ke prosesnya patut diperjalan ke ngau terang serta sistematik ngamik ke bala pengajar nembiak ngobala penai meletih ke kebuah pemutusnya diperjalan ke. Ya, melinang kita dengan lagu Gwen, Sanggup Aku Kadipinta Robina.

Nabi tahu berkawan presa bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2006. Kalau dekat dia tu kena 23 hari bulan 11, nak 17 hari bulan 12 tahu. Tapi aku penerang ketibaan seupil Menteri Pelajar KPM ada ke ujian betul-betul bahasa Melayu dekat dia tu kena 26 ngagai 29 hari bulan 10. Lalu ujian betul-betul bahasa Inggeris kena 2 ngagai 5 hari bulan 11 tau. Ujian amali sain kena 16 ngagai 18 hari bulan 11. Ujian mendengar bahasa Melayu kena 23 hari bulan 11 ngagai bahasa Inggeris 24 hari bulan 11. 420,879 calon ke berregister dekat ngau ngambil peresa SPM 2006 bak 3,334 bengkah palan alai ngambil peresa di Selatan Malaysia ya. Jadi KPM adakah jadual masa peresa terpenuh dekat di padah lembaga peperiksaan nak lama lagi.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Nyerito peringat mayu aki ta. Adi pinta ngiteng menera jalur gemilang. Aba dual kita mpau adi kena ngayan ke penyayawati kita ngagai menua tau. Berserimai ngapengawa ngerami bulan kebangsaan ya. Tapi aku lala wali direktur upih pemadah tau ke Jepen Sarawak Sabri Said. Madah ke jakuk tersau sepintu rumah. Cicik jalur gemilangnya ukas minat dituju ke ngagai orang ke gawak perintah haja. Temegak ngagai rakyat bak sekenap jalai penghidup ya. Program ia masuk ke Jakarta udah ya ke ngajar ke program Japan Arena Penggerak Community ke diatur bas kedak dua di Kuching. Programnya diatur kena ngeremai ke penerang agama semayu lah. Bekawa ngokimpin kibal jalur gemilang. Ya kita terus berperindang.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Yang nang gaya pengamah angin kita ungkap cerita pelinga. Yang tua apa ko bengkali ko 11 tadi. Biar Srian lagi ngelikut ke pemandu tinggi ya. Ianya pondok kami kalai 239. Lalu ni tangkan ngau lubu antu 206 ya. Atau cukup nak manah bak pengrai. Lalu Kuching 181. Samarahan 178. Seriaman 189. Serikai 175. Sibu 156. Mukah 98, Kapit 142, Bintulu 154, Somalaju 108, Somalaju 151, Miri 76, ILP Miri 78, Limbang 63, Lunduk 197, Tebeduk 176, Lawas 72, lalu Bario 73. Kenyak ke gaya pengamah angin kita ya.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Ya, guys, gelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Ke sekali tu berkawa dengan kempen pemerhati hati. Berkawa dengan penyalah nipu cara online tak ke scam. Patut benar dikelati serta dikelemai ke ngagai menua pesisir. Jadi perkara ke bangsa tu ulah nyawa bangsa bayuah ke dia di menua pesisir lari kena tipu. Ketika bungkua internet ke majak luas ya, tak kebesai. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil adakah pengawaknya dikena ngangkat ke pemerhati hati? Tak patut semina diperjalai ke bak menteri besar aja. Ayuh, macam program mereka patut diperjalai ke bak tika. Aku umi ianya ngena sawup hari gerempuan apa yang naik ngak bala pengajar PIBG. Gerempuan mensia mayu hangga rukun tetangga. Lutuk berguna benar dikena ngirai penemu. Terus ngagai mensia mayu yang kawan pengawak dua orang berkongsi ke jerita amat tidak kena tipu cara online.

Ya, lagu ke di by dia. Jadi udah lagu hari gelbat gawang. Kita dekat mulai ngau program Raja Joget. Ya, kita berjoget lagi ya. Pukul 4 ni untuk ngakai pukul 5.

0: Dengar Keraja Joget. Segulai, sejalai.
1: YFM. Rindu mendengar lagu-lagu joget?
2: Kenapai bulan di langit.
0: Dengar Keraja Joget.

Orang Sampah dan Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawal mandang kebarang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau main lagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang nur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Harang lepas kepeluang tu, penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Sebab kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Bub nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bub berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kred data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit Fiction kemuda baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar angka kita deka mai pulai emas.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Radio YFM. The 101.3
1: YFM. Ya, peninggal mayu lah. Pukul 5 lagi kita dekat mendiang ke berita nasional. Nyari lagu ke penuh di program Raja Dandut. Raja joget ke mana ya? Lagu dari Wendy, ngau berpadu nyawa, ngau Toddy.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: YFM, segulai, sejalan.

Orang Sampal Laut Hulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang nur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Ya, lagu ke di baik Jacqueline Jonas, Jacqueline Johnny Aman. Ya, 21 minit lepas pukul 5. Lumai nak berasai peningat mayu lah. Kita dah datang ke bak pengujung. Lama lagi pukul 5:30. Kita dekat dengan ke panggau cerita tuai. Ya, terima kasih yang agak semua bala peningat kita. Lebih lagi kita kaget mendiang ke YFM bakal ke lemai tu. Baik hanya kita ninggal ke kami yang nak radio RTM Klik Astro ya. Nanti kita ke Gulai Baru pergi lah. Kita dah ada penangguh buat Y19 pagi ya. Jadi aku dekat nyerah ke penuduk aku lagi ngagai Rolana Gilbert ke dekat Gulai dengan kita bawa serada lemai. Ya, jaga pengerai bala peningat. Lebih lagi Maya bersembun tak. Terus bulan dengan kami. Bawa YFM 24 jam. Kami dengan nak uliah melinang kita. Serta berkongsi sekedar info dengan bala peningat kita yang ambil kenyari ke penemu ramah kita. Ya, selamat lemai. Ngotok mumpuk laku.
1: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngalai diri sebilia tidik kesayau.
2: Tangemu kita, nintiang hari, beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ya, kita bakal selama bertemu baru. Bak tampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ya, kita ingat ke abak tu suntik ke 6. Doa ikut mana sabuang atau maya kebenama belanyan ngogan saya sama udah parai jamah gerai. Nyalai tinggal atau majak lagi. Ya, irau benar hati, medak gerai itu banget keringang pendapat tajak pandia siku aja. Sudah serumah, nyunarai temu tungak lagi mensia. Nyak pemayuh orang kedatai ngulu gawai cabuh ruangnya tadi. Nyuk rari terbas na temu tungak kini ke dalam kampung kian ke pulai ke rumah sudah empu mas kedaknya tadi. Jadi, ya kaki ayan tegari yang sebelah ruai, nyak semina bangkai sedak kudah mati dengan siak kegirai. Mai wang ke sidaknya kaki hidup, lebih lagi sidak kinduk nemiak. Tang sidaknya, nyak nadai temu lagi, din, sebelah lamba bas din, belalai, ngidup ke Jawa. Ya kalam rumahnya tadi, ya kena mati, ya kebakar, berterawah menyedia. Oh? Madah dari mati, madah dari pedias. Udah balat bakal, de kerja girai. Ngena nyuar, kena sur, kaya de kena yang laban sidanya tadi. Ah, udah girai kemunuhkan sayanya tadi. Dia ya lalu ke giniang. Perniang ya ngakai kedua-dua putih setak. Nah, dahi kaya muda orang, lagi bisa hidup. Yang kelama udahnya, nyak baru yang mendak si kurang menyalai harus tak ili mansang agai yakia. Pedak girai tak atuam dia tadi ni. Mendak tu mansang agai ya, dia girai lu berdiri, nanam diri nak ke kebut bat tengah ruai. Datai atuam semak ya, dia atuam lu berjaku. Sopak anuan tunggal banget nak boleh lawan kami. Di menua kami dito sigi ngeri magang orang ke kami serumah tang mantuk mat meranik diri nuan siku aja ngelaban kami datai di menua kami dito pihak kuatum gerai lu nyawat ya nama tanya ke dia anak-anak nanya ke sepaku nama aku datai kita ngelaban kita musuh maya. Nanti aku tukai munsuah kita. Nak aku membunuh ke kita. Pihak ku girai nyawa dia. Aku masang kita ke siku ku aja. Ngakai menua dia kita ke. Laban kak mantup kati aku ke ke nang lama udah sian kak munuah kita. Nyalai dia tu. Aku mai di berjamah. Tidak amat berani keringang ngelaban aku. Pihak ku girai berjaku dia. Ngeriang dari empu pun ya bertengah ruai. Nak monye atau meninga jakuk girai yang tadi. Lama aku tu dah berjalan musim menua musim dunia ngigak kita. Dia tu baru aku nemu alai kita. Lantang hati kita dia tu dah nemu alai. Alai kita tu nya tadi udah temu aku. Nur kita diau. Lama jari aku tu berdau nyepi darah mensia. Ingin kak medak darah mensia. Pihak ku gerai bercakap dia. Laban dia dulu mungkal. Dia dulu nanyal kami nyak lai utang. Dia nyak nak tahu nak ada balas. Balas darah ngau darah. Balas palak ngau palak. Ku gerai ke majak majaku baru sambil nunjuk ke jari yang agak atum. Nyak matum ku cerita lama nak memunyi ninga jaku gerainya tadi. Nyau kelama baru ya nyawat. Nak aku nemu diri bisik berutang darah tau kepala ngaurang. Anak nuan merani diri nampak ke cerita. Tik nuan ngai mati. Pihak ku atuam kan. Aku malas jaku girainya tadi.
Apa? Berani di rumah aku nampak cerita anak tu, Om. Aku nak takut ke mati tu. Kebak aku rata gitu, dekat membalas ke pengawal nuan dulu munggal kami. Pihak aku berai. Nadai aku kalak ngayau, ngagai menua kita kian. Ngagai menua memaluah, bisik kami ngayau, kuat tu, Om. Tubuh nuan aman adai dekin. Tak madanya tadi ngasuh mana sabuang di duai kau nak. Ya kebenaran pelanyan ngukan sayanya. Kaya anak ngagai menua kami. Lalu menua duai kau kami menua melaki bini. Ya ke laki bernama ngimbang. Bini yang bernama Samai. Tuk tadi nak berdau nemu atum. Tuk nyanya anak ngimbang tu atum. Ya bernama Girai. Ngai kedik lalu nak nemu. Inai aku nyak bernama Sawai. Sama pula dia bunuh dia. Aku nak pulang apa aku tu? Nanti apa eh? Ngau palak inai aku. Berdau diganti ngau palak kita kantuk di tu. Ya okey. Sigi balas sigi ya. Ngai kedai nak nemu. Tang sigi dah balas ngenak 100 sigi. Pihak kugirai sambil ngenak. Ke kaki yang bertanah dia ada. Mampar kalau dia pedak. Tengok tengah betiah girai yang tadi masuk tanah. Dan tak ke ya. Tengok kacat atau kau cerita. Mereka pengering girai yang tadi. Da. Girai okai seminak ya. Ngeriang diri bercakap. Bapak mua atum dia. Tak ya lu meluat ke mata yang berniang girai. Nyak mau cerita mata girai nyobaka kemupusian. Okey minanya aja ngelik girai nyok ke kriya deketop kya. Udah ya ninga utai teko girai ninga jaku girai nyo tadi dia atup. Tio nak mamunyi. Tang miau dinya tadi nemu kita. Ada nak kecamang, ada nak bebebah dia lu mantap girai dia tadi. Ya, kira ya girainya nak ngadang. Girai, tanya pihak tadi, nang nemu atumnya. Nang sigi dekat mantap ya, kamu nuah ya, nyalai ya selalu ngadang. Nyalai mantap atumnya tadi, lu desilat girai. Ya lu kecet ke kanan nyeliah ke duku atum. Padahal kena duku atumnya tadi, nyut namanya pan. Tap ke tanah bak muaya. Yang pu lalu tertungkam serta rebah bak mua girai. Angkat ni atum. Ti aku kak terus mantap. Lalu munuh di. Ah, mendingnya tadi. Tak aku bedau dekat medak. Bedau kan medak dia terus mati. Laban aku lagi dekat berbuti rindu. Aku bayam di. Lagi rindu aku tu medak di mensepun. Kau girai madah. Nyak mekuk cerita tak nakak ya pendia sati ya tuam wai. Ni ngajak kau girai yang tadi. Ambil ya duku. Dia kudah terbelengkak. Baik ya yang tadi tertungkam dah. Ya perlu ngeruntuk baru kak mantap girai. Girai perlu nyeliah diri baru hari pantap. Tuam yang tadi. Benar kau cerita tuam dekat mantap girai. Tang mah. Lalu nak uliah ya. Pantap salah. Pantap salah. Suahagi duku ya kepawir kebukai. Ni kata belengkak hari-hari ya mendukungnya tadi. Tang girai. Sigi. Nak menulis kenya ya ngelak katumnya tadi ngambil dukunya baru. Nyak matum nak lihat gati. Datunik girai bekenya. Nemu ni. Ya nang-nang tungtu kuno cerita mantap girai. Tamat. Pantapnya tadi tau lihat silat girai belama. Bisa kemaya duku ya nya. Pantap ke girai. Tamat tak nada api ya. Tak nada bekau. Pantap atuamnya tadi. Hanya kepuas ya kemantap girai. Dia di duku atum. Tenyo patah doa, ini aku cerita ni. Buka ya tangkin dukunya tadi, lalu
tikau ke kemukai. Pedak nyo tetalang dokoknya ni. Nyo ringat atum tu tadi. Udahnya ya lu ngambil pedang ya. Ngena pedangnya ya lu nguji mantap girai baru. Tang mata salah belama, makinya belama-lama pantap ya. Girai kok cerita sige hari tadi ya nya. Bedau mantap atum. Ya ngelak kesikunya dulu dah nguji mantap ya. Ya akan meda. Ni pengeriang tuamnya. Meda tuam tadi nyau kekusial belama. Lalu nak pantap ke gerai, dia gerai palu Yakub baru ngawatum. Ne? Kata yang ngawatum? Okey, uliah saya. Tengok dia sasai ya. Awak kaku ke sekali tau. Ada penakutan yang ngelak kenuan belama. Ngainya dia nak kaku tu dia tu malas dia. Doko aku to nemu de nyok kekinyak to nyok kekinyak to kak nyepik darah mensia sedia ada to ngak perut dia lagi tepambul lalu palak di pelantiang kebukai kejamah doko aku to pihak ku gerai tak bakal kepada wapus jaku gerai tadi dia tu tak ngasai keberang ya tengok bergetar. Pedak kena darah tadi ngebub bicara pansut. Hari lengan atum. Nyak metudah atum nyau terdadang. Surut ke belakang serta rebah. Laban udah balat bakal. Bak berang ianya tadi depan tap girai. Girai nak lu berguai nanuk pantap ianya tadi. Ya dulu ngemata katumnya ke surut, sesurut, surut. Sambil bakal ke dekat rebah. Nasihat ya. Udahnya puas ke susah surut kau cerita ke erbah tadi. Lalu tesan dia. Mbak tuan. Mbak pun lumuak sekayu dia. Nak jauh hari. Sepun batang nyur. Nyak mengatum. Laban berang ya kenyebalat. Narap darah dah. Lalu nguji. Ngengam abi pantapnya tadi. Ngaik darahnya balap pansuat. Nyung ngerisiang-ngerisiang tu dah tua mengenal kemudian sabi pantap girainya tadi. Ah, udahnya tadi dia girai lu nyeliat kerukuk ya. Kerkena yang mantap atuamnya tadi. Ya perlu ngambil pedang ya kebun sumar mali lebu. Ya kena beri apa ya riswayan. Dukuknya ingat kita apapun cerita tu. Ya kemimpi bertemu apa ya. Meri. Dukuknya tadi kebun sumar mali lebu. Ah, dia tu sedia baru dengan latum. Oh? Engka aku lebih haki kasar hari kuda. Pihak ku garai. Ku girain tadi. Ya, perlu berengkah mantap atum. Atum, laban kesigi aman berantu serta berani. Dia yang tadi agi uliah. Nyilat pantap girai. Berang ya mua ari kiba ek udah balat benar berdarah tadi agi uliah dikepiat ya nyong nas piak jari aja ditudah tum tu tadi ngelaban nyilat pantap girai nyong kelama-lama ya kenyilat pantap girai dia tum pan nyong lelak selelak daripada girai nyong lemik kena tudah tuam tu tadi bak pati papan punggung nyong lemut batut payang patuang tak jatuh api ya lagi gaya uliah ngerari kediri ari girai lebuah tuam kenyilat pantap girai tadi dia didukuk ya lalu pantap kesebarang utai kesemaknya dia amanya. Kena rinas tuku untuk dia. Nyau bakal ke parang kayu. Bak nur sebelahnya dia. Kayu kemesai pala ni. Tak semua. Bakal ke simbang. Bakal ke simpung magang. Pinang kena biau ya. Pinang putus. Batang nyur kena. Batang nyur putus. Tumbang. Sekedaknya tadi. Kena pantam girai. Raya geruku. Dia kebzumar mali lebu dah beri apa hari menua sepayarnya tadi.
Atom, maya bakal aban gerai. Mayo abe pantap sebelah tubuh ya. Yau kelama-lama atuam tadi nyona uliah ngelaban lagi. Ya palur bah tedudua. Semak mua gerai dia. Laman dia kaman berantau ke dia. Ya antara lagi uliah bujakau ke. Tajak panjau sesepuat. Nyo bakal kedekat pos buat ya tadi. Ya nyona uliah berdiri lagi. Ya nyau tersandia. Ba pun kayu. Nadai senyata lagi. Laban duku ya udah patah. Terabai ya udah pecah. Medak ya udah nak daya. Ngelaban lagi. Dia kira itu tadi tak seminak berdiri. Ngemata lagi ya. Ramang dia magai duku. Tak ya nak mantap atau magi. Nadai utai depan mantap. Ya udah. Terduduaknya rebah dah, bakal. Tubuh ya, nyumirah balut darah. Nyalai atuam tau. Nyau sesengah ya, dia ya lo bujaku. Gigeng. Ngirai. Allah makulah bandi amat keriang serta berani dia wal amat aku dulu muka nayal munuh apa israi nai nuan pihak kuatumu jaku wai. Udah nengah jaku atau mengaku diri ngirum ke mana sabuang ya kepada nama belanjaan seruai gansai. Munuh apai seruai nai agirai. Namanya tadi. Dia degirai nginyo begigian kena hati ya tadi. Tenak bebebah kena dia agirai lu nyintak pedang mali lebunya baru. Ya kena beri apai ya tadi hari sebayan. Lalu mansang kerja yang agak atom serta lungrun tun buat atom nak jari ya. Jari kanan nyintak pedang mali lebu lalu desengkan lan ke yang agak kuang atom. Pedang kena bukan atom lalu tegali semak pun kayunya tadi. Pala atom lalu ditantai ya serta ngau payung-payung kena yang udahnya tadi ini. Udah atom parai. Gerai lu nunu rumah tuamnya tadi. Sebedawi nunu rumah, ya lu muru semua orang kaki wisi daripada hidup. Dalam rumahnya tadi, ngasuh sedai rari, ninggal ke rumahnya, ngaik sedai mati papi. Udahnya, gerai perlu ngigak mak kepesai, temu ya bar rumahnya tadi. Kak dekena yang emak antu pala kerekat debai ya. Namah kenya, antu palaknya tadi, ya mega dekat mai perpasan bukai. Ya kuliah giga, ya kerka debai ya hari rumah tuamnya tadi. Ya, okay deh. Nih, ya munyi ya, bak tusun ti ke enam tu cerita girai tu peninga. Oh, lalu, udah me, mati meh. Munsuahnya tadi, ya kebenama girai rumah penyuangus semua macam-macam. Nara lagi utai lagi. Gurangnya tadi, nara dia lagi. Semina sedak kerari ke dalam kampung. Kian maya kepedau. Ya. Nyalai. Nak kata tau, batu suan kena untuk kita bertemu ke sekali itu. Nanti kita hanya nengah ke ya batu suan di ketujuan. Nih. Buat dulu aku. Ya. Datai baru aku, ila nampuang ya, ba tusun tik ketujuh, okay? Bye bye dulu, okay? Kita balamai wah.

0: Darahnya berguna benar kena kita yang nyelamat ke nyawa kita manusia. Tau ke nampung penghidup ngik sidak tik ke didup ke. Baka sidak ke kena sakit nyamuk atau ke denggi. Dia nyak kena sidak tik ke mayu lenyau darah. Lebuh maya ke kena penusah berbadi berjalan alun. Dia nyak balai nai ke lenyau mayu darah sepengudah ke beranak. Dia nyak untuk anda miat-miat ke baru ada tik berguna ke bersilia darah. Dan yang untuk sidak pesakit thalassemia, ianya grup igi penyakit tik nekul atau kenagan tubuh hari ngagak penyampau darah tik cukup ngomana. Untuk pesakit anemia agak sakit kurang darah mirah, ngau sidak tik kena angus. Dan untuk sakit darah burek tik bisik ngundan igi riman tik ditemu dalam air bat tulang belakang ke alai darah kita digagak. Dan untuk pesakit hemofilia, sakit darah tik ndak uleh bekuk jampat, penyakit turun peturun contoh hari indai ngagai anak maya yang kediadaka.
1: Puan jauh sepin galan. Siku pemesai dari Juru Teknologi Mamal Perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Sebab Anuan lawa-lawa setiap lagu hari Larry Silas ngujung ke jam kita peningat 6 minit dah pas pukul 6 lemai. Selamat lemai. Selamat gulai sejarah dengan YFM ke lemai tu. Bawa sedang lemai kita gulai dengan aku Ronana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Seruan bersamping harap ke berita kita mana gerai setelah wujud dalam semua pengawak kedi kerja kita semanjai sehari untuk peningah tajapan menua kita agak mengkang napik penusah sebun asap ya. Lalu harap ke kita terus nyaga pengerai derimpu biar buka ruang bilik. Lalu dikenak nentu ke tikas pengamah angin kita yang tadi nak majak balat bersebun, jadi minta mensemai itu tadi nak nunu uras atau ke sampah. Kalau pikir maya jam kedai tau ya. Lapan kita sama belak nemu hari rangkai ke buka tau. Tau benar api kita yang tadi tau nyerarai ngujung ke tau makai nama tu makai makai kebun kita. Lalu ngujung ke penusah angus babas ke nyerarai ya. Lalu tak tahu benar merik penusah ngagir bukai yang enggak derimpu. Lalu apa yang mereka bak reta tengkira kita ini. Jadi yang nak berjimat kita peningat. Kelebih ke maya hari kebeketuk. Jadi jaga pengerai kita. Anang kurang ngirai amat. Biar mereka kurang ke pengawak bak luar rumah. Tantinya mak tuan tadi nak tuan nak ngerja pengawak bak luar rumah. Tentu kita yang tadi berkena ke sengkabung hidung. Enggau nyawa ya. Jadi anak pukul 4 lemai tarik peninga dia kandang menua di Sarawak di itu mengkang rekod ketika sepengam angin tak ke APU ti ndak mana ke pengerai. Kat lain itu ke penerang bak sistem pengurusan indeks pengam angin tak ke APIM sebab portal UPS rampak menua. Ngayan ke 9 kandang menua mengkang rekod ke angin ti ndak mana ke pengerai. Kat lain Sri Aman rekod ke IPU 186 lalu ditangkan ke Ngau Serikai ti rekod ke 174. Kuching 171, Samarahan 170, Sibu dengan Semalaju belak ngerikut ke 156, Bintulu 153, Mukah 125, Ngau Kapit 108. Lalu ngonyak muka dia Serian mengkang rekod ke IPU Baikas di Balat nak manah ke pengerai ianya 217 ya. Lalu kelimpahnya mengat angin ke Jalan Pemersi ia seminat direkod ke Dimiri Engkau Limbang ianya 78 Engkau 63. Jadi ia terus menjaga pengerai kita peningal kelebih-kelebih maya menua kita yang tu tadi napi penusah sebun asap ya.
1: Maya hari ke Bala Angan Engkau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi UPIS Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Ya, terus boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Sila aku hari kat jelema tuis Pak Maun.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: 99.5 FM di Sri Aman.
1: Halo semua, bertemu baru dalam awak Hello Wai Sri Aman. Bakas selama aku Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Nak kau boleh berkongsi ke berita ngau kita dalam awak aku sekali itu. Terima kasih labas mampai rindu mendiang ke YFM Iban. Terus ke perindu mendiang ke YFM Iban. Terus berkongsi ke berita keterubah. Jadi aku ngelansak sebengkah pengawak. Ya aku dah diatur bar rumah panjai Mabuang Angkelili. Empat lama, mujur di pejalai ke pengerami menjadi ketabak. Alai ngatur projek rumah panjai baru rumah unggan Mabuang Angkelili. Nitya ke perambu, komiti rumah panjai itu, rumah panjai Mabuang baru tu ialah dekat gagak bisik 70 pintu. Pemanjai kena ngelantang kaget peniau peranak rumah panjai. Lalu tau sebagi ada projek pemansang infrastruktur komuniti P203 Lubuk Hantu. Program tu mayanya dia penyadi kempu kaban parlimen sita P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Maya berkongsi ke penderang bak program tu dia ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi agih belanja pemansang bak parlimen P203 Lubuk Hantu. Dekat dikenatai ngenak cara berenggat-renggat ngambil pemansang uliah di atur mana serta mai pengelantang ngagai semua. Pihak megak kuya, sektor komersial ngau industri bak parlimen P203 Lubuk Hantu dekat terus dikemansang ngambil perkara tu

0: Tengada kemayu agi peluang ekonomi serta pengawak puang ngagai komuniti dito. Nangkan kenyak kuya bala nembia tau kebelia diperansang bela ngau program-program sektor bertanam tupi kena ngericah kagi pemansang ekonomi ngambil ngemimit kagi pengawak mindah jauh ari menua di perjalai ke bala nembia bala belia. Maya tau kaban parlimen P203 Lubantu udah ngungkup ke agih belanja baka RM25,000 dengan projek MRP ungkup komuniti pemansang ngau pengikun rumah unggan Remabung biar megak RM8,000 ungkup biro induk rumah penyair Remabung serta RM150,000 dengan projek RTP ungkup projek ngagak rumah penyair baru rumah unggan Remabung Engkelili. Yang tadi berita ke terubah tu berita kedua lalu tu berkawal dengan program tu dah diatur Bak Suri Aman Empai Lama. Program tu dikumai program Merik Pengagati Fly Kenyalang Fly ke pemujur Nembiak Sekolah SPM 2026 tidak tayari dari Parlimen P202 Suri Aman. Program tu dipercayai ke Pusat Hikmat Kaban Parlimen P202 Suri Aman diatur Bak Sebengkah Hotel Ti Tembilang dibagi menua Suri Aman. Bisi 227 ikut Nembiak Sekolah tenyulut Bak Persa SPM 2025 tu tadi dikangau ke ngulut program tu data dari 5 buah sekolah Bak P202 Suri Aman ni tu baik dari SMK Bandar Suri Aman, SMK Meluku, SMK Semanggang, SMK Suri Aman serta SMK St. Luke. Pihak mega program tu dipenyadi kempu Kaban Parlimen P202 Suri Aman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi. Nyalai ko Yang Berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi lebih berjakuk mansut ke penerang pemujur tok ko ya ukai seminak mandang ke penyulut nembiak sekolah buat perkara akademik yang megak mandang ke disiplin yang ketinggi penyikar serta penglihat hati dekat ke pemujur tibisik berkenap hati sidak nembiak timujur tok. Yang megak nambah pemansang perkara pelajar tok perkara yang ke pemaduk berguna ungkup nembiak sekolah kena sidak bersedia nape ubah serta peminta dunia kemaya hari. Lalu pihak mega ko Kaban Parlimen P202 Suri Aman anak-anak Sarawak cukup bertuah ko ya laban perintah Sarawak meruan nyedia ke pengelantang ungkup sidak kelebih lagi bab sektor perkara pelajar tinjang kaum inisiatif Free Tertiary Education Scheme muka mayu lagi peluang nampung pelajar di menua Sarawak tumpu ungkup anak-anak Sarawak. Belak datai ngagai program tu mayanya inya pemsai upis pelajar Suri Aman Tuan Haji Abdul Rahman Haji Muhyiddin pihak mega pemsai upis pelajar Surian Encik Bunsi Tuntun pihak mega pegawai Pusat Hikmat Kaban Parlimen P202 Suri Aman Konselor Sugum Sabai pihak mega siko penglica Dr. William L. Chua pihak mega bala prinsipal sekolah-sekolah yang kebisik dikengau kedatai ngagai program to Chairman PIBG Gempung apa yang dia ngau pengajar sekolah-sekolah to mega tibisik sama dikengau kedatai ngagai program to serta tuai-tuai raban bangsa ari bagi menua Suri Aman. Nya tadi berita kedua to berita ketiga. Kalau berita ketiga to Nur aku ngenang pengerami pantuk 2026 edisi T17. Lalu pengerami to dekat diatur berengkai hari 29 hari bulan 8 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 ujung bulan 8 tu lah. Bandur kedai kumbai pangau pantuk peliliah pantuk Suri Aman. Nyalain jerombak program tu pengerami pantuk 2026 macam aktiviti di pejalai ke baka pengawak berjual bazaria gerai komuniti dan sejati madani pihak mega pemerintah atas pangau. Tiga bengkak aktiviti itu diatur berengkak hari 24 menyentuh 30 hari bulan 8 2026. Lalu 26 menyentuh 28 hari bulan 8 2026 diatur pekit main takraw. Pihak mega 26 hari bulan 8 2026 diatur pekit nyura ngau ngelukis poster pesta panto. Nangkan kenyak 27 hari bulan 8 2026 dekat diatur Street Soccer Junior ungkup nembiak biak hari 12 tahun diatur mega pantuk Junior Idol 27 hari bulan 8 2026. Pihak mengga pengawal mandang ke barang serta penerang ariu agensi perintah hingga company luar diatur 28 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 bak dataran Panto Peliliah Panto Seri Aman. Jadi 28 hari bulan 8 2026 dekat diatur fun walk pihak mengga 9 pagi 28 hari bulan 8 soft opening pengerami Panto ditangkan ke pengawal Pekit Genang Pampat, Pekit Panto Idol, Pekit Kilauan Emas hingga pemerindang atas panggau. Untuk program 28 hari bulan 8, nyari 29 hari bulan 8, sekedar hari aktiviti tidiatur, maya to ianya pengerami berjadi ke Pesta Panto, 9 pagi 29 hari bulan 8, ditangkan ke pengawal Pekit Ratu Kebaya Otai, Ratu Etnik Pesta Panto, pihak megak pemerindang atas panggau 29 hari bulan 8. Jadi rintai program 30 hari bulan 8 nyerumbak pengerami Pantok 2026, 9 pagi diatur program penangguhan Pesta Pantok ditangkan ke pengawak dan cabut tiket bernasib engkau nyuak ke prayas bak sidak yang kemenang bak pekit bansal berjual ke barang komuniti pemaduk manah Pesta Pantok 2026 edisi tik ke-17 29 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 bak panggau Pantok Peliliah Pantok Seri Aman. Baka selama mega masih mayu ada perancang sampal datai ngericah kaget merami Pesta Panto 2026. Jadi berita ke penudi di perkunsi ianya sebengkah jakut tangkan ia kedatai hari upis Peliliah Menua Seri Aman MDSA. Akalai berengkah hari 18 hari bulan 8 untuk tadi pengawak ngatur sistem parit aik benung di pejalai ke Bapalan Kedikumai Culture Center Seri Aman. Sebengkah palan tungak ke ilik mimit Pasar Seri Aman tau ke sepiak tepi kuang Cina tebiang air Batang Lopar Seri Aman. Nyalai mesin mayuah ia kemansak palan to dipinta merik kerjasama ngegai sidak tingatur pengawak to. Pihak mega betati ke signboard pengelikun jalan alun tu dah disedia. Nangkan kenyak nyaga pengelikun lebuh mansak palan to serta anang sekali-kali tamak serta ngacau alai pengawak to diatur. Sebarang tanya berkawal dengan pengawak to, tahu telefon dengan upis Peliliah Menua Seri Aman. MDSA lumur telefon upis to 083-32-2072 083-32-2072. Ya tadi berita ke penudi. Jadi kena peluang tu muka bola peninga meri selama dari bangsa 2026 aram sama bola kita ngitang tambai menua Malaysia tanah kita taluk serta sayau ke menua kita tambai menua Malaysia jalur Gemilang pihak muka tambai menua kita Sarawak ibu pertiwiku pihak muka nyerombak gaya hari ya kaget mengkang sebuah nasab to jaga mana pengeraib anak lama di luar kena mes mengkabung mua lebuah bak luar lalu irup mayuah air tibersi salam sayau menuju semua. Selamat lemai, bertemu baru, bak awak terbukai.
1: Lagi terima kasih guys, Steven terpaksa live bak Hello Y Sri Aman.
2: Siapa ganunu time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nyak. Oh ayah, nama gak kanon ayah? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
3: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno. Ya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
2: Apu, salah nak tu ya. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
3: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebas ku teh. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku sekuah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebas ku teh di tu. Tunu ku teh di tu. Ah, mau di?
2: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku teh senekak hati.
3: Hah?
2: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mien. Orang tua yang orang TBC penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab
3: ini nyalah ibun ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu me pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Ura ukai bisi mengingatnya ku tu. Delica de kelemain tu. Nya tu cangku ambil nuan, te nuan mai kerian. Uji kau nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu uang nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
2: Oh, ngai ku nolong nuan aya, takut aku dihukum perintah.
3: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita kebujang tau.
2: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
3: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
4: Wopan Gangnam Style.
3: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
2: Pengawak betunu ke uras. Neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak. Nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
4: Wopan Gangnam.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ya ke bisi diterima kami dari Peningau YFM, pesan ke terubah tu pesan pemati datari Suang anak Suring, mesan lidam anak Imang ya ke dia bak sekeruh mujuang kapit, andian anak Imang bak ulu bawan kenawit, Benjamin Acung bak Sibu Jaya, kaban belayan di Setiam, Sungai Mas, Bemban, Seterus, Manuk, Selitut, piam gak kaban belayan kebukai kenalah rintai kena madi tau. Pesan untuk mendah ke Lee anak Suang, Lee anak Suang tak ke anak Mium anak Imang, udah nadai. Lalu niang Lee anak Suang tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya malam hari 6 tu, kena 22 hari bulan 8 2026. Jadi niang tu kebenar di baik pulai hari Johor, kena lemai hari 6, ianya pergilah. Lalu mayang ngubur apin temu laban lagi nganti penatai kapan belain ke depesan. Jadi sekali lagi ngarap ke kapan belain ke depesan tadi datai ngesah penuh satu bak rumah unggang jalai Sungai Setiam. Jadi ya, sekali lagi madah ke Lee anak Suang, Lee anak Suang tak ke anak Mium anak Imang udah nadai. Lalu niang Lee anak Suang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya malam hari 6 tu 22 hari 8 2026. Ya kebenar niang tu dekat di baik pulai di Johor kena lemai hari 6 tu ianya pergilah. Lalu mayang ngubur apin temu laban lagi nganti penatai kaban belayan ni kepesan. Jadi minta kaban belayan kepesan tadi datang ke Sapnu 1 Pak Rumah Unggang Jalai Sungai Setiam. Jadi beri taksi lagi atau bertanya ngegai Suang anak Suri yang Pak Lumur 010-952-0705. Ya tadi pesan ke Trubah lalu pesan ke Siti untuk peninggal. Ianya pesan datang dari Tuan Rumah Irak di Merindun Engkelili, nuju kaban belayan di kedia di Merindun, Sebeliau, Rumah Dabuang Sengin, Semuyah, Serubah, Tituk Ulu, Ngau Tituk Elik, Skim Sekerang, San Semanjuk, Berenggang, Gelung, Bunu Elik, Nanga Uyau, Lubuk Subung, Skandis, Lubuk Antu, Sri Aman, Kuching, piam gak kaban belayan kebukai kenalah rintai kenamah di tu. Pesan tu madah ke Catherine anak Irak, Catherine anak Irak tau ke Trin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 serta dianjur kena pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Catherine anak Irak tau ke Trin udah nadai ianya kena 20 hari bulan 8 2026. Lalu niang Catherine anak Irak atau Catherine tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 serta diancung kena pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026. Berita kesirat lagi tak bertanya ngegai pilih anak Irak baru umur 019-738-1565. Berita ke Siti Terpeninga ianya pesan datang dari Anglia anak David Langi nuju kapan belayan ia ke jauh terkesemak. Ya kenalah rintai kena marito kelebih ki yang kenalah niang insul anak Heri Mujan. Jadi pesan tu madah ke insul anak Heri Mujan udah nadai. Lalu niang insul anak Heri Mujan tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena 22 hari bulan 8 hari 6 tu baru Hamilton Sungai Jeruk Bayai di Sri Aman serta dikubur kena 23 hari bulan 8 2026 bak pendam Christian Anglican Bayai. Jadi ya sekali lagi madah ke insul anak Heri Mujan udah nadai. Lalu niang Heri insul anak Mujan tu dekat di Sungai Balamayuh. Ianya 22 hari bulan 8 2026 baru Hamilton Sungai Jeruk Bayai di Seri Aman. Serta dikubur kena 23 hari bulan 8 2026 bak pendam Christian Anglican Bayai. Pesan ke Siti Tok Meninggal. Ianya pesan pemati datang dari Cassandra Nilau anak Merayang. Pesan tu nuju kapan belayan ya kediau di Suai Ngauniah, Rumah Robert Jematan Suai, di Suai Ulu Ngau Suai Lek, Bekenu Ngau Lambir Miri, Ensiat Niah Ngau Libai. Kapan belayan di Liam, Bekelit, Tisam, di Ciah Ngau Selangau, kelebihkik bak rumah Jimbau Anak Ngelambai, biar megat di Tuah, Bekikiak Bunau, Lair Betung, Ngau bala bakih ke Kalak Gawak, Ba Esopi Libai, Lemawus dengan Manung, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama dito. Jadi pesan tu madah ke merayang anak laga, merayang anak laga tak ke apai nilau, tak ke laki ros beja anak jelingah. Udah nadai kena 20 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang merayang anak laga tak ke apai nilau tu dekat di Sungai Pelamayuh berumah agan empo anak lagat, suai Batu Celum Jalai Miri Bintulu. Ianya dekat di Sungai Pelamayuh kena malam hari 6 tu 22 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke merayang anak laga tak apai nilau udah nadai ianya kena 20 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Pelamayuh bak rumah agan empu anak lagat di suai Batu Celum Jalai Bintulu Miri. Ianya kena malam hari 6, 22 hari bulan 8, 2026 serta dikubur. Kena pagi hari Minggu, ianya 23 hari bulan 8, 2026. Jadi beri taksi lagi atau bertanya ngegai nilau, ianya anak niantuk bak lumur 0111-2086-401. Pesan ke Sitik Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit datari Lensi anak Philip Mambang nuju Kabana Belayan ia ke dia di Strato Srikai Sibu Julau Kuching Sri Aman piamgak Kabana Belayan kebukai kenalah rintai kena mandi tau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Rumi anak Megat tau ke Indai Anyai ianya pengawak tu dekat diatur ngenak cara semiang kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 pukul 7 setengah lemai bak rumah jurnalis Unci Sungai Berangan Panjai Sebetan Seratuk. Jadi ya selagi medah ke pengak ngetah sulit Nia Rumi anak Megat atau ke Indai Anyai dekat diatur kena cara semiang ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 pukul 7 setengah lemai bak rumah jurnalis Unci Sungai Berangan Panjai Sebetan Seratuk. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit dah tari Emblin Ambun anak Patrick nuju Kaban Belayan ia ke dia Bak Silas Tebas Tabau Jalai Bintulu Miri Jalai Ulusgan Jalai Sebauh Serupai Tatau pian megak Kaban Belayan kebukai kena lah rintai kena madi tau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Patrick tau ke Jack ya kebenar ya pengawak ngetah sulit niang pilit anak untur ianya kena 22 hari bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 8 malam bak jalai sebawah kilometer 4.5 sepaduk. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ianya ngetah sulit niang pilit anak untur ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 8 malam ianya bak kilometer baru manian tu ianya bak jalai sebawah kilometer 4.5 sepaduk. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datari Murni yang nak ambil mesan Kaban Belayan di kedia bak jingkat Ulu Ruban Sibu Bintulu Tatau Batang Suai Batang Saih Batang Niah Tangap, Miri, Brunei, ngau Kaban Belayan Kebukai. Kenalah rintai, kena marito. Pesan untuk madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Utin anak Rengut, tak ke Indai Merni. Ianya malam guan ulit kena 22 hari bulan 8, 2026. Lalu pengawak ngetah sulit dekat diatur tumu pagi hari Minggu. 23 hari bulan 8, 2026 baru rumah Maxwell, Sungai Libai Nia. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Utin anak Rengut tak ke Indai Merni kalai amalan nguan ulit ianya kena 22 hari bulan 8 2026 lalu pengawak ngetah sulit dekat diatur tumu pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026 bak rumah Maxwell Sungai Libai Niah. Awaknya tadi mengingat pesan ia ke bisik di termak kami hari WhatsApp Konti UFM. Lalu nangkan ke lagu tu lagi peningal. Aku dekat terus macam pesan berat ia ke bisik diterima kami Arif Ninga YFM.

Okay, si lagu hari es nana lagu ya terpeju. Jadi lagi natai ke pesan berat ya ke bisi di jemaat kami hari peninggal. Pesan ke sekali itu datang dari Nuni nak minggu nuju kawan belayan ya ke dia diplai mentu sungai Indai segak kedumpai munggu air emplas kenduk Bajuang Sebuyau, Sungai Rama Sebuyau, Mambai Sebuyau, Batu Guang Siburan, Ngau Kaban Belayan di Miri, Kuching, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Marito. Pesan tu madah ke Guliang Anak Saluk, Guliang Anak Saluk dan Hadai pagi tu tadi, 21.08.2006, lalu niang Guliang Anak Saluk tu dekat di Sengai Balamayuh, Pak Rumah Yempu di Kedumpai Mawang, Ulu Sebuyau, lalu main ngubur apin temu lapan lagi nganti penatai Kaban Belayan yang kena pesan. Jadi sekali lagi madah ke Guliang Anak Saluk dan Hadai pagi tu tadi 21.08.2006 lalu dekat di Sengai Belamayu Pak Rumah Yempu Pak Kedumpai Mawang Ulus Buyau lalu main ngubur apin temu laban agik nganti penatai Kaban Belayan ya ke dipesan. Pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datai ari Gumpes Bes mesan Kaban Belayan ya ke jauh tu kesemak ya kenalah rintai kenal maritu. Pesan tu madah ke pengetah sulit ni yang embuh anak alang. Ianya kena 28 dari bulan 8, hari 5 pukul 7 lemai. Buat rumah Patrick anak Ipan, Mudung Ulu. Jadi sekali lagi madah ke pengetah sulit ni yang embuh anak alang. Ianya kena 28 dari bulan 8 tu elak. Hari 5 pukul 7 lemai. Ianya buat rumah Patrick anak Ipan, Mudung Ulu. Pesan ke Siti Tup Ninga, ianya pesan ngetas ulit dari tuan rumah William Sabah atau Keningkan, nuju Kaban Belayan yang kedia bak rumah Linggi, Sungai Urung, Sungai Bayan Tinjar, Sungai Tuyut Tinjar, Sungai Selepin Bakung, Sungai Tiris Buti, Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam, ianya rumah Malaysia, Munua Batu Ampar Indonesia, Selangor Mukah, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputik Bakung, Logan Manuk Bakung, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Maritok, pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang endun anak Jimbau, ianya bini Sabah anak Pinin, ianya kena pagi 23.08.2026 bar rumah William Sabah, Sungai Beluru Bakung. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang endun anak Jimbau, ianya bini Sabah anak Pinin, kena pagi 23.08 bar rumah William Sabah, Sungai Beluru Bakung. Pesan ke penudi Tok Peninggal, ianya pesan ngetas ulit datari Koni nak berginda nuju Kaban Belayan yang kediau di Kapit Ketibas Suung Serikai Kenawit Sibu Bintulu Miri Kuching Ngau Kaban Belayan Kebukai Kenalah Rintai Kenama Dito. Pesan tu mendah ke pengetas ulit niang Rachel Egwin anak Mugang nguan ulit enyak kena 21.08 enyak malam tu ngetas ulit kena pagi hari 6 tu 22.08 ianya pukul 8 pagi bak rumah satu Malaysia. Jadi sekelikit madah ke penguat ngetah sulit niang Rachel Egwin anak Mugang. Kalau nguan ulit ianya kena malam tu 21.08 ngetas ulit kena pagi lah 22.08.2026 pukul 8 pagi bak rumah satu Malaysia. Awalnya terik peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM. Jadi kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tak ngatai ke pesan berat kita ngagai email tak ke ngagai WhatsApp konti YFM Iban bak tiap awak kami berpesan berat nuju peninga ya.

Malikai pengening dosi laku hari iku Anthony. Bukan selama pukul 7 lemah itu lagi peningat kita sama Abang Mdiang ke turai pengendok mulai ngepas saya duduk langi ungkup Raban Christian ke lemah itu. Tak sebanyak gemerindah kita ngau lagu-lagu yang buka Mdiang ke promo hari YFM. Selagu lama hari Matthew Suki Merikan Tekauki Berunding Medara.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Beruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Haleluya. Selamat kita bertemu baru balam menjadi semua. Bawa dalam program Turai Penghidup. Tabik shalom mari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedik rindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu, diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Sari itu aku bersampai ke semua kita, sama belok nerima pemanah Tuhan buat penghidup kita. Lalu kita dekat majak medok, kita dekat majak nerima berkat kemayu hagi. Pagilok lusok, ngau kejemah hilok. Amin. Minggu tu kita berkunci ke ayat Aribu penyanggup lama. Ti diambil Aribu Mazmur bagi 23. Mazmur 23 tu ditulis oleh King David. Lalu Mazmur tu saban pok pemenah ya. Ndak boleh dikunci ke kita sekali temu bantau begitu. Ndak cukup 15 minit oleh kita berjakuk ya. Nyalai ngambil kendak berbagi minggu. Kita kompres ya aja. Okey. Ayat 1. Tuhan penghiburan aku, aku nadai suntua utai. Ia ngasuh aku belalak berpadang tigalak, lalu ngulu kaku ngagai air di tenang. Ia ngasuh aku keriang baru, ia ngiriang aku dengan jalai di ngenok, ketegal namo ia. Ayat 4. Tajok pan aku berjalai dengan daruang kelemayang pemati, aku ndak takut, laban nuan bisik ngau aku. Pemalu ngatungkat nuan ngasuh aku likut. Nuan nyenio ke pengerami makai besai kaku di mua muntuh aku. Nuan natok palau aku kena minyak, lalu ngisi jaluang aku penuh. Aku nemu pemanah gua pengerinduk nuan dekok meruan ngau aku. Lalu aku dekok diau dalam rumah Tuhan belamo-lamo ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kita. Menjadi Mazmur 23 tu tak nakok-nakok ya pemana. Mazmur 23 tu Mazmur penghidup. Tajak mayuh huras salah jalan ngenok ya. Buat ayat 1 tadi kita maca, Tuhan ti penghibur aku, aku nadai suntua utai. So apin kita datai buat penghidup ti nadai suntua utai, kita mesti ngaku Tuhannya ti ke penghibur kita. Ku jakuk urap putih gentran jakuk tu nyebut, the Lord is my shepherd, I shall not lack, toka I shall not want. Dan nama reti syafatnya deh. Buat di cendri, reti syafatnya, penghibun betuus. Orang penyegau jelu betuus. Nyalai, nanti kita dekat dengan suatu Tuhan jadi ke penghibun kita, serta nyegau kita. Kita mesti dulu ngakuk dirimpu bakal jelu betuus. Laban kubah aku nyebut tu, laban mayuh orang madah ke diri keriang deh. Kering bakal singo, tau kekuat bakal naga. Kedok medah kedirinya, man with a lion heart. Sekedoknya medah kediri ada tahun naga. Lalu ngamuk diri bakal naga. Naga mat. Jadi, nanti kita medah kedirinya singo, tau ke naga. Tuhan dah boleh jadi penghibun dengan penyaga kita. Lepas Tuhan akan ngibun singo, tau ke nyaga naga. Tuhan ngibun berdua saja. Baik Injil St. John bagi 10, Jesus bersih berjaku, Puyo bayat 11. Aku tu pengibun berdua seti badat. Pengibun berdua seti badat, nyerah ke nyawa diri ke berdua setia. Lalu bayat 14, Jesus nyambung jakunya baru. Puyo, aku tu pengibun berdua seti badat. Aku ngelalau berdua aku. Lalu berdua aku, ngelalau aku. Amin. Kebuah Jesus lalu nyebut kita itu berdus. Laban jelu berdus nak boleh nyaga dirimpu dan menyadi. Ia nari tari yang titajam dikena yang laban muntuah tinggal caw ya. Berdus nari tanduk ti penjai dikena yang laban ngejelu bukai. Ia nari kukut titajam dikena yang berkeramak ngemuntuah ya. Ia nak kuat baka singa. Tau kena laju belandok baka kuda. Ia nari kerubung kering baka sedot kuraknya. Tau kebau ke aromanya. Baka sedot mempangau. Bedus nadai senyata menjadi. Bedusnya ngare. Dia tu jelau ti kok blah blah deh. Dia ketunggu orang kengibuan dia mai ia. Dia ketunggu terus tua itu. Dia orang yang suah makai. Makai ke sida berdua tu. Maya baik repulai. Pulai ke sida. Asuh harap baris. Baris ke sida. Berdua tu pun ada bau aroma ticun di kena murung suah ya. Ndak bakal ji bulan deh. Ji bulan. Nanti lebuh maya ia mancar. Ia tak mansut ke bau 16 dia. Nama udah dikesuah ke bau ini menjadi. Nama tu udah disingit-singit ke buris. Anak anda ngadang udah kesemak ya. Ampuh bau. Nyalai. Apin kita yang ngesuah Tuhan jadi ke pengibuan kita. Kita mesti ngekuk terimpu jadi berdua. Lalu berpangai buat Tuhan buat semua kita. Laban jelur berduanya. Mangai ke pengharap kita buat pengibuan kita. Lalu kita megak dekat berpangai buat pengharap kita buat Jesus. Nanti kita yang kerjanya, nyok baru kita boleh datai balai kita itu nerai suntuk utai. Amin. Amin bila berdus. Ayat 2 nyebut. Ia ngasuh aku belalak bermandang rumput tiga lak. Lalu ngulu kaku ngai air di tenang. Puji Tuhan. Belalak bermandang rumput tiga lak nyadi. Apu. Tak gagar yang makai rumput. Rundiang ke? Berdus tak tingkap ngulam rumput. Bukai seminat sebarang rumput aja. Tak ngulam bak madang rumput. Lalu Tuhan ngulu ke sidak ngagai tempat yang nakok-nakok ya tenang. Tempat luar sidak relax. Relax ni ngak orkestra air tirarat ni. Nengah geruguk batunya. Tenang. Nyaman. Peaceful. Nama gait tidak dekat teman. Semua tai disedia ke Tuhan magang-magang. Cun dah penghidup betul. Tidak nyanyi bakal orang Israel tidak baik Tuhan pantut dari menu Egypt menyok deh. Orang bangsa bukai. Orang bangsa Egypt deh. Orang ke pengarah bukai ya. Keberimbai dengan tidaknya. Habis mati maga-maga lepas penyakit dengan penutah. Tidak dah tak nyet bukanya. Semua pengayang dengan pengeraja bala orang Egypt. Dengan semua bangsa kebukai tiba-tiba dia. Nyawa habis dirusak dengan nakal-nakal yang pemalat. Semua utainya nyadik lalu jampat. Tanggalah kalau nyaga. Allah talon rabai orang Israel. Belum betul ya. Allah talon lindung sidak ngau nakok-nakok nyiru ya. Ia nyaga sidak ngau ngerindu ngau pengasiah ya. Bakal sidik tulis bak Mazmur 105 ayat 37 ayat 34. Allah talon lalu mai orang Israel pansut dari menu Ijib. Mai pirak ngau mat. Mai pengerai, mai penyamai. Mai pengayau, mai pengeraja. Mai pengelantang, mai penyenang. Gayu guru ngawan tuh. Haleluya. Semua tai tidik dekat ke sida diberi Allah Taala megang-megang. Tu baru kres nyedik. Ngasih Allah Taala. Semua tai tidik dekat ke sida diberi Allah Taala megang-megang. Dia mayo sida lapar, Allah Taala meri sida pemakai ri langit. Allah Taala meri sida mana ri surga. Dia tu mananya Yesus Kristus. Gres Allah Taala. Dia mayo sida awus. Dia maya tidak kau ngirup air. Air terpansut dari tekang batu. Bawa tengah-tengah desert dia. Nanti maya siang hari. Maya panas keterit. Tinggal saya ke kau ngigit saya. Allah talong lindung tidak ya. Allah talong mayuang tidak ngenak rumah. Mampu tidak ngenak muari ketebal. Awak ke sidak ndak pedis laban panas. Maya malam hari. Ngai ke sidak ndak mendak utai laban petang. Allah kalau mencahar sidak ngau daun api dari langit. Lalu merik sidak penampak. Nyau terang bakal pancar spotlight. Pok penerang. Semua sidaknya blok berpengerai tetap gas megang-megang. Lalu sidak ia selalu belagu. Belagu gagal hati. Sidak ia nyembah tetap menjuang muji Allah kalau. Sidak presen wajib di tengah desert dia. Sidak nalai malu. Sidak nak malu ngangkat ke jari sidak ngagai Tuhan tika pemaduk tinggi. Allah kalau tika pemaduk berkuasa. Laban tidak betul. Nyok ia menjadi. Tak nakal-nakal ia pemanah Allah kalau ngebalon miyak ia. Semua tak tidak kedekat ke sidak. Tak diberi ia megang-megang. Sidaknya bakal jelur berdua sekedai ibuan Tuhan. Belok gegemuk megang-megang. Rang-rangak galik. Tingkap. Telentang. Melampin bermadang rumput tegalak. Tak ngulam ajak pengawak sidak. Siang malam. Nyok tadi kumbai orang pengasih Allah Taala menjadi. Nyok tadi kumbai orang penyindung Allah Taala. Tuk baru tai tadi kumbai pengerindu Allah Taala.
1: Tuk tu dikumbai aku di tuk. Grace Allah Ta'ala. Mazmur 23 ayat 3. Nyambung baru. Ia ngasuh aku kering baru. Ia ngiri yang aku dengan jalai tinggino. Ketegal namo ia. Ketegal pemesai kuasa namo Jesus. Namo ti ari atasmu tai tibiti namo. Kita udah digagak Tuhan kering baru. Kita pulai biak tetap kering baka burung menawa. Kebuk kudus. Kita inya uleh ngalah kesingo ngonaga. Tajok pan kita berdus. Kita uleh ngerjo semu tai uleh yo kemri kita pengeria. Filipi 4:13. Kita inya baka King David. King David pun kan ulis Mazmur 23 tu. King David ngaku diri baka jelo berdus. Lalu nejuk ke Tuhan nyadi ke pengibuan yo. David pan pengibuan berdus mega. Laban dia nyadi ketuai orang Israel. Mayuh berdus terjaga yo. David uleh ngalah ke singa. David uleh ngalah ke beruang ti dekat ngacau bela bedus diri tupik ya. Apian ya ti nyadi raja menua Israel. David na sigit nyaga bedus diri tupik apa ya. Kita ipan uleh bakal David. Ngalah ke semua gerasi penanggul penekul kita. Bakal David tinggalah ke gerasi gulaya. David minat Mike Grace saja. Dikenok yang numbang ke munsuah ya. Haleluya menyadi. Kita boleh menang laban semua penanggul penekul penghidup kita. Semino ngenok geris Allah Ta'ala wajah. Nemu diri dikerinduk ke Tuhan. Tau merik pengerian ngagai hati ngau penghidup kita ini. Lalu geris boleh ngirian kita yang nengah jalai kebetul. Ketegal namo ya. Mazmur 23 ayat 4. Udah tidup berpangai bat Tuhan. Ayat 4 tu lalu mandang ke gaya kita yang mensiom nyadi. Tikok nguji ngidup ke diri. Ngati ke diri. Lalu hari ketegalnya, hari ternyerok ke diri hari tuguang bala mayuah, hari ternyerok ke diri hari tuguang bala gereja, orang keselamat diintu dijaga Tuhan, kita lalu berjalan dengah daruang kelamayang pemati. Ndak ngerti, dan ada penghidup. Dan puji Tuhan, laban Jesus di pengibun kita ke badas, laban Jesus tindak ninggal ke kita, laban Jesus tindak ngelengkok ke kita, pemalu ngetungkat ianya, maut kita pulai baru ngagai penghidup pengenok. Nanggai ulah kebetul. Nanggai peniau ke menyata. Amin. Ayat 5. Tuhan yang niau ke pengerami makai besai kaku di mua muncul aku. Puji Tuhan nyadik. Ni pan gaya utai ti datai dekat ngacau kita. Namo pan penanggul penekul kita. Tuhan ngasuh kita ngingat ke diri tinyo tingkap ngulam buat pengerami makai besai. Buat tengah-tengah problem kita nyadik. Ingat ke Tuhan Jesus. Ia tika pengibuan kita. Lalu kita nandai suntuak utai. Nanti kita nyari berdus. Laban seminak Jesus ikut ajak ti boleh nelesai ke masalah kita. Buat tengah-tengah munsuah penanggul penekul kita. Anang irau. Kita bisi pemakai ti cukup. Nanti Tuhan nyari pengibuan kita. Kita cukup utai di kena. Bukai seminak makai pihak ajak nyari. Tang pengerami makai besai. Ningau kita tadi. Ia nyendia ke pengerami makai besai ke kita. Kita makai bermua musuh kita. Lalu musuh kita nginyang kita. Menyadi. Buat tengah-tengah problem kita. Tuhan ngasuh kita happy. Ia ngasuh kita relax. Relax. Relax ningo kestra air jerarat. Nengah guruguk batuknya. Haleluya. Tenang. Nyaman. Peaceful. Namun lagi dikecok teman. Semua tai disediakan ke Tuhan magang-magang. Lalu munsuah tiap gede ke kita. Orang dikau anda berjahit kita. Puji Tuhan. Tak pelik-pelik leka mata tidak. Ini yang penyamai penghidup kita. Amin. Ayat 5. Tuhan natok palau aku menuk

Kalau berdua setiap selalu diberapi deh, diberapi puluh kili deh. Kita inyo buliah, nundak kera putihnya. Kita inyo buliah unmerited favor itu had. Only by grace nanti. Lalu hari inyo berkat tidak tayang gay kita inyo deh. Inyo bakal aik ke disiwa deh. Sampai ke jaluang tadi kena kita nerima deh. Inyo lili ya. Inyo tidak cukup lagi untuk kita nyimpan. Inyo munyuk ke sekedar. Lalu laban kita tindak luke. Kita ikut kunci orang buka utai kelilih yang tadi. Tuhan merekat ke kita, ngambil ke kita oleh merekat orang buka. Be blessed to be a blessing, kuyamnya tadi. Nyalai kunci ke penemu kita orang buka. Angkat kepala diri semua diri. Diri sekabar. Lalu ke penuh dia, bawa ayat 6. Mazmur 23 nyebut. Aku nemu, pemanah ngau ngerinduk nuan Tuhan, dekok meruan ngau aku, sepemanjai umur aku. Lalu aku dekat dia dalam rumah Tuhan berlama-lama ya. Amin. Menyedik semua pemanah ngau pengerinduk Tuhan ngagai kita dan sigi dekat meruan ngau kita sepemanjai umur kita hidup di dunia tu. Laban Tuhan udah bersemaya deh. Ya nak lengkok, ya nak ninggal ke kita. Jesus nak berubah menyedik. Nanti ada nyebut dia nak lengkok, nak ninggal kita keliak. Dia tu pun yang nak lengkok, nak ninggal ke kita. Lepas Jesus tidak berubah kemari dari itu kau jemaah hilang. Lalu nanti kita yang nemu diri dia pada rumah Tuhan, kita yang ada suntua utai, kita yang bakal jelu berdua setiap rerangga antara deh di tingkap pemadam rumput segala nyandar makai besai bakal begini Tuhan Raja mata dengan tua kau tindua tak mulut tak kunyap-kunyap makai buah anggur menyedi maya kita mulai diri ke rumah lah pai. Kita disambut ya bakal pemulai cerita anak kita saatnya. Luk 15:23 madah. Ambil lalu sayat anak sapi tik ke pemaduk gemuk. Pala apai kita. Kita dekat makai selamat. Laban anak aku tu udah mati. Tang dia tu ya udah hidup baru. Ya udah lenyau. Tang dia tu ya udah ditemu. Sidak lalu makai selamat. Sidak lalu makai besai. Sidak lalu pati. Bawa rumah apai. Bawa rumah apai. Nadai suntua utai. Haleluya. Tak kena kita nutup. Laban ti Tuhan yang pengibuan kita, kita bisi semua tay dikena kita. The Lord is our shepherd, we shall not lack, we shall not want. Gayu guru gerai mai semua kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Sada Lemay Y FM Sada Gitar
1: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
2: Y FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita anggau aku Patricia Griffin untuk ke Damia Adamesara dalam rancangan Sada Kitai tidak terbitku oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak ISC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala peninga semua, aku dekat bercakap ke senentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyadi teladan akhlak tik pemaduk mana. Ini berserimbai ngawari kita tik dekat nyambut Maulidur Rasul, maya tik dekat datai tu ilak bala pening semua. Aramih kita sama belak menghayati budi basa siku orang tik agung. Ingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ukai seminak ngasuh kita temegah hati aja. Tang megak patut dititih ke kita nyadi ke teladan dalam penghidup kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bejakuk ngau siruk, membasa ke orang tuai, sayau ke nembiak. Ngau nadai kalak malas penyai orang, ngau penyai. Dalam penghidup setiap hari kita megak, dia tadi kita sudah ambil contoh akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam pun kemeh engkau cara kita meri salam bejaku engkau siru serta berbahasa ke semua orang nak ngira biak atau ketuai kita mantu orang tik berguna ketolong hari kita engkau semampai ngampun kesalah orang bukai bak kita. Jadi bila peninggal semua ngarap ke pengawak nyambut Maulidur Rasul so tik dekat datai tu nak lama lagi ya ukai seminak pengawak tik disambut kita yang lintiang tahun aja tang dia tadi bela peninggal semua kita sama belak nyadi ke nyak tadi pemun kena kita miki akhlak ulah kita engau nyadi ke baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam semua pengawak tik dikerja ke kita dalam penghidup kita bak dunia tu. Wallahu alam, nak kat terdolok kunci di baik aku. Arab ke kunci ke debat aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bak sada kita tik dekat datai begulai bak YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak ISC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, peningat bekas selama pukul 7.30 lemai tu lagi. Kita sama belak mendiang ke berita lemai. Hari YPM Iban, RTM Kuching. Dan sebenarnya, minda kita dulu ngau setiap lagu lama. Hari Jem Sami. Setiap lagu ke berentak joget, joget inelipai. Joget inelipai.

Selamat lemah peningat, itu kami nabur ke berita lemah 21 hari bulan 8 tahun 2026. Kerjasama Sarawak Pahang di Kelate, kaul dagang temuai Tioman ngau Teluk Melano diasuh di Tegapka. Sarawak nerima tanda basa antarabangsa dengan inisiatif pemeruan ke pemanduk manah kategori Destination. Sebuah nasab, Serian meruan rekod ke IPU Tik Balat nak manah ke Pengerai, 9 kandang menuang rekod ke IKAS nak manah ke Pengerai nakak pukul 4 lemai. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sudah menjadi Masjid Al-Sultan Abdullah di Teluk Melano Sematan tengah hari tadi. Ia ti sama dengan bersembiang hari lima bak masjidnya, madah kekaul antara Sarawak dengan Pahang udah macak erat, berpun hari program pejalai Matau Borneo. Ia mekat bisi mansut ke langgar penemu ti ngasuh numbuh kekaul dagang temuai antara Pulau Tioman di Pahang dengan Teluk Melano di Sarawak. Ia madah kejauh antara Pulau Borneo, Pulau Tioman dengan Teluk Melano tu, bisik kira 300 batu nautikal, lalu pejalai dengan feri di pelabak ke bisik 11 jam. Ia megak bisik ngenang pejalai yang ngoniang apa yang ngenak feri dari Pahang ke Sarawak dalam tahun 1986 subak. Masjid Al-Sultan Abdullah tik berungkus 8.8 juta ringgit oleh muat 800 ikut orang. Sarawak sekali lagi nerima tanda basa bak tikas antarabangsa, mudah menua untuk dipilihnya di penerima inisiatif pemberuan ke pemanduk manah ke bagi kategori Destination Bak Anugerah Awam ngau Convention Asia Stella atau ke MNC Asia Stella Awards 2026. Penerah di Business Event Sarawak, BE Sarawak, pada ketuk kedua kali Sarawak menerima anugerahnya, pengudah diterima anugerah dalam tahun 2024 subak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pemujur tik kedua kalinya, ngayan ke pemesai guna perkara pemeruan dengan empas timpuh panjai dalam strategi penguat dagang di Sarawak. Ia madah ke nilai tik ditumbuh ke nengah program dagang, patut majak merik puntung, ngagai mensia mayuh. Program berjalan cara beraban berserimbai dengan pengerami Maulidur Rasul Renggat pagi Menua Seri Aman tidi tagak ke diatur kena 26 hari bulan 8 tu nak nyadi diatur ke tegal hari tik balat bersebut. Chairman Komiti Mendam Pengerami Islam tik lalunya di Residen pagi Menua Seri Aman Mahra Saleh madah ke perkara tu diputus ke pengudah sidak berunding ke pengerai dengan pengikut orang tik ngau masuk programnya. Pengerami berjalan cara beraban dalam penyauh 2.1 kilometernya dekat diganti dengan pengerami bergempuruk bak Masjid Bandar Seri Aman lalu batang pengawak tika diatur mayanya ilak tetap diteruskan. Mahra Saleh Mansur Kejakotok bak randau yang bergulai dengan Seri Aman FM. Pengeraminya tiba berambai ke Jako Umah Maju Makmur disadang dipasuk 50 kontijen dengan 1,542 ikut orang. Tuai Pemegai Menua Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisa menerima penuai basa dari Tuai Pengemata Projek Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Syed Kruak di Kuching sehari itu tadi. Penuai bisa endur sidak berandau ke Sempekat Malaysia 1963 nyengkam penduduk Sabah dan Sarawak dalam serakup Malaysia. Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Megat beri terima kasih yang kisah ke udah diberi Tun Pensri Dr. Wan Junaidi lebih yang menjadi Menteri Bak Upis Menteri Besai kelebih lagi bak pengawak tindegap ke penduduk Sempekat Malaysia 1963 nengah ubah Konstitusyen Perintah Besai 2021. Ia meraku ubah tu berguna benar dikena negap ke penduduk dengan pengelantang Sabah dan Sarawak setipak dengan semangat numbuh ke menua Malaysia. Tebal lagi kandang menua di Sarawak nakak pukul 4 lemah itu tadi. Mengkang rekod ketikas pengemah angin tak ke IPU, tindak manah ke pengerai. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengemah angin, APIMS, bak portal UPIS rampak menua ngayan ke 9 kandang menua, mengkang rekod ke angin tindak manah ke pengerai. Seri Aman rekod ke IPU 186, lalu ditangkan ke Seri Kai ting rekod ke 174, Kuching 171, Samarahan 170, Sibu ngau Samalaju 156, Bintulu 153, Mukah 125 ngau Kapit 108. Berbak ngunyak serian mengkang rekod ke IPU bak ikas tik balat endak manah ke pengerai, ianya 217. Kelimpahnya angin ke jalan pemersihnya, seminat direkod ke Dimiri ngau Limbang, ianya 78 engkau 63. Kita dah tu benda mendiang kapital mai, ari YFM Iban, RTM Kuching.

Atur kegunaan lampu solar di sadang oleh orang ke belanja operasi orang berikan di Kuala Tatau Bintulu. Kelebih lagi dikenak ngadah ke lampu maya diberikan di Tasik. Kaban Konsel Negeri Sitak Jepak, Iskandar Turki, merah ke 81 itik lampu solar bisi diagih ke ngagai bala kaban gerumpung orang berikan bak kandang menuanya. Lampunya oleh nulung nyeliah ke orang berikan hari ti balat berpanggai bak bateri, ti patut diganti ni tiak ketimpuh serta berguna ke ungkos tambah. Isu minyak diesel megak dekat dibaik ngagai raban ti berkaul ngambil ke atur ti patut oleh dipejalai ke. Kes orang sakit denggi di Serata Malaysia sudah majak ngirau kati, pengudah 58,079 itik kes bisi direkod nyentuk ke minggu epidemiologi ke-32 dalam tahun tu. Penyampaunya nambah 56.2% nanti dibanding kengau timpuh ke sebakar tahun sitik itu kemari, kalai penyakitnya direkod naban kenyawa 55 ikut orang. Di Sarawak nyentuk ke-15 hari bulan 8 tu tadi, kes penyakitnya bisi nambah 33%. Penderang hari upis Menteri Pengerai mereka hari tindak menukur antara hujan ngok hari keangat, ngujung ke nyamuk Aedes mudah hakik berteluk. Mensia Maya Mekah sudah dipinta ngelimpang ke diri dalam pengelama habis nadai ianya 10 minit nintiang minggu alih mersa serta munas ke utai ke tau endur nyamuk Aedes berteluk. Nengah atur bak renggat akar umbi, unit bagi perkara pengharap bukai, Unifor, sudah majak nekap ke kau sidak ngoraban calai pengharap. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas, mereka program Friendly Houses of Worship, tak ke Friendly How, sudah merik peluang endur Unifor berjakuk ngoraban calai pengharap, endur berarti ke utai kediguna sidaknya. Renggat kedua program yang dekat diatur di Stampin, Kota Sentosa, Batu Kitang dan Batu Kawah di Kuching. Ia madahka tertiban satu megak udah nyawab negap ke kaul antara komuniti arime macam jalai pengharap serta nyukung penegak penyerakup penglantang ke pemerinti ati rakyat di Sarawak. Mensia Maya Batangga Tiga di Layar Betung udah disedia ke ngau jalai ti madahagi nuju ngagai palan bertanam betupik pengudah projek nur ngangkat ke pemanah jalai kebun getah ngau utai tanam bukai sama tembuk gagak. Projeknya diperjalaikan hari baru program agensi pemansang bagi Menua Betung BDDA Tembuk Gagak dalam tempoh 8 bulan kena 31 hari bulan 7 tu kemari. Projek itu mengat udah merik pengelantang agak orang hari Bukit Saban di dekat nurun ke kebun kelimpah hari ti mudah ke orang ngangkut hasil kebun agak palan ngumpul hasil engkau market. Jalai megak disadang oleh nambah ke hasil utai tanam bak kandang menuanya ngurang ke penanggul dikenak mindah lalu tak megat nambah ke penantai misi rakyat menap sisir. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Kerjasama Sarawak Pahang di Kelati, kaul dagang temuai Tioman dengan Teluk Melano diasuh ditegapkan. Sarawak menerima tanah basah antarabangsa dengan inisiatif pemeruan ke pemanduk manah kategori Destination. Sebuah nasab, Serian meruan ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai, 9 kandang menuang ngerikut ke IKAS nak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu Ari Wapim Iban RTM Kuching. Kelebihan tadi ditusun Syarifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman Ari Bilik Berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah. Begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
3: Ya, terima kasih sekali dengan Gai Peninga YFM Kagi Mkam Gulis Jalai Ngo kami ke Lemai tu. Jadi yang kan tadi baru dah ngintu diri Gulai Ngo diri si bilik kini tak ke benum calai ke pengawak ke Lemai tu. Terima kasih Laban sudah mendiang ke YFM ke nintiang hari 24 jam sehari. Maya Peninga kita yang tadi sebana medah ke Gayari Bandur sidang tadi balap sebun lalu ujung ke Gayari ke cukup angat. Jadi harap ke kita terik semampai nyaga pengerai sepemanjai Gayari ke Beketuk. Jadi harap ke kita yang tadi terus nyaga penglikun okey semina ba ruang bilik dan mega lebuah mayari ke Beketuk tentu ya tak benar ngasuh penusah baka karam di darat tu tadi nyadi. Okey tengah je rangkang cuk mata tang mana kita yang tadi dulu beringat ngambil ke kita yang tadi uliah berjaga-jaga ngambil ke uliah nyiliah sebarang penusah ke Beketuk tu tak nyadi sebarang maya nah. Jadi itu sebelah celah dengan YFM ke Lemai tu Peninga bekas selama pukul 8 malam tu lagi kita yang mendiang ke tanduk program Randau YFM tang sebenarnya agak merindang kita engau sekedar lagu-lagu pian megak dekat macam pesan ini hati Peninga kita ke Lemai tu tang sebenarnya setiap lagu Ari Aswin Bulengon Nelson Nehru Anang Baco-baco.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ianya tadi sekedar hari setiap hari program ke Benua Riatuk jam ke Riatuk Peningah. Ianya Nainuai Birami tau ke NNB 2026 ke bisi diatur ba Umar Bahar Sungai Asap Belaga . Tentu ia benung rami jam ke Riatuk. Lalu kita ke diau ba Belaga ke lebih kik ba Umar Bahar Sungai Asap Belaga. Takkan undur kebukai kini engkau menteri uli yang limpang kediri ngagai pengerami itu tak nemuai ngagai Umar Bahar Sungai Asap Belaga sama belak berarti ke tak ke nguluk program Nain Nemuai Birami NNB 2026. Lalu siti hari ya program ke bisi diatur sehari itu hanya DJ Corner Nain Nemuai Birami NNB 2026 ke diatur bak menara belau yang Umar Bahar Sungai Asap Belaga. Begulai engkau En Melangi Sonton Jam ngau Ken Michael biar mereka program kebukai bisi program panggau pemerindang ngau program kebukai ke bisi diatur bersimbai ngau program tau nah jadi dah teme pala mayu kita ukai semina nguluk program ke bisi diatur tu tang muka ulia berkelala ulia belas jalai ngau pala DJ ukai semina ari YFM Iban RTM Kuching tang muka ari YFM Berdaya ngau pian muka RTM Miri nah. Jadi data yang belum mayu ninga bentuk meh peluang ke cukup mana endur kita tahu berarti ke pian muka merindang hati boleh sejalai ngau bala penanyi ke besit kangau pian muka bala DJ ke besit datai ngagana muai ngagai Umar Bahar Sungai Asap Belaka bestream by ngau program Nain Nemuai Birami NNB 2026.

Terima kasih yang pilih kita ke Besi Nyapa ke Lemai itu. Kelebih ki peminat kita itu ke peningat kita ke Seruan Mendiang ke YFM Berka Monika Melia Bunggang Ari Miri pada ke Gari Panas di Miri tadi minta putar ke lagu Dia Aku Tengah Saya Aku Kena Merindah Rimpu ke ya tujuan selalu Besi Nyapa Megak sama berjalan ke penguat ke ya berjimat pulai malam lagi. Terima kasih tujuan selalu Besi Nyapa Megak Francis Sanchez Iba Vincent Sindun Idi minta putar ke lagu Melika Penginduk Arigu Enteni ku dah ada putar aku bak jam terubah tadi ya. Richa Unuk Megap Sinyapa mendah ke Gayari sidak buat jalai simpang semuncan bersebun ko ya. Terima kasih ke beritanya Alex Delta Bina Watabarau dari Rumah Jones Laja Pentik Baru Skranding Kelili bisi minta putar ke lagu dari Sandai Liung udah kalak sangkai bakti kena merindang kaban ke suah mesan uju ya. Terima kasih DJ. Salam Malaysia Medani sama-sama. Lina Bukis mengkap si nyapa ke Lemai tu panas amat hari kami di Johor hari tu DJ ko ya. Harap kita sama blok nyaka pengerai na Lina Bukis. Pian mengkap Rosliau sama Lemai. Mana hari hari kami di Bayang Tasik Mukah minta putar lagu Bungai Layuk Patah Ditangkai hari Anthony Usan kena merindang semua orang ke Pesim Dian ke radio ko ya. Bundau Babih Y hari Kampung Kerusen Mawang Serian minta putar lagu hari Stella Philip Nuju semua peninggal YFM ke Lemai tu. Anita Nawai sama Lemai DJ sama jalan ke pengawak balat angin hari tu lalu ndak hujan ke hari ko ya. Sama bab sampai kita ini Tanawai minta Tuhan nurun ke hujan bab menua kita itu ambil ke boleh ngurang ke pengangat ke hari PMK sebuah nasab bab menua kita ini. Juni Ben mesti nyapa mereka Sendi N selamat berjalan ke pengawak selamat ujung minggu kok ya. Smitum Tumbai sama Lemai DJ layang belum mereka bisa nyapa selamat kawan nunjuk nuan Pak Konti kok ya. Bersampi minta Elohim kapai di serga seluruhan mereka kita pengerai ngau penglikun maya kita nempuh sebuah nasab ke benung ngelamun menua kita kok ya. Amin. Jadi sisi dia kumit mekap si nyapa mekap Catherine Robin Legu Nai Nai Aburi Nyalu Any Tinggi orang betul tu Lily Anthony Rik Limbang Jerami K sama berjalan ke pengawak ku ya Serina Sana Janang Mami Abah Apai Lambai Luisa Jugi Nita Sapit Kandau pihak mekap peningat kita ke Bukai Sema Mudin Valentina Paul pihak mekap peningat kita Kip Muam Pemak Shasha Mendah Shasha Menyagi dan Stamer Stevi Stelov Ngau peningat kita ke Bukai mah naklah sebut kalau mayu kena mu tidak tuk sikit rindu mendiang ke YFM Seruan nyukung YFM Bukai semina hari page YFM Station peminat kita tentang mereka hari peminat hari grup Y peminat YFM hari pihak muka hari page kebukai terima kasih ke sokong kita ngagai YFM kami seluruhan ngatai ke berita kelimpah di merindang kita ngau lagu-lagu ke di kerinduk kita pingan eh? Jadi ngatai ke peminta hari peningat kita kami si minta putar ke lagu hari Sandai Liung terima meh udah kalah sangkai batik.

0: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita mesti bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Arah Mansang untuk ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita tulis berkala engau pengulu kita kira kemadah dari bu dulu pengulu penatian wan kunci kemimit perjalanan wan ti diciri jadi pengulu tuan kemai ya ti ti agingan.
1: Terima kasih ngagai nuan DJ. Mencoba bu keudah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
0: Iya.
1: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah. Hari Bawi ulu rumah.
0: Semua ya.
1: Ah, semua ya.
0: 15.
1: Ah, 15.
0: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi ba Engkarimpu penghulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
1: kira nak jawab juga. Aku ngepun hari pengari dun dun N34 Batang Air.
0: Iya. Yeah.
1: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu apa peringkat parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat.
0: Iya.
1: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkwe. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu.
0: Iya.
1: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya Akui Hijau.
0: Ya ke Benung Bangku Pengawal.
1: Oh, Benung.
0: Ya. Okey, jadi peningkat banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu neh. Tau. Jadi ane biak ba pilih menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dia yang nak ngagai sekolah primary ba dini.
1: Jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu bisi do itu sekolah primary.
0: Ya.
1: SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
0: Awas.
1: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngai para rembi 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
0: Oh, secondary.
1: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahun terus ngai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
0: Oh.
1: Lalu bisi sekedar kata pilih ya. Mm-hmm. Agai MRSM Betong. Mm-hmm. Pum 4, pum 5.
0: Iya.
1: Bisi sekedar kata pilih ngagai sekolah sains dia tu.
0: Iya.
1: Berapa tahun tu bisi dicurum ke pum 1. Anu
0: biar kita ba pilih
1: macam ni.
0: Oh.
1: Lalu mayang kagai pum 6. Mm-hmm. Nembiak di tu sudah masuk lagi SMK Ngkelili,
0: yeah.
1: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisi ya, bukai terus dari pom 5,
0: yeah.
1: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG.
0: Mm-hmm.
1: Institute Perguruan membekal di Kucing,
0: oh,
1: di
0: yeah.
1: Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggor.
0: Oh.
1: Lebih harinya nyoga ge peringkat universiti kemayu ya masuk age tanya. Hmm. Universiti Unimas.
0: Oh.
1: UITM UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
0: Oh.
1: Mayu maka gua simban Kebukai.
0: Mm-hmm. Oh, sidak ke nampak belajar berenggat secondary ketika setinggi ini. Kiranya pula ngagai negeri kin.
1: Ya, negeri kin. Oh, semua ke negeri kin.
0: Oh, jadinya sekedari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar bak pelilih menua itu di menua enggari lebuan tu tu.
2: Let's go!

0: bertanam topik.
1: Iya.
0: Jadi penatainya nak tentu nak untuk meruan tiap bulan.
1: Iya.
0: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Mm-hmm. Bak belanjanya kayak kurang bak kayak penatai.
1: Oh.
0: Kelebih lagi lebuhnya bak primary kurang lagi masalah. Maya nyonge secondary.
1: Banyak nyupulai ke negeri jauh lagi.
0: Lepas dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah tengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
1: sekali mansa. Sekali trip ni.
0: Sekali trip.
1: Dah
0: nyupulai. Bukannya muka ngah. Jalan balak ngena kereta. Nanti mayo apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci kelubuan lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah dua minggu balan biak pulai
1: dua minggu sekali
0: dua minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira mayan mia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
1: Ya. Laptop.
0: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
1: Iya,
0: Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak?
1: Labanya nyu mungkal baru
0: nanti. Oh, rumah panjai. Nyaka penekol.
1: Jadi kita ada mula bab benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sehingga benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke data dari benua Bandaraya Kuching dan demui gitu kira-kira ubas jaga apa jauh penyawah pejalai ngagai benua di ulu engkari itu nah atau genang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuah kudu dengan kita ngau bala ke benua kita, kita live penyawah benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ini berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu menyuah ke dekat dikenang di tu tuan ke dengan menyuah bagaimana cara kita boleh ngenatai ke diri dengan menua tunggak kita atau kita ke hari menua itu kita ke palsut dengan menggeri awak
0: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
1: awak
0: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ongkos sudah aku sebut tadi.
1: Iya.
0: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
1: Iya.
0: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya ada orang minten jalan
1: jalan ada intu nih
0: nak intu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bagempuang kin kita bagetua ruyung tapi jalan 50 kilometer ada daya kami ruyung hati kak tulang kak sejam dua jam sari ke kak lebih harinya jalan majak rusak hari sari lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
1: kalau berdau ya
0: sampai kalak ada sapu larti jadinya kangen usah kami
1: tu nyu nguyeng agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke gau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimit sekali ke baru ni nuanya udah bisa ubah mimit kene tau ke segi memerlukan perubahan ke besailah untuk kita ke di obat menua ulu di tu
0: ubah namanya ubah tapi aku kan ngenang 10 tahun ke lepas pedih pedih mimpet lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang nyari tusah nara berbagi kenya lalu ngarap kenya datang

0: Ayah kami menua ulu. Besi susah mimin. Nyalai suba. Besi ni ngah. Cerita aja. Kadang-kadang ada daripada ada taiba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tahu ke tanya dulu. Mai mah ubah. Laban perintah nyoda besi ya. Peruntukan. Maka jalai bala. Jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidakkah ngambil alih jalai bala nyak ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikena kami ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah boleh ambil perintah pulainya di jalai negeri kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk dan tu mayu lah package ya beka dulu beka yang kami tu ambil ke banding jalan kami tu 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak tanda itu jalan kancur bangsa kita tadi ya amanya lalu 800 meter udah ada semen JKR lalu ngena peruntukan Maris lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah ya ke nengin tu jalai kok aku nengah jalan perhubungan desa Maris semua tu hari JKR lalu nambah kenya bisi RTP ke Debrie YB melalui YB. Lalu dia tu megang. Baru dah Debrie YB Datuk Malcolm bisi 100 ribu kena ngeripe jalai ke depan sak kita tadi ke tu dah. Nanti ke ngagak dah. Kalau lebih harinya merak kami sebana merak sebelah WhatsApp group. Mbak Facebook jalai teruk. YB impi pun kena jangka pendek sudah merek 5,000 kena ngerepehnya ke 2-3 hari itu
1: jalan nanti, ke balik rusak ya,
0: nanti RTP nya ke masuk nyala terima kasih agak YB dua ikonnya udah ninggal sebana kami rakyat ke itu tang penanggol jalannya namanya
1: aman
0: jalan ke Tusur udah suah kok nganjuangnya. Nyalai itu sampai sih pansa kata tadi. Gambar dona. Nganti mah maya. Hari ini hari JKR ka hari seda YB
1: agensi ke kawal deh. Jadi pinggan manyu balik kita ke di bidak kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedari klip video lebih kami sebuat ke data yang kami menua ulun ke hari itu video atau di bidak balik kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin nyentuh kami melihat data yang kami menua ulu ke hari itu tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu melalui titik lagu dulu lagi tu enam pun baru balik kita lagi dengan kami terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Play Talk channel My TV terima kasih ya lagi tu baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gemnu atau ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pagi anak wow tu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita tadi tu. Jadi itu nampak program dua tua tu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kedia tu jangan projek ke dah dipinta kepala kita tadi tu ada ngelasa bimbit senentang projek jalai ni jangan si projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami lo ikonya. Ah, beka rumah, beka ngeripe rumah, beka atap,
0: yeah.
1: Siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai. Tajanya udah lama kami nganti tiang udah lama berdiri 6 tahun ku dah tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti
0: oh juga ada tekaran nih
1: oh jadi ote kira pinta tadi nih ote kebenar kira pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan
0: oh
1: jembatan kira siti lorong lah
0: oh.
1: Jembatan Valley Bridge apa karena nukar jembatan gantung kaminya pama agak perjalanannya tak kaya-kaya nanti perjalanan itu buah orang baik lagi nanti berbaik barang berkari itu ke pasar mai buah lada berguni-guni boleh di pasar berbeli baja beli terbuka
0: itu sana berangkut di pedias
1: ngalai ngarap ke peminta jembatan ke sungai Engkari
0: berantau
1: ke manis itu boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada baya ngagai ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu bekeni ke pengujung ngarap kata oke mah. Lawan pedes narga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke datai ba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda ada gantungnya ya sigi. Maya tua ke genaknya tua ke berenggut barang segi pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu penghulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari penanian jari baru tadi kemanya meda lada ni. Kan oleh berkongsi ke bimbit.
1: Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu tidak datai itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada nyalai ngarap ngarap. Mujur untuk ini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang sistem tagang kami nya pajai cerita kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian ngagai jabatan perikanan darat duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry medah ngora dulu dia bisa. Forestry kayak gitu udah kemre tanya lalu dau nyari ya ke dia tuh nyampau Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayu ke besar. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke mana nombor ke sistem tagang? Kita ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengulu, engkau ikan kali tupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandi ajari bala badi tu, engkau bisa sudah dijual kita di market luar. Lepas itu kita bidah bisa internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengandai jari di tu aman hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu di tu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni hari jual semuanya yang kari tu agak skim gemburu ada ada hidro dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan puak kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini ngaga puak sungkit. Hanya mal lagi. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya kata tai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar
0: sudah ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya sehingga belajar di bala tua di tumbuh pernah nak tumbuh lah
1: nang belajar dari orang ketua lah kedolok. Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mai hotel buka ya, nya sedai berjual ke diri kiri. Nada pedanya, orang online lah kayak utai. Nada ada peda, dan sobat peda. Baik berapa itu, nurun pulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kena tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Nyengkaum kami sebuah tadi lepas sangkai pendaik tadi jematan jadi pun lain dari segi sudah kira kata kembali kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi ok peningkat manjuh ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari penilaian benua di Engkari Lubuk Antun itu untuk pihak sehari itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua untuk pihak masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat api nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap-tiap menua ke pegawai jadi bukan mengaku tapi aku sending dia tu jembatan jalai sebenarnya buat jalai bisa laban bekas jalan simpang kami nya 6 km. Kedetonya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ka ngeripeng nanti dah nya nanti dah. Dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi. Ambil udah mujur udah meruan. Lalu kelebih harinya
2: sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia dua titik sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Yeah.
1: Jadi perencangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada duk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nunggu belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana kemujur. Sekolah apa mana.
0: Iya. Atau kenang serentang sebana engkau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemedai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagaimana ni.
1: Oh.
0: Tau ke berkongsi mimit?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis jabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5.
0: Mm-hmm.
1: Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat daerah ulu tu tidak bisa peluang nurun kenya. Labannya maya sida yang ngambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh,
1: so. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu hubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup tuai-tuai rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tuai rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi tuai-tuai rumah Batang Kari.
0: Hmm.
1: Kita ingat grup Batang Kari. Lalu lebih harinya saya dah tahu kontak ke kumbu.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita agak yang sisai ke dekat di kenatai ke gai pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lumur habis ayat bak screen TV kita di tu ni jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke tak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di kebunsi ke nuan oh, engkau mesti sekedar tanya, tanya yang ada di tanya aku
1: oh.
0: Ke dekat di kebunsi ke nuan
1: oh, mana kanya
0: oh.
1: Laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sedai ke mansa aku udah dengar pendiang aku sedang melalui hari WhatsApp grup tadi.
0: Oh.
1: Hari minit mitu yang sedang ke Danyuang 6 kali setahun lagi ofis. Harinya aku meda nama penanggul nama ke bincang.
0: Hmm.
1: Kelebih-lebih lagi maka dia tu semua rumah panjai melalui hari itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka, nga rumah nangga hukum kudah ngosok.
0: Hmm.
1: Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nge nangga mengka tahun untuk tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam.
0: Hmm.
1: Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu dengan YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak nang bekerja ke pengawas tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya salam. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganyong. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak.
0: Hmm.
1: Sekedar nanya dari tidak, asuh anjong ke pusat khidmat. Nya selalu danjong.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu, nya bidang otai kedai kerja aku lama tu nguji nolong bala raya mujur sida pemujur aku punya ngambil gaga kete udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta nanti nya bisa dia kerja orang nyalae hari nya aja hari aku
0: oh.
1: Oh. ngarap ke kita boleh bertemu baru nyamai garai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wau ke lemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubang tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyuh balik kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubang tu atau begak kita hanya berasai gagati lama kita ikut dah ngasai kita dah ubah pemansang kita dah dibaik perintah kemegai mula kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegai kita hari cita dun dan hari cita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Dari ke kami sebuah tu pengulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching ke bega pengurus YFM inya Cik Monica Midi enggak bala kukai semangga kita ba ulun kari ditu ba rumah ngindang rantau ke Memanis. Berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua ditu di Ulung Kari Lubang tu. Berbuat bagi kita bawa awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa aku bukai untuk kami seminat di YFM Segulai Sejalai. Terima kasih.
2: YFM Segulai Sejalai. Sudah sejalan dengan YFM ke malam tu nak berasai jam kita kurang lebih ya 16 minit lagi dekat pukul 9 malam bukan selama pukul 9 malam kita sambal Pak Mending ke berita 9 malam hari National FM tak sebenarnya kita mendengar kita ngau lagu-lagu ya.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas dengan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir guna sabar, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa, itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda, justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dan lepas itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Sekretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Sekretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Orang Sampau dan Gulu Festival AI Pengalaman 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya Hightech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang. Workshop Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi ke bukai. Guna AI jadi kepeluang nur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilang.

Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2020.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Arab kita enti aku madah kita ulah menang emas tulian enggau semina meli City Book nang amat Big Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besar badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual enggau rega RM3 aja ngasuh pada sagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book Anamid, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, melibut jimat besar engkau kita dekat Mai Pulai Emas.
1: Radio YFM. The 101.3
2: YFM. Ya, balik kita ke hari ini dengan kami. Terima kasih nampung penduduk kaban aku tadi ya. Okey, Rolana engkau biasa dalam mai pemerintah malam 3 jam 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu 21.8 kau tu tapangan DJ MA tau ke TU ya. Okey, kita akan hari dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih memanyuh dengan kami secara online mega by RTM Click atau ke channel My TV atau ke Astro 871. Enggak lagu keterubah ya Ari What Rock tadi terabai ha? Benung sesi rehearsal sudah ya malam tu ya bas pengkah pengawak ke diatur bas sungai asap belaga dan dipakai sama jam ke terubah pemerintah malam malam hari 5 kita mending ke tanduk program enya Randa Ruai oleh pukul 9.30 minit malam tu lagi pukul 10 nur kami nabur ke berita malam terus mending ke lagu tu lagu ke di sada ke Lemayang Band engkau lagu sidaya Nuan barulah terus dengar kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Nama mereka kita cari tahu. Ini kita tahu. Kaman saya ngaji dewan keningal dicari nama bomba. Kumu ini kita dan ninco ningat. Nyawa sangat ngucau ya pagi hari ngebekau. Ngerak ucau yang ada nih dan ning. Kaman kamai ucau yang ngaji dewan medak orang beli cak. Ya, nyemunyi orang medak gusti. Ya, ibu kita sangatnya kaget, kaget. Hari pagi, kir, kia, kir, kia, berpinyau ke kelepan pengantar induk kami serumah. Eh, nyolong nanti ya ketika kang amat bala lama bomba. Ya, empai ya. Empai dipancil. Tidak kuan bombanya ngelai. Baru yang nemu diri. Bah, alam, ninga kerana ruai, kita sekali itu dicari upia bomba.
1: Setu hari, sebelum abang bomba, mari temui kenyong.

0: Ta indo. Biro wanita temui kanyo hari pagi tadi kira betita mano berayam kutupat ngagak paulut lulun ngagak pansuh ikan pansuh mano bergagak ke penyaram babiwan kita itu siku mensia kenadayan pedaku hari pagi tadi pedaku tiap pintu kita serumah ke besi indo besi magang besawak lumayan banuan budup minut kita tiga kesuah begulai ngau sanggau ini ke penunga sanggau tenadai pedas nyau sareto bukanya datai kayan gitu
1: amat dine nantu berarti kebala kesama pesawat itu tidak dia nak nanya tadi ndak aku berarti kesanggau nyanadai ngau kita itu terumah minuan dek ke suah lagi dikigak sanggau kadek nemu kini ke sanggau nya sareto. Nanti aku nanti sangatnya kak pusing cerita. Di panemu, ianya kak mai mekit aku.
2: Aku bunyi ke dia menggudut. Nanti tu rumah nak nanya tadi. Nak ingat ke sangau nadi ngau kita badewan kanyok tu aku nama dia. Nadi hari berarti kurang sebagai tu. Habis berarti ke belit ketupat bawang tu. Enggak nyadi-nyadi hari tadi.
0: Di penadai kan nama penadai? Kaya tebisi madah ketik kan pejala yakini kesal itu. Ni nemu. Kaya tebisi berkurung dalam bilik benung berpedak ke titu kini. Kaya temu ngantung diri kena buli rabak Facebook. Kita ini ni nemu.
1: Nadai ke aku nemu kini pejala sangau sarita di rumah. Nadai ke yang madah. Kadang nak sikit yang lain ngau kita tu bersawap. Tau ke kini benung siap di rempu berbilik kini sangau nya. Mar ke yang madah temuai ke bisa datai lagi. Angkanya kan ngantak tu lau. Ni jabut deh na, benda bermain bermuar rumahnya. Uji ngasuh jabut na ngangau kini ya. Awak kesama sawuk ngau kita dulu.
0: Jangan jabut. Oh jangan jabut. Itu lalu dek. Itu.
3: Oh ayat terumah. Oi. Nama ayat terumah. Ngacau mende tu deh. Ayat terumah. Ada si nyamai meda. Kau tu senang. Meda dia kau tu. Mendoang bermain ngau gepren aku supaya itu padahal itu ngacau ngai temam ya kita tu ngacau aku ngai terbadau-badau
0: dinya jabu tagi bolia nunu edenya udah lah badau betul lagi dan nemu pepangan muria kini disanggau. Ih, jabut. Kengau kah? Ini disanggau kita lah. Urang kiroh ngintu utai kat meri. Urang kemakai pegila. Ini dinadaya yan nulung urang. Kengau kita kah? Nulung minut ngayam ketupatnya. Pamama. Ini mengak na dapat besumai kutai. Nya tupat nyayam pamama. Santannya perah, picit.
3: Ini akunya. Nadai sih dalam bilik di rumah. Udah tumu ya nurun begitu rupa kita deh. Nemu deh tumu ya nyipak binti juang. Engka ke pasar kenyak ini. Kak belau buat ya medak sih dah bumbahnya teka datai. Kak beli make up. Kak nguntian baju kurung. Ada guna-guna ini je. Kau belum buat ya. Mada ke kau kan ngecok buat. Mama ke diri. Makin tuai, makin nadai, nemutai.
1: Mama Raya ini dia je buat. Orang kira pintu kutai. Ia ke kira kat pasar kanya. Kemarin orang kemai yang berbeli ke barang. Agak dia ringgai ya. Kusah yang kira ini dia je buat.
4: Kira satu jam itu selepas.
1: Nai, ni sangau deh. Ya baru sangkainya. Kena ben kincuang yang nurun pasal tadi apa sangau. Nama buat dia nyanyi Mira ya. Ini bakal jelu Mira ya. Sempat gede ngecuak buat dia nyanyi ke pasar kin. Sempat becat ke buat gede sangau. Kita dulu dek, nyawab kami kita. Jampak ke?
5: Banuan. Itu magian kita pula. Banuan, budak, minuan. Nyaman ke balu pindah pun di tok magang. Apa mayuah kita ibu dewan tu?
2: Eh, bukan nama mayuah kami di tok sangau. Hari pukul 8 pagi tadi, udah kira di tok sangau. Dinyak ke ngakau. Nurun ke pasar ngantak ke diri. Urang mikiroh ngintu tai. Dik menganjung diri ke salon. Nukar kalebo. Nyanya. Pedak dik pegilak. Si pegilak sida abang bombanya. Nyau nak nemu bagi tong pemadam mapi, ngau bagi pala di sangau, sama curak mansau pei.
1: Eh, nada di sangau nyekat nyawak kita minut. Pedak di kukuk jari nyanyo dekat ke ngau kukuk belasau. Nyo bakal ke kukuk antu kulir. Sapa nak me ke dekantak ke ibu sangau nya.
5: Kainya suweh malam, boma hanya dekat kita. Maya tu mekita ngantak lu dek. Kena narik hati bala abang bombanya. Nanti nempayak sendiri. Anak enggak kak maliak kak. Maliak ngai silat nyak ngai. Ujo uang. Ha? Maya silat nyak talik demo. Madam kapi. Nyak suwi. Abang bombanya enggak aku. Madam api. Nama penyari ku maya. Ungguk kayu labuah. Nanti aku tu nempayak sendiri.
1: Medih hati diri. Kita itu kak betalak ngosangaunya. Dek gudup. Sangau, laban kami sari tau, udah kiruah ngintu pemakai. Kami tiga tu udah kiruah ngintu pemakai. Nyalai pergila, dek ngawak pemakai kesedaban bombanya. Buat dia udah gap, pukut jari, dia udah gap, udah gap pemagang. Ngameh dek nyadi waitress ke kita pergila. Kami udah kiruah sari tau sumai. Pergila, dek dah gawak.
5: Gawaknya, kita tiga naik lau. Serah ngagak kau, asal aku tu uliah. Bukum tiak ngobala abang bomba.
4: Satu hari selepas itu, hari meri lica hari opis pengerak api ngau nyap penusah temuai kanyo.
6: Mayo kebuah penusah ngau selama panjai nyadi sekedar hari kebuah sud karan tau ke short socket dalam jago orang putih. Jadi karan suatu megak mayuh kebuah. Hari kita berkena ke perengkah karan di ngelui hari kepatuh atau ke overload listrik. Ni peti air STB injen baso telefon binci yang cas mendua 3G pak siti soket. Nadai soket nyatan. Ni titau ngujuang ke karan suat pihak megak tegak berkena ke perengkah karan kena ada pengedikun. Kadang-kadang barang dibeli kena internet, nadai cop pengelikuan dari menua China, ia murah, tang sekali dikena mansang bak karan. Terus terkelap padam karan, tu perengkah ketau ngasuh karan suut.
3: Oh ya bomba, bakal ini kunya ya bomba, ini akunya. Kak amai beli utai kemurah-murah hari internet, namu dek. Arinya utai ke kumai orang kena straighten buaknya pengalurus buak kena keketiban nyau kesut dah gikaran mbak rumah kaninya laban ini kaunya ada kedatugai ini kaunya kak mau mamai ngagak utai nyelai
6: ya bayar amai pengawak bekenyak. Ini Nuan, bisa ngau licah sari itu. Ngambil kaya ningar randau kita di itu.
5: Cabut! Ini sesekali di mana aku tu ini, di murid. Kena ngemalu ke aku. Abang Boma sikat. Ini ya tu, nadai ningar ke licah sari itu. Ngajin ke diri berapa ini ya tu. Merti amat ini ya tu, Abang Boma. Nanti pasal ngintu berbelah berapa. Terus ke dia abang bomba licah kita.
6: Siti lagi pasal pengawak bersambung-sambung ke api nadai risin. Tali karan sudah terlalu lama. kak diganti wiring baru. Ia bisa timpuh patut diadu ke tali baru karan. Tang rumah panjai kita itu baru. Tentu nadai penangguh bawa ya tali karan. Nak pihak tuai rumah petiang?
0: Nyambung karan. Hari rumah ke udah besi karan. Nadai kami itu tuan. Tang, maya ke nyambung karannya. Besi ke kena kami ditumpu. Ia kelandiak nyambung karannya. Tang, munyi kunyam ya tadi. Nadai lisin. Ngambil ke nak berbayar. Kita nemu aja lah penghidup. Diau ba pesisir tu segi kenyak dia ngiga utai ke nadain tumbar da bayar ya ko luleh gaya tadi kenyak ko ko nya tadi tuan buma
6: kita tau ngangau ke pihak SCB tau ke Sesko minta pemendar sidak ya dekat nyamong karan jadi satu mega kami upis bumba bisi mai sidak upis Sesko tau ke dekangau ke urang SCB lagi sedar nerang ngau dalam lagi.
1: Tuan Bumba, bisa kami serumah tu pedak ko bakal ke padah denya deh. Tau tu numpil ke mayu perengkakaran basite soket. Kati uliah site-site perengkakarannya dikena basite soket. Retinya tak ada site soketnya mayu te perengkakaran dacuak ke dia uliahnya kini.
6: Kita atau nambah ke kuasa karan ke dikena kita batiap bengkah ruang bilia. Yang tu nang berbayar, kita mesti minta pemendar atau ke minta SCB tatai agar rumah kita. Nanti kita nanti belanja nambah ke kuasa karan bafius utama. Anak nak perangkat karan mayu sekali basiti soket. Contoh nyumai asik nak karan. Udah asik mansau pada melalui tinggal di soket. Baru kita nukar nak tas telefon.
3: Ya, pengerara api ngau punya penusah. Ini akunya. Kak mai lalai nyumai. Malu majalah tudahnya tuai. Tak ngai ngaku diri tuai.
6: Patut ngau lica di ruai tu ini dia. Uji kangau ke alai. Nak alih tegai siku kita serumah boleh penusah. Ya ngus rumah panjang itu. Sepintu bilik ngepun ke penusah. Sepintu bilik ke lalik. Sekayu rumah panjang itu, nada yang lain dia. Rugi beratus ribu. Kudung kenyawa atau bebadi, laban karam berdarat. Anak ngambil mudah.
5: Anak kira ke ini, ya buatnya dia bomba-bomba. Nak ibu ngikak ya. Ucuk yang bisa ngari kia ningal lica tu. Lu ke dia ajak lica dek.
6: Kita nemu dia tu rumah panjang kita. Mayu orang tua ketinggal. Bala kenebia ketemu sekolah gage bekuli sebelah negeri. Ya kebuah tu rumah sama tau beringat ke diri serumah. Ba pengawal nyumai nanti keruai tau kemindah kebukai. Anang sekali ninggal kutai sumai. Sebadau pansut dari bilia persa dulu utai berdapur. Karan nanti ngalai dikena padam kesulis. Kita kagi biak engkau tuai rumah megak sama tau dulu yang bersa dapur sudah aku dah tuai. Udu lalik bakal ini ya ketu tadi.
3: Aku macam aku. Nama Kristen aku. Jackson Jabot. Nama titah aku ba kampung tu. Abot. Ngeliak te pengadu pintar. Pak temui kanyok tu. Jackson Jabot.
6: Haa, lalik bakal ni Jackson Jabot tu. Jadi aku ngai nak madah. Kami upis pengarai api ngau penyah penusah tu. Ukai siti aja pengawal. Ukai madam kapi aja. Orang kebisik tusah berjalan laluan. Enak oleh pansut dari kereta. Pan kami datang bantu. Ula senduk tamak ke rumah pan orang telefon ngau kami. Kadang-kadang maya tupi mikik ke kayu nak oleh nurun. Pegak kami datai mantu. Besai pengawal kami Raban Bumba tu.
5: Abang Bumba. Mama tahu telefon lagai upis kita jadi kami kena tinggal penisian ini. Ni mau pergi lah lusa. Berguna ke tulung kita kini?
6: Tahu. Kuliah ibu. Sige bisa lumo telepon no kita ngiga kami.
5: Ibu ku kaya nang ibu ku kakau le. Sis, lumo le.
6: Oh sis, kita tak telepon negara nombor 999. Tahu ke kita bisa nguan penyimpan nombor telepon balai bomba dan penyelamat ke semayak ngondor kita diau. Awak kesidak raban bomba boleh jampat datang ngawak kita sebuah kita ditunjang penusa.
5: Namanya lumua kena bekangau mayat tasih deh. Buka lumua handphone. Lumua handphone beri kita ngagai kami tau serumah. Nanti ngai beri ngagai kami serumah. Ngagai aku aja. Tau meh.
0: Nih, sanggau anak mengang malu kita serumah medik sanggau, sanggau. Kumbaya di besi hari orang ke ngelayan telepon dehnya. Depo, ninga pemuya pengawak sidak bumba. Tambah-tambah hari jam ke dia tu. Kayu urbah ngengau bumba. Ular sawak datai ke rumah ngengau bumba. Anak uduk labu ke parit ngengau bumba. Anang kelipagi ke tasah-tasah butai, tasah bukai. Baka ke ampuh bah meratu. Penguat sidak ini orang besi hari kak. Nah, namanya kak ngelayan dinya sengau.
7: Aku hirau-hirau kini punya. Ngai gila lusa ya temu niki pucuk kayu lalu nurun na uliah. Yang agak jadi na uliah nurun. Ngambil ke abang buma datain uloh ya. Laban tekak bertemu abang buma nukia. Yang kak dampir-dampir ini ketuk. Udah kita setengah yukat ini ketuk. Yang kak aku asai kelak.
2: Nanti kaya maya kenyumai pedak. Tapi kayu berapanya nanti nyumau nyumakai dinding. Makai gelegar rumah. Dan dia tu makin masa pergi duduk. Walau kita itu nyoba kena ke periuk karan. Bukainya pedak nanti karannya suut. Kemuk tu nyong lambau api berdinding. Kati ke cara madam kapinya dah. Lebuah penusah bakanya nyadi dia tuan bomba.
6: Dia tu kita medak bertiap rumah pandai. Mayuh udah disedia tuan mirah ke kena orang madam kapi. Kayaknya alat pemadam api atau ke dalam jago orang putih fire extinguisher. Saya mayuh ke dia baru rumah panjai nak nemu cara nak alat pemadam api itu. Lalu kita mega patut nemu nak semua angus tu boleh dipanjai air. Kadang-kadang api ke ngelamburnya boleh ngasuh yang mau besar lagi untuk dipanjai air. Laban cara madam kapi itu nitiah ke hari nama apinya tau datai. Baka kita kenyumai kali kena kita nanya utai angus enggak jadi dipanjai hai nyama kebuah sel itu kami upes bomba ukes ngina merelita yang megak ngagak demonstrasi atau ke demo cara-cara memadam api kena alat madam api itu
4: setinggi jam selipas itu
6: dia tu. Tata kita cara madam kapi, lebuh api dikena kita nyumbainya tak nyeramau. Nyadi, aku minta siko hari kita induk rumah panjang itu, enggak belajar. Labai induk kesuai hagi nyumai berapur. Minta siko induk, siapa Kang Uji?
5: Aku tahu, Tuan Bama, aku kat nyuci madam kapi. Aku tahu nak pulang hari dapur, siang malam berapur. Ya, dalam sehari, 3-4 kali nukar. Tung gas laban bagah berapi. Kadang kami semua hantik udang ngupak bawang. Hari pagi sampai malam bak bilik aku. Nama ajak pakai busuk suap nyari minyak. Asal memakai. Berat dek. Aku calon ke pemadu mana ngam. Aku asal dek tuan bama.
2: Sangau. Nah patut dina saya kekukut dek kebaru dek gagak. Nah saya dek kekukut dek kebaru dek gagaknya kemari. Kena sarapi sarito.
6: Amat kesis. Kukut dek nyanyau ngelentik. Udah ditampa dicat mana. Tu ukai jari kukut ino kebagas pada puar berkata. Nanti uli ya. Kang iga ino kesuah tamak ke dapur.
7: Oh ayak. Ayak tuan pengerara api ino punya penusah. Tidak kan nama tahu mini aku. Ia ke bernama Sanggau. Ke udu lali. Ke udu mapap. Mereka semua ikutai. Umah terpedak telefon. Tau mia. Pedak di gemal enya. Pedak di peniau enya. Hakai. Entu. Medak kita keretai. Nyau sikika ngantak diri. Nyau gersu. Nyau bakal orang kuda tusuk sawah peniau enya. Wow.

0: Pergelangan Sejarah.
1: Jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam tinggal, kami nak berkata berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5, hari itu 21, hari 8, tahun 2026.

Penerami ngintu Maulid Rasul peringkat Sarawak tidakkah diatur dibagi menua Serikai Udah di Kinsil. Pemutusnya digagak Komiti Besar Penerami Nyambut Maulid Rasul peringkat Sarawak pengudah berhati ke gaya sebun asap jam ke diatu. Ditiah ke penerang di Facebook Upis Pengarap Islam Sarawak madah ke Majlis Kesyukuran. Oleh diatur bak masjid bagi benua, pelilih benua ngau genturung pendiau berpanggai bagaian durinya serta sanding penemu hari sidak ke berkuasa. Semua orang megat dipinta sama-sama bersambi ke sebuah nasab jam 4 surut serta pulai manah bakal selama. Berbangunnya penyampau palan ke angat ke ditemu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah gau Kalimantan Selatan mesti nambah lebih 50% dalam tempoh sehari ngaga 518. Terberindik hari penyampau, angus kampung gau tanah ti majak nambah. Upis Menteri Kampung Indonesia madah ke Kalimantan Barat, ngerikut ke penyampau pemandu manyuh hanya 259 palan ke angat ditangkan ke Kalimantan Tengah, 242 gau Kalimantan Selatan 17 bengkah. Penyampau ke pemandu barunya direkodkan nak pukul 7 pagi kemari, ditambah hari 336 sehari sebedaunya. Upis menterinya madah tajak data agensi gaya rimenua ngayan ke ikas pengamah angin IPU batabal lagi bakandang endur di Indonesia gibat ikas manah ngau jalan ya pembersih tang palan ke angatnya ditemu di Kalimantan Tengah. Mahkamah Magistrate Miri kena kari dua tu tadi ngeletak hukum RM2,200 ngagai 18 sikur orang pengudah sidanya ngaku salah ngerja penyalah gian dadah. Sidatu inya 5 lelaki ngau 13 sikur induk lalu sikur hari sidatu inya rakyat Indonesia. Sidatu ditemu salah nitiah ke Section 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah megak letak hukum jil 5 bulan enti semak andak mujur mayar hukum mata duit. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madaka polis benun cakap berjalan ke operasi nagang penyalah gian dadah. Operasi itu tebal lagi di pejalan ke bapalan pemerindang merindari kes berkenaan ke barang ke ditagang ke dikumbai jusnya majak nambah. Kes bukai ACP Muhammad Farhan madah ke 20 titik saman dikeluarkan dengan ops motosikal tidak berjalan ke di Bandar Miri kemari. Samannya ketegal manyuh macam bengkah penyalah. Tunjeng kaum mai motosikal ngau nadai lesen, ngubah struktur motosikal, nadai lumur plat serta penyalah teknikal kebukai. Operasi itu dijalai ke di Bandar Miri, Jalai Bintang, Jalai Marina, Jalai Miri Bebas, ngau Jalai Grand Old Lady. Bah operasi itu 18 tiga orang udah diperiksa bergulai ngau 15 buah motosikal. Ini menjung ke berita malam kita ke malam tu berita malam ungkap ia malam tu malam hari 5/21 warbulan 8 tahun 2026 di Tusun Rosita Ampung di Salin Alinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati terus dengan kami dalam Pemerindah Malam nangkan ketul lagi.

Maya ari ke balak angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atam mengkelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku serang.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagan ngau jambat. Kolera oleh berampit ari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyami ke buah mana hagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati dan kuci.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami. Baru jam kedua kita pemerindang malam. Terima kasih. Ya, bersama jam kedua kita dekat mendiang ke program kini kita sehari itu. Ya, program ke dikeluar ke DJ Sharon Ludan kita. Kini ya, mai kita rawun malam tu. Kita terus mendiang ke program kini kita sehari itu.

Ya pendengar, kita bertemu baru buat program tu. Buat program kini kita sehari tu. Aku mai kita muai ngakai Siti Ndur ti cukup ngalit kati ianya tasiak bakun. Nanti nua rinduk kerampak menua tu pendengar. Pemandang ti ngalit kati serta penelebak ti berbida ari kandang Ndur kebukai tu meh Ndur kulir di lawak kita pendengar. Kati nua nemu tasiak bakunnya Siti ari tasiak ti pemaduk besai di Gagak Mensia di Asia Tenggara. Ha. Jadi tasiak tu peninga di tempat ari pengawak ngagak tekat aik bakun di bepalan di Peliliah Belaga. Pengawak ngagaknya berengkah dalam tahun 1990-an lalu tekat aiknya berengkah beroperasyen dalam tahun 2011. Lebuh kandang Ndur tu dibungkur aik. Ya, jadi tasik tip besar benar ngau pemesai dalam 695 km persegi. Nyau ka sama pemesai ngau menua Singapura. Jadi utai ti narit ati ge, tasik tu bisi beratus iti pulau Mit. Kebenar ya, pulau-pulaunya tucuang bukit kagi tampak di pedak pengudah kandang lebaknya ampuah bah. Uji nom berarti ke lebuah mata panas nikik tau ke padam. Panorama tasik ti ngelingik pulau-pulau miet tu cukup ngaliat ke hati. Lalu siti ari perkara ti narit hati bak tasik bakun tu ianya pemanah rampak menua. Aik tasik ti sunyi dikelingik bukit ti gadung cerita kampung hujan tropika ti cukup dijaga. Bak sekedak Ndur, gaya ari balak sunyi nyentuh ke seminak munyangin. Nuan mega minak ninga bunyi burung ngau munyi injin perahu ajak ke didinga kitai. Jadi bak orang kerinduk bergambar tu peringa. Tiap sukut bak tasik bakunya nanti kita medak ya baka lukis asal. Jadi perkara kenyadi tanda tanya. Nama utai kulit digagak lebuh kitai ke ngagai tasik bakun. Jadi antara aktiviti ke pemaduk di kerinduk tentu yang depan perahu bak pemanjai tasiknya. Pemanjai jalai temuai uliah medak pulau-pulau miet, bukit ngau kandang Ndur kampung ke subur. Kelimpah rinyak, aktiviti berikan megak nyadi pengawak di kerinduk ke mayuh orang. Tasik bakun terbilang ngau bermacam bangsa ikan. Ngagai sidak ti rindu berkemah tak ketiau bak celet. Kedigagak bak atas tasik dia. Penelebak bermalam bak tengah tasik tentu merik pengelantang ti tusah digigak tak kediasai ke kitai lubuh kitai ketiau bak negeri. Maya malam hari, langit ti penuh ngau bintang. Ngasuh hati kitai berasai lantang. Kelimpah hari ngasai ke pemanah rampak menua, bala temui megak berpeluang ngelala budaya komuniti menuanya. Ngelingik kandang menua tasik bakun, bisik palan pengentap pendiau komuniti orang ulu baka bangsa Kayan, Kenyah, Kajang, Lahanan, ukit ngau berapa bangsa kebukai ti kaya ngau adat serta mayan asal. Bala temuai megak ulih medak hasil pengelandiak jari baka tenun rutan, ukir kayu ngau mani asal. Nanti bisik peluang kita megak tau nguji ke pemakai asal bak dia. Jadi nak lengkap nanti kita nyebut pasal tasik bakun nanti kita nak mendiang ke berkawan tekat air bakun. Lalu bak minggu yang tadi aku dah berkongsi berkawan tekat air bakun tekat air tu siti hari tekat air hidroelektrik di pemaduk besai di Malaysia. Lalu kuasa elektrik ti dipansut kenya berjalai ke tanggung pengawak ti besai dalam nyukung pemansang ekonomi ngau industri di menua Sarawak. Tajak pen pengawak ngagak tekatnya mai ubah besai ngagi kandang Ndur ke ngelingik tang kemayar itu tasiak bakun megak benuang mansang jadi palan dagang temuai ti berplasar ke
pemanah rampak menua bak kandangnya. Jadi nemu kita peninga tasik bakun tu ngembuannya pemesai uruang dalam 695 km persegi serta garis pantai beribu kilometer ya pemanjai serta pendalamnya bak sekedar endur ngelui 200 meter. Tasik tu dikelilingi kampung hujan tropika tik kaya ngau teh tumbuh ngau utai ke idul. Ia megak nyadi palan ti dikerinduk ke urang ti berikan aris rata menua Malaysia. Jadi inti kita merambu dekat pemisi ngagai tasik bakun. Jadi itu sekedar ari tips atau kecara ya. Keturubaya anang nak buking perahu tumu lebih lagi maya musim pengerami. Kedua, kena megari tingkeman ngau kayari. Ketiga, anang nak ingat kena jaket penglikun lebuh kita ke depan perahu. Lalu ke pemadu berguna, jaga meh pembersih rampak menua. Tasik bakun, ukes minat tasik ajak peninga. Ya, ngayan ke pengelandia engineer ngau pemana utai di tempat petara. Ya peninga, hanya tadi berkawul ngau tasik bakun. Bak program kini kita saritu, kita udah datai bak pengujung program. Jadi minggu baru, kudatai baru, buku zingo kita. Topik kebukai, ngaunya aku Syara Ludan, pengeluar program kini kita saritu.

0: gua sini jam mah kawan ah jalan dulu nah. Nah, dari sultan ke sini.
1: Sibu 87.6.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Pemerindang Malam YFM.
2: Ya, baru dah mending ke kini kita. Sorry itu ya. Engkau Sharon Ludan kita. Terima kasih. Berarti kita dulu gaya hari kita ungkap ya malam tu. Ya, kita sebun kandang menua Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Mokah, Semarahan, Serikai, Serian, Sibunggal, Limbang. Gaya angin tunggak ke barat Sarawak. Angin berpupuk dari barat daya hingga pelaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam. Kalau gaya tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya, sebakal engkau kandang utara Sarawak. Kalau ia kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita dikeluar ke upis meteorologi Malaysia Sarawak. Peringkat pukul 4 lemai itu tadi ya, dalam tempoh ya 12 jam. Sili atau daripada kita buat portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita terus berpindang untuk ya jam kedua pemerintah malam. Malam hari 5 sehari tunggal lagu di sada Joshua George. Sari semalam. Dan mereka lagu Rosie Mila. Sikubaga artis ke divai meridabal kita bak Sungai Asap. Belagang lagu ya Cinta Asungku.

Ya, singa dulu di fan-fan macam peminta malah kita ke bisi nyapa malam tu ya. Alex Delta Bina Watabarau MA di rumah Jana Selajar Pentiak Baru Engkelili. Okay, yang minta lagu Sandai. Udah kalau sangkai bati kena berindang Animate di Selulat Betung Bulan Pengirindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis Depi Biju di Betung Wellington Imai Richard Unuf di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Kenawi Gindal Landi Max Chagan Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Alu di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polakan Stamos Steve Stilov Apai Lambai Jupas Lagun Lina Bugis Sindun Edi Cecilia Malone Mary Bon Martin Palimasing Sandy Ann Termah Clarence Smith dan dipakan Gau semua pendengar kita ikan malam tengarap ke terperindang Iba Binsam negara Sinyapa terima kasih for the line Leo sama bertugas selengah naim juga minta sebarang lagu kena merindang Doris Gau Dali yang yameh ok Gau semua pendengar kita ikan malam tu benar dengan Nuan tu MA terima kasih Lily Anthony minta lagu Winnie Albert anda ngigak lebih kok ya kena berindang semua bala kaban kenglala Katie James Sinyapa panas angat di Serikai MA yang minta lagu kena berindang kaban-kaban kenglala sida Christina Casey Tiffany Ann Jati Wilson Pida Tingkau Kujam Anthony Jerry Guan Empoy bala biro wanita seru di bingga bala kebuka emeh malam tu rindu-rindu selalu kok ya terima kasih Mami Abang selamat tugas MA sempat lagi terbakar lagu Winnie Albert kena berindang semua peningkat kita ke malam tu agar ke semuanya terperindang BBF Sadam gaya minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak kena berindang semua ke ngelalang Jeremy K selamat bertugas di konti MA Angat Demiri malam tu yang minta lagu Stanley Pua Lama Nadai Berita kena berindang kabar-kabar FB tidak Helena Lewis Julia Binson tidak tu Demiri Magang Lily Mak Yi di Kuching ini Uni di Sabah ngagai Nuan Begat selamat bertugas ngagai semua ngarok ke belak gerai magang meh kita ke kia malam lagi tindu ngau jenak terima kasih menikah lagu Ridata lagu rancak dulu lagu dikumbai ya Alau Sis nyak ya mai jam kita pukul 10.44 minit malam

Ya, hello sis. Nama pengamat balas sis kita malam tu ni. Okey, ya kini dengan kami. Ya, terima kasih. Ni nemu balas sis kita ke belajar. Ngajar. Okey, bisa berita mana? Kalau ya... Daya Kuching Community Culture and Club yang membuka kelas yang ngajar asas untuk ya induk ngau laki rangkat ke 6 ke dibuka sedaya bulan 9 tuila kalai palan dur belajar ngajar tu enya badewan serbaguna SJK Chunghua batu 10 pukul 7:30 malam nyentuk ke 9:30 minit malam. Ini kena ke hari 5 ya. Kalau ia nanti minggu Siti sesi kelas ke dibuka untuk ia tempoh 2 bulan. Jadi pengawal kita kelas belajar ngajat asas tu induk lelaki tu terbuka ngagai kita ke berumur 8 tahun ke atas. Kita ke nembuk ke kelas kita tu ya dekat lima sijil penyertaan. Kalau penerang kesilia senentang kelas ngajat asas tu kita tahu tentang Madam Jessica Maklumur ya 013-571-6440 tahu ke Mr. Grant dengan Lumur ya 013-760-9711. Mendengar lagu Ari Dayana Shini, artis kedeka engkau kita berandau secara live buat program 34 Seran Nyawa kena ke hari Minggu tu pukul 3 ngali hari buat konti YFM Iban. Ya, lagu yang siang ku kenang, aku lagi injau lagu dari Steve Shigan, Rangkang Patah Tusur Tanah, jam ketiga nyingkang ke program Irama Etnik Pupu Bangsa.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang kau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Rindu mendengki irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5 pukul 11 malam.

Sayang Labuan, lagu keterubahnya dipilih untuk ia lagu etnik tau ke irama etnik bangsa kita malam tu ya. Di menua Bogota Kalai, Pedesah Tanah Bernyanggau pangkat 6.7 magnitude di situmunya di bahagian selatan Peru kena ke Lemai kemari ya. Ini dia ke penerang dikeluarkan agensi geologi Amerika Syarikat USGS. Penerang ke dikeluarkan agensi berita N dulu ya. Kalai pun pangkal ditemunya di 35 km utara Kora Kora yang menua ke dibegai wilayah Parina Kuhas. Ini dia kebenaran kalai pangkat keterubahia 7.2 magnitude ya. Nyadi orang pukul 1 ngali hari jam menuanya ya. Kalai Raban berkuasa di Peru netau ke nadai penusah rakyat ke berbadi nyawa tau ke bakal tau ke pengurusak ke balat naka ke dia tu. Kalai pangkat ke sewakan begat ia tanah peringan tu belak uliah diasai ke di menua tungak ke selatan gau tengah Peru yang kaum peranak di induk menua limanya penusah kenyadi di menua luar dan lagi aku nyapa baru kita bak fanpage kami kita lagi berperindang irama etnik berbangsa kita bak jam ketiga pemerindang malam malam hari lima kita nginjau lagu di Sadang Jalil Ding enggak lagu ya Sheila kedua lagi nginjau lagu hari Amir Masdi terbang ke Borneo.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, beriman kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

pulang kita ke Baru Sangkai. Ngagai menua kami Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat datang ke kita ya Mas Diana. MA malam tu di Limbang dengan Wan yang minta lagu Ricky Anderson. Okey, Bunga Pinang. Kena merindang dari Mbu Meh Kokia. Ngagai Mak Ngau Jang. Abah Sabah Din, Edwin Windy, Negeri Sembilan, Australia Anthony, Bat Thailand, Christian Anthony, Juliana, sudah itu di Pahang, Merana di Sepital Kedah, Ibu Ayak, Bak Lawas, enggak cukup besar, ngarap ke semuanya, semampai gerai magang meh, salam sayau, salam rindu selalu, hari bungai, cempaka di Limbang, tau ke Mak Sediana. Terima kasih, Buri, nyalu, terima kasih, nyapa, di Miri, MA, Benuh dengan Wan, Richa, Una Bega, okay, Hagi Bersebun, di Jalai Simpang, Semunjan MA, Ros Liao, selamat bertugas MA yang minta lagu kena merindang dirimpu, merindang Kabandia Sunti, Mary Bon Martin, Emilia Mirichet, Induk Kenawit, Soja Soma Reno, James Anyang, Bujang Sino Ngenang, Stamos, TV Stilaf, engkau semua kaban kenglala Lina Bugis juga sinyapa kita panas tau kangat di Kota Masai Johor malam tu MA dengan Wan secara online. Terima kasih ya, minta lagu kena merindang dirimpu kau semua peningat kita ke pedau tinduk meh malam tu ya. Ngarap ke teperindang irama etnik pupu bangsa kita mendirik lagu lama dulu. Lagu disada Francis Harris ngau lagu yang dikenang-anang disebut anang. Udahnya Darren Wooden Gun dari Gam.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya, di menua kita itu ya, betapi ngau penanggul sebun asap tang 80 juta rakyat di menua Ferry Sedin. Abunuh tapi ingau gayari ti kelalu angat ya. Kalai gayari di benua dadin kesuah pengangat ya. Tau manggai ngagai lebih 40 degree Celsius ya di benua Eropah. Kenyari bulan 6 tu tadi nyentuk ke tengah bulan 8. Nitiah ke penerang dikeluar ke agensi berita AFP ya. Kalai gayari ti kelalu angat megak ya. Hujung ke kemarau nyentuk ke wisi penusah angus kampung nyadi di sekedar kandang menua di Eropah. Ngujung ke lebih mga 25,000 kes pemati kebisi udah di rekod ke. Kalai kenyar bulan 6, dia penanggul sebakat udah mari penanggul ngagai 30 juta ikut peranak di Perancis, 23 juta peranak di Sepanyol, ngau 8 juta peranak di benua Jerman, ngau Itali. Kebetapi ngau gayari ti kelalu hangat, ianya kesuah pengangat yang manggai ngagai 40 degree Celsius. Atau ngujung ke strok habar ni, okay? Lagu-lagu kita etnik pupu bangsa. Kita ngagai Sabah dah lama. Lagu Sumanda Sabah. Kita jadi lagu ri urai. Sikap juga artis kebisi merindah kita buat program Nai Nimuai Birami. Kita buka di Sungai Asap Belaga. Ngolagu ya, Puang Ati Jauh.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang ti kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, bakal sama tengah malam lagi mending ke timang kerbak tawas kita yang kepada kita kagi dengan kami pemerintah malam malam tu ya 21/8/5. Terima kasih memangnya pagilah engkanya bisi program pengawak kedekat diatur mangnya ujung minggu engkanya bisi mindah jauh ya. Okey, sama berhati ke pengelikun ke tempu tepat lagi bila kita ke berbaik ke peringkat pengangkutnya neh. Okey, anang ngantuk mangnya deriba anang kelalu laju megak sama nitiah ke atur pengelikun jalan alun di menua kita. Okey, pagilah kita bertemu baru tengah hari pagilah bakal selama ngelah tengah hari. Okey, jam pukul 1 pagilah tentu ya carota kenyalang kita ke bisi pengerindu bisi minat pengawak berlagu nada salah tahu datang yang ke konti-konti stesen kawasan kita mantai ke pengelandia kita atau ke bakat kita nyak maya carota kenyalang. Okey, dua lagu ke periodi yang ke malam tu timang pemerintah malam kita sebening ke timang kerbat tawas lagu disada Miss Bon Francisco John bertenggau ke lalau tuai dan menikah lagu Winnie Albert Aku Ukai Lulu. Malam tu boleh langkawati kecuali lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, tetap begak bakal selama pesan dari DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musim dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musim gagal ngau sinu, bisik musim pengada ngau pemati, musim gerai ngau sakit, lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan. Bak semua musim tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebenarnya kita ada ke dunia tu. Nada kebuah kita ngerinsa, nada kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nada kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar
3: 12 tengah malam.

34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: aku pepsan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni bala orang kuda ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau mulai ku udah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Romani ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Carta Program Budi Medani Ron 95 atau ke Budi 95 diubahnya lama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut Bahasia Barat. Taja pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau penerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruga RM2.15 seliter. Perintah mega natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi, aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah, lebuh laki ko bini tu tadi, nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi gitu dah daripada aku betul.
2: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba berpangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pada dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya ti jadi ketua ya beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: nah pasal. Nang betul.
0: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 101.3
1: Lagu kekal itu.

Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktir.

Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiti. Banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiti.

0: awas.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan pekej tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kalau kita ada. Hanya abah standard dunia ne.
2: Ya, hanya abah standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bahkan ni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban dah cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lama selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
1: Oh ne.
2: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Laban sekolah selalu ninga kami ke dulu make garam. Kita akan beyaknya mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keindok tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: duk tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya.
1: Mm-hmm.
0: Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi ari segedak sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku ditau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisi penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jaku orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jaku Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Ungku anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujung.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Ganggang anak ingkoi.
12: Ulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi maya laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diato.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
27: diudah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.

Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang tak berdaya, ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti akan mengingat polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okay.

Maya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YK.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman,
1: 89.5 MHz.
3: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
4: tau teka manyua nyadi persoalan pas setiap ikut mensia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik begak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tu hanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tu hanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tu ah. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua engkau tu anak tertangkup ke pengawaknya engkau tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
5: Sajurai 6.35.

0: berpelasar. Dua bercerai kemayu macam perkaraknya di tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.

Jeluk Milang atau Kemendirian Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia tu megak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tu megak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

Anda tidak kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda termegak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruh. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

0: tu ke contoh aja dia tu lah.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dari pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
1: Benang betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu ba kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita seminak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan so nanti kita arab ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditandu ba bob rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya empu ya di green tea kita bisik tempat di surga nama kita ditulis ba buap penghidup ba surga dedin nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengharap kita ba Jesus Kristus siko aja anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita ba duit ringgit ba pangkat derjat kita ba pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dengar ke YFM. Segulai. Sejai. Sejai.

Ayan kami penginduk kita ngagai orang tedek sayau kelebih agi ngagai apai ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai badunya tu laban beribu aik mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

0: Reba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngak, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ke bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah didriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh driba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Tuan.
1: Yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tu napau kalau mi.
1: Oh, dito ya?
0: Hau.
1: Dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu ah, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napau aja nya ukainya muka sejam. Tuan dito. Elak deh aram.
0: Hau ga aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku berdoa biar ke. Udah gatal pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita gatu. Pas siti-siti duer, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri, tak kalah nanti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ikut tiga lagi.

0: Pedih nak palak. Tok bil tu minta bayar ke tok? Hei, mayu mau belanja bulan tok.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tok ke jalan skot. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Teh, laju mai lain tu nih. Download dulu mengerjau dari top. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau ben-ben tua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap me download. Download. Download tu. Download tu.

0: mak tu lah.
1: Sikit amai kena retah company download utai. Yo, yo. Bukannya ada bayar. Nah, company kemayar. Tang ingat, company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya, kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, anan download kena retah company, bakal retah kita yang putuh hari kami, Pak YFM.

0: Oh, penganta kami suba yang spraynya kerga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi ku dek ngok to pakai sanggol suma temau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek ketuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ka ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ora silia bajia magang kurang ya gebura ya gebajia laki sigat magang kurang urang ka ngayam dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai, sejalai.

0: KKI.
1: Sa agi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ketegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini, aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayu. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah bak jaku ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasi ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datang dari Tuhan, tang setan pu madah ngage Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah, sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala, laban ia nemu, nama utai kedasai kia, penguji kedasai kianya, ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merdak penghidup Ayub diberkat balipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jaku Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan. Lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah ngekitai Tuhan semampai ngau kitai. Tuhan mesti patut dikangau ke kitai. Laban penghidup kitai, kitai bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpanggai, lebuah kita bertapik ngau penyakit kini, lebuah kita bertapik ngau pengurang kini ba ruang bilik kitai, lebuah kita bertapik ngau kitai kangigak pengawak kini. Kitai bisi nul kita berpanggai, ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atur ngau perambu Tuhan.
0: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, kau mai iku off.
1: Kediri jadi apa sih? Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam bisi.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina
0: baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini
0: Sam nama nanti ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana agak-agak bukanya
1: nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Ningagoy FM sa Medriwana to Kuot Mare. Daanel sari ali, tupon may Rodrigo.
1: Sando ari talurong, mulay nga YFM.
2: Maya kaban nyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni kauntung tiba kanya, tulung may business kaban. Ante ada duit ka mali, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to ari aku, Nataliani, angga YFM.

0: Sebelai sejalan.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Selamat pagi, bertemu baru kita pagi tu. Gulai ngaku dari Lawi dari Gereja Menteri Siban dekat ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi. Baca Bob Kudus diambil dari Bob Mazmur bagi 3 ayat 1 dan ayat 7. Menyetuk ya dibaca. Aku banget kelalu mayu munsuh, oh Tuhan. Orang tinggalih ngelaban aku kelalu mayu. Sidak bejakuk ke aku, ngumai Allah Ta'ala ngai nulung aku. Tang nuan, oh Tuhan, selalu ngelindung aku ari penusah. Nuan ngasuh aku menang, ngawanal, lalu ngasuh aku berani. Aku ngangau ke Tuhan minta tulung, lalu ari munggu ya ti kudus, ya nyawun aku. Aku galik lalu tinduak, dani nada utai ngawak, laban Tuhan nyaga aku. Aku nak takut ke beribu-ribu ikut munsuh ti ngelulung, lalu ngelikup ke aku. Peda aku, oh Tuhan, hidup kaku Allah Ta'ala aku. Nuan ngalah ke semua munsuh aku, nuan ngerusak semua sidak tijai. Penglepas datai ari Tuhan, awak kaya merkat ke nembiak diri. Tok jago Tuhan. Baca kita ke sekali itu, madah ke kita gaya utai kenyadi ditapi Raja David. David betunga ngau mayuh macam penusah bakal kita ke dia tu. Tang David nak putus asa betuai ke Tuhan. Kuya, aram kita sama belajar. Nama utai kerja David dikena ngadu ke penanggul kenyadi bak penghidup kita. Ayat 4, ku David, aku ngangau ke Tuhan minta tulung. Lalu hari munggu ya, ya nyawun aku. Jako tu nunjuk ke David nak ngetu tau kena lejuk sampai ngagai Tuhan. David sedal. Nenak penemu pengering ngau kuasa mensia pengusah kenyadi badunya tu nak ulih selesai. 1 Peter bagi 3 ayat 12. Tuhan ngemata ke orang kelurus lalu mendiang ke sampi sida. Yang laban sida ti ngerja penyai. Ayat 6 ko debit aku nak takut ke beribu-ribu ikut munsuah ti ngeluluang aku lalu ngelikup ke aku. Nama kebuah debit nyebut tu debit nemu Tuhan setanah ngoya. Ngelindung ya, yang nganggap Tuhannya bakat rabai, bakas nyata, dikena ngayuang ya, ari serang munsuah. Roma 8 ayat 35, kopol, sapa tiuliah nyerarak kitai, ari pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 6 datai ke 8, udah bersampi debit berserah ngagai Tuhan. Debit nak berpangai, berpengering, ngepenemu dirimpu wajak, tiang ia berserah ngagai Tuhan. Laban ya Arab ke penglepasnya datai ari Tuhan ti berkuasa. Nama utai ke kerja debit udah to tajak bisik mayuh penusah tindak ulih diseliah ke tang ati debit lantang tau kegagal. Laban debit nemu Roh Kudus Tuhan bekerja bab penghidup ya serta ngubah utai ke petang dekatnya di penampak dipancar Roh Kudus Tuhan. Menyadik ingat ke Tuhan lebenuan gereja sebarang utai besampi ngau pengarap laban sampi ke disebut ngau pengarap meriksan ke positif ngagai Tuhan puluan ke bisik kita dulu beri ngagai Tuhan awak ke jaku Tuhan tu ngering ke pengarap kita lebuh kita betapi ngau sebarang penusah tau ke penguji pihak megak awak ke jaku Tuhan tu merangsang kita ngasuh kita tetap hati berpangai bat Tuhan dalam semua perkara serta bersampi belama. Tuhan mesti nyadi keterabai, kendul kita belindung, kenyawari pun, datai ke pengujung, dia tu datai ke belama-lama ya. Sampai kita, Allah Ta'ala pai ke pemadu berkuasa, lantang mati kami pagi tu Tuhan, laban kami udah bersampi lalu ingat ke jaku nuan. Nuan meh Allah Ta'ala ke pemadu berkuasa keseluruhan merik pengagal, merik pengelantang serta merik perangsang ngagai tiap ikut kami. Ngawati baruh kami datai ngagai nuan pagi itu Tuhan. Kami seluruhan berterima kasih ke nuan. Ketegah penghidup kami sudah dibela, sudah diberkat ke nuan. Bak semua macam hal kedetungak kami besari-sari. Biar megak Tuhan, nuan ngenyukup ke semua utai kedeguna kami. Merik penemu pemintal, kena kami ngerja mayuh macam pengawak badunya tu. Tuhan ampun semua kami, tuci kami oleh darah nuan, ngambil ke kami oleh dia berbayak dengan nuan, serta dengan orang bukai megak. Iring kami Tuhan, awak kami terus melansang dalam pengarap, ngasih lalu nitiahkan nuan.
Dalam nama Yesus Kristus kami sampai. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu ke demak, kayu ke udah sebah dan tahu reda. Kayu menyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi melintang tahap ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ke anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.
3: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Bekeni ke tok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
4: Lebuh seduaya betukal peranan lak bini yang nukak jadi ketuai.
3: Oh.
4: Lalu nyak ti semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya?
3: Oh, yeah.
4: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemik, ia terkeriang oleh ngangkat, oleh ngeriang, oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut leka jakuk orang. Okey, anang tak komplain aja. Oh, tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul oleh ngingat kaya, ngingat ketanggungjawab ya. Okey, ngalah kata ya, okay, tengingat ke tanggungjawab ya, ukai ngamik alih tanggungjawab ya, lebuah ya kituan ngingat ke tanggungjawab ya, dia ya ngamik tempat diri empu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay, anang bini lebih-lebih lah, tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai baruang bilia ya.
5: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di tengari. 101.3 FM.
8: Pengerak pagi.
9: YFM.

Okay, lagu hari originally dalekat ba nuan aku bisi pansut na lama tadi nyium ta bawasap. Okay, bawasap nama bawasap sebun. Okay, nyebut bukau ngau sebun tu kalai di Sarawak mah aku dekat lansak di Sarawak di tu API tau ke tikas pengamah angin. Kucing sarito tau ke nakak ke dia tu ke Madu Baru 181, Semerahan 178, Serian 191, Seri Aman 175, Serikai 170. Lalu Sibu 156, Bintulu 156 juga. Udah niat tadi Miri 144, Semelaju 156. Jadi ke pemadu kamah ni tadi anginnya ianya tunggak ke Serian Kucing Semerahan itu. Laban kita berhati ke Serian ni tadi 191 nya ke datai bakti kasti amat nak maneh ke pengerai. Jadi ia ke tikas ke dibaca akunya tadi tikas nak maneh ke pengerai ni agi ba zon kuning ni. Nanti ya nak maneh amat ke pengerai nya udah ba zon oren. Lebih lagi arinya zon merah. Nya tikas pengamai angin ya. Okey, kita berhati ke Bas Menanjung dia nadai kamai angin din. Gadung memagang zon gadung memagang jalan pemersi ya. Okey, nya berkawa ngau tikas pengamai angin naka ke dia tu. Dia bisa berita ke Madu Baru berkawa ngau tikas pengamai angin lagi meh kau kunci ke ngau kita semua berkawa ngau tikas pengamai angin tu. Okey. Terus kita tai ke pesan berat kita 7 pagi tu lagi dekat macam pesan kita dengar ke Ricky Anderson. Selamat berkelala.

Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, lagu Hari Stevenson Bintang Pengerindu ke baru dah didengar kita YFM. Sekali lagi kita akan dekat Kenata Kap Sabarat. Kenata Kap Sabarat kita by email yfmiban@gmail.com serta buka WhatsApp 0138628422 dalam tempoh lebih ke orang 10 minit lagi aku dekat macam Sabarat kita ianya pukul 7 pagi itu lagi. Okey, berindak ngau gaya hari ke hangat tu dia Sapit Premier ianya Dato' Amar Douglas Ugan Mas madah ke tu bawa berita Borneo Post tu ke daripada aku Basra Khabar tu madah ke pengawal ting agak hujan atau ke pembenihan awan ya tadi dekat digagak oleh sebarang maya yang berguna ke remang ia ke engkeman. Ini yang ditulis bak berita itu. Okey, ini yang dipandah ke Deputy Premier Dato' Amar Douglas Ugan Mas. Okey, bak berita bukai ia ke BC bak kucing itu tu Keldai account tu adakah diukum RM15,000 lebih RM15,000 laban ti ditemusan lah jadi Keldai account bak berita bukai nama lagi berita bukai ke mana eh tu berita berkawan ngau siku orang ke kerja kontrak okay, kerja kontrak ya bisi kerja perintah dan ya kontrak kerja perintah kontrak udah disaman RM9,500 laban ke nyadi Keldai account mega tu ditetap ke udah ditetap ke mahkamah ya tu salah nyadi Keldai account ditetap ke dia sumaya RM9,500 maya orang ke dihukum nyadi Keldai account tadi udah ditemu nyadi Keldai account nyadi Keldai account ya orang kena account kita sangkai berdia sangkai ke sedaya RM5,000 kini RM6,000 dan yang diambil sedai baru kedai kaun tu kira kebakar orang kenuci duit mungkin meh nyak meh kita itu tadi tajak pandang gerejanya dan kita ini tadi kira ke bersubahan ngau pengawalnya. Okey, apa berita bukai kenara nanti itu moga Sultan Pahang ngetu mantu sedak ke penusah eksiden bak jalai pen Borneo jadi tu perkara ke bisinya di kemari kalai kita sama nemu Sultan Pahang tu Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bisa nemuai dengan Sarawak di tu maya ya ke nemuai ya tadi maya terpansak ke orang ke benua insiden ya bisa ngetu nanya ngau megak mantu penusah insiden tu jadi bak kampung Setungkur ya dia bak jalai bau lunduk kemari. Okey, terus berpindah ke kami bawa YFM lagu kita ke sekali tu Veronica Natasha Nuan mengelengkak aku melengkak YFM segala sejalai.

0: Orang Sampau dan Wulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pegawai mandang ke barang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Harang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
1: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Pit Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kred data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Bob, Jimat Besai, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD, kena teka kita ngagai.

0: lagi rumah iaitu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke terubah hari Freddy Cambai anak intai, jadi pesan tu madah ke legenda setinggi anak Freddy Cambai. Ianya mega ucu intai numpang udah nadai kena 21/8/2026 ba Spital Serian. Ni yang dekat di Senggai kena hari Minggu 23/8/2026 ba rumah lot 755 lorong B2 Taman Seroja Indah Keropua Seratua. Lalu pesan ditujuk ke ngagai semua kapal melayan. Kebagi kapal melayan di Nyabur, Sungai Rumput Pange, kapal melayan di Kabayang Menggeris, Sebetan, Entebuk Baru, Sungai Majau, Mujung, di Kapit, ngau semua kapal melayan ke Bukai. Jadi, nandu isi pesan tu baru pesan madah ke Lezenders Tinggi anak Freddy Cambai. Udah nadai kena 21/8. Lalu ni yang dekat di Senggai hari Minggu 23/8. Baru main lot 755 lorong B2 Taman Seroja Indah Keropua di Seratua. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan angkan kenya pesan pemati mega hari Nuni anak Minggu. Jadi pesan madah ke laki ya. Guling anak saluak udah nadai kena 21/8. Ni yang dekat di Senggai baru bah Yampu. Ianya di Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau. Mayang gubur benau di Tumu. Laban nanti bala kabar melayan ke ditujuh pesan. Kalau bagi kabar melayan di Pelai, Mentuk, Sungai Indai, Segak, Kedumpai, Munggu Aik, Pelas, Bajung, Sebuyau, Sungai Rama di Sebuyau, Mambai, Sebuyau, ngau kabar melayan di Miri Kucing, serta semua kabar melayan ke Bukai. Nya pesan pemati, lalu pesan ke sekali itu, pesan getas ulit. Jadi pesan tu Arisaka anak ungah. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang indah ya. Yang daya yang anak kalum pengawal ngetas ulit kena 22/8. Lalu ngetas ulit dekat dintu kena 22/8. Lalu pukul 1 dini hari dekat di ketas ulit ya. Lalu pengawal ngetas ulit dekat diatur barumah sedak yampu yang rumah Saka Ulu Tiris, Ulu Tiris 2 Jalan Selangau Muka. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan barumah Tawi, rumah Seli, rumah Ancam Megau, Temesua Atas Gau Baru, kapal melayan barumah Jubang, Pengkaran Lubang, Simpang Bayan, rumah Mutu, ngau kapal melayan kebukai ke nak leh dirintai ke ditu. Pesan angkan kenyak hari ceria anak unting tau ke inai mamut. Pesan madah ke ngetas ulit ni yang pagah anak star tau ke akik nyamun tau ke mengak dikangau apai mamut kena malam 22/8 hari 6 Serarak Bungai, lalu pagi 23/8 ianya dekat diatur pengawal ngetas ulit serta muain terbaru. Pesan dituju ke ngagai semua kawan lain di Batan Layar, Batan Tabai, Batan Kemalih, Antayah, Sekerang, Kenawit, kawan lain di Aik Puak, ngau kawan lain ke Bukai. Pengawal ngetas ulit dekat diatur barumah Buking, Ulu Kakub, Antabai Pakan. Ni pesan ngetas ulit ke bisik di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati, pesan hari Jasindra Nilau anak merayang tau ke pesan hari Jasindra Nilau anak merayang. Jadi pesan madah ke apa ya, ianya merayang anak laga tau ke apai nilau udah nadai kena 20/8. Ni yang dekat di Senggai barumah Agan Empo anak lagat di Suai Batu Celum Jalai Miri Bintulu. Lalu ni yang dekat di Senggai malam tu 22/8, lalu dekat di Kubur Pegilak 23/8. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan di Suai, Bekenu, Bekelit, kapal melayan di Liam, Tisam, Bekikia, kapal melayan di Layar Betul, ngau kapal melayan ke Bukai Ti Ngelala, ni yang merayang anak laga. Okay, nandu berita tu baru, pesan madah ke merayang anak laga, merayang anak laga atau ke apa ini lau dan adai kena 2008. Lalu dekat di Senggai berumah agan po anak laga di Suai Batu Celum, Jalai Miri Bintulu kena 22 hari bulan 8. Lalu ni yang dianjung kena 23 hari bulan 8 2026. Okey, datu lagi Nando serta mega macam berita tak kap samrat ke Bukai. Dan sebenarnya kita berlak dulu. The Crew ke sekali itu terima mai hanggau lagu sidaya Pengeran Ati.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Okey, lagi macam pesan-pesan ke sekali tu hari pesan hari rumah irak merindun tu orang kengan yang pesan tu. Jadi pesan madah ke Catherine anak irak, Catherine anak irak tau ke Trin. Udan ada kena 20 bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan di Merindun sebeliau tuan rumah Dabung di Setengin, kabang belayan di Semuih, Serubah, di Tuak Ulu, Ngau Ili, Skim Sekerang, San Semanju, Berenggang Gelung, Bunuh Ili, Ngau kabang belayan Kebukai. Jadi niang tu tadi dekat di Senggai Barumah Irak Merindun Kelili, lalu niang dekat di Senggai kena 22 hari bulan 8 saritu, lalu di Anjung Pegila 23 hari bulan 8. Penerang ke silik telefon ngagai pilih anak Irak 019-738-1565. Nando isi berita pesan madah ke Catherine anak Irak, Catherine anak Irak atau ke Trin. Udah nadai kena 20 hari bulan 8, lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 22 hari bulan 8, ba rumah Irak Merindun Kelili. Ni yang dekat di Anjung Pegila 23 hari bulan 8 2026. Serta nangkan kena pesan ke sekali tu Ari Angelia anak David Langi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngelala insul anak Harry Mujan. Jadi pesan madah ke insul anak Harry Mujan udah nadai, lalu dekat di Senggai kena 22 hari bulan 8 saritu bak rumah Milton Sungai Jerub Bayai Sri Aman. Ni yang dekat di Kubur Pegila 23 hari bulan 8 2026. Lalu isi berita pesan madah ke insul anak Harry Mujan. Insul anak Harry Mujan udah nadai kena lalu dekat di Senggai kena 22 hari bulan 8 2026, ba rumah Milton Sungai Jerub Bayai Sri Aman. Ni yang dekat di Kubur kena 23 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke baru diterima atau ke baru dibaca ungkup kita semua. Dia terlagi dekat baca atau ke nampung pesan ke bukain, tiba-tiba pesan baru ke di kenatai ke ngagai YFM.

Okey, lagi macam pesan-pesan ke sekelito hari suang anak suring. Jadi pesan madah ke anak ya. Ianya li anak suang, li anak suang udah nadai. Lalu niang tu tadi dekat di Singgai malam tu 22/8/2026. Lalu dekat di Singgai rumah unggang Jalai Sungai Setiam. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan, maka lidang anak imang di Sekeruah Mujong Kapit, Andin anak imang Ulu Bawan Kenawit, Kaban Melayan Kebukai, maka Benjamin Acung di Sibu Jaya. Kabar Melayan di Setiam, Sungai Mas, Beban, Seterus Manuk, Selitut, Ngau, Kabar Melayan ke Bukai. Jadi penerang ke silik kita oleh telefon ngagai suang anak suring 010-952-0705. Lalu isi berita pesan madah ke li anak suang, li anak suang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Senggai Saritu 22/8 rumah unggang Jalai Sungai Setiam. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik kita boleh telefon ngagai suang anak suring 010-952-0705 atau ke Christina Jupa 011-456-7571. Ya, pesan ke baru diterima kami ba YFM ke pagi tu 7:30 pagi tu lagi kami dekat nabur ke berita hari YFM. Ramles Walter Kaskrito, gaul lagu ya Puntan.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jia li kap koredo, jia no kap koredo, aku sebab
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita Ari YFM. Serobatu batang berita. Gaya Ari ti angat serta kemarau, pengawak menih mua Ari di Sarawak berpanggang ngau pemisi remang. Menyampal palan ke angat, majak di kemata, pengawak nono agi bedau di kemenarka. Pemansai menua pesisir, 10 buah rumah panjai di nangga bawah dalat deka bisikaran. Isi berita. Operasi menih mua Ari di Sarawak oleh dipejalai ke sebarang maya dan yang berpanggai dengan pemisi remang. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke perkara tu dah dirandau bergulai dengan agensi penyangga penusah menua NADMA. Yang harap ke gaya Ari berlinsur manah ngambil operasi menih mua Ari oleh dipejalai kena lama lagi. Yang madah ke penyampau air bak sekedar tekan air ngau kandang-ngandang air di Sarawak dia tu bak tikas di ngirau ke hati. Dato' Amar Douglas mansut ke Jakotok ngagai pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Amar Douglas ke Megak Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak dekat ke tiap report berkawa ngau nadai air diputar ke ngau jampat dalam tempoh 12 jam. Perkara tu dah dirandau bergulai ngau Opis Menteri Utility ngau Telekomunikasi serta agensi kepegaya ianya Sarawak Water ngau Opis nyedia ke air menua pesisir. Report berkawa ngau nadai air Megak tau dikenatai ngagai Opis Resi dan tau ke Opis Perlilih Menua. Opis Residen kenyali Chairman Komiti Penyaga Penusah bagi Menua dekat berjalai ke atur merik bantu bak peringkat bagi Menua. Lalu sidak pemesai Perlilih Menua tau ke DO dekat ngatur bak peringkat Perlilih Menua. Mengenang gaya sebuah nasab di Sarawak, Dato' Amar Douglas madah ke JPBN dekat Majak Matau penyampau palan ke angat di Sarawak ngau Kalimantan. Itu dikenal berarti ke gaya kemaya arido ngau berjalai ke atur ke patut enti semak penyampau palan ke angat yang majak nambah. Ia madah ke 7,585 bengkah palan angat ditemu di Kalimantan bas pemanjai bola 8 dibanding kengau 259 bengkah di Sarawak. JPBN Megak udah minta Opis Pengeraja Asal ngau Rampak Menua NREB Sarawak natai ke report ngagai Opis Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua ngambil isunya di randau bak peringkat Komiti ASEAN. Tu dikenal gigak cara mutar bergulai sama penangguh sebuah nasab meraka antara menua di Meri Empas ngagai Sarawak. Berbangunnya pengawal matau aktiviti Nunu di Sarawak majak di pejalai ke dikerak nentu ke nadai aktiviti Nunu di kerja jam ke dia tu. Tunjung kaum Nunu ke tujuh bumai berkebun, atunya dikenak nyeliah ke sebuah asap ariti majak tebal. Perkaranya dipansut ke sapit menteri langgur pembansang menggeri pengatur tanah ngau rampak menua Dato' Len Tarif Saleh. Yang maksud ke Jakoto bas bengkah pengerami di Serikai. Baca ikas pengambil angin IPU ngenak tiang pintar rampak menua sosial ngau tabai urus di dipasang bak taman awam ngelingik bandaraya Kuching nya seminak kena meri info status kualiti angin ngagai mensia mayu. Tajak pihak bacanya ukat dia nyadi palan alai ngulih ke penerang rasmi dari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak. Penerang dari Upis Pengeraja Asa Ngau Rampak Menua NREB Sarawak madah ke baca IPU rasmi patut dipedak bak website NREB. Kelimpah hari ti ulih dipedak bak sistem pengurusan indeks pengamih angin bak website Upis Rampak Menua. Kita dia tu benom dia ke berita Ari YFM.
Kira 1.24 juta hektar tanah bangsa asal NCR sudah disukat nak bulan 7 tu tadi dengan program nyukat tanah NCR di ditumbuh ke bawah tahun 2010. Sampai Menteri Langgur Pemansel Menteri, Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Dato' Len Tanif Saleh madah ke hari penyampaunya, semak 968 ribu hektar sudah digezet. Lalu lebih 111 ribu lot orang siku-siku sudah disukat dengan lebih 39 ribu lot sudah dikeluar ke surat palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Semuanya mengukur pemesai 54,960 hektar. Ia maksud ke Jakotok di Serikai, Maya Pengerami nyuak ke 137 surat palak tanah ngagai 103 penerima Ari Udo Serikai. Sida di Nangga Bawah Dalat dekat Bisik Karan bersuku ke Terubah Tahun Siti Tuila. Projek nyedia ke kuasa Karan fasa 4A di Dalat Ulunya dia tu menung di Pejalai ke 194 buah ruang bilik hari 10 buah rumah panjai. Projek itu dah manggai lebih 20%-nya. Di Pejalai ke kena ungkus 13.1 juta ringgit. Serta disadan tembu kena bulan 3, 2027. Projek itu megah dekat merik penguntung agai sebuah sekolah primary, sebuah klinik pengerai, ngau sebuah balai raya. Perkara itu dikongsi adun telian Royster Valentine buat Siti posting di Facebook yang pada ke perengkah gunanya Siti Ari Penyungkat Pemansang Daya Penghidup, Pelajar, Ekonomi, ngau pengelantang rakyat di menua pesisir. Sarawak Mujur jadi champion buat Karnival Seni dan Sukan Asrama Sekolah Harian Peringkat Kebangsaan 2026. Itu jadi ke pemujur ke Pemadu Mana, Lampan Udang Ketan ke gelar champion 2 tahun berjurut. 7 sekolah di Mujur mengangkat ke nama Sarawak, ianya SK Tuanku Bagus Semunjan, SMK Kemenar Bintulu, SMK Bandar Bintangor Meradung, SK Pusat Lawas, SK Sungai Setiam Bintulu, SK Ulu Sungai Segan Bintulu ngau SMK Tabuan Jaya Kuching. Karnival 4 hari di tembok kemarinya diatur bak UITM Pemadam Power Pulau Pinang. Berita penuh sangus Kampung Galau Samunsam di Lunduk. Operasi madam ke api bari kedua kemari. Napi penanggul, berindia ari kandang duanya ke nadai penatai air serta berbukit. Bila operasi bomba Sarawak madah ke penyawah palanya ari jalan besar megak, dianggar 1 kilometer. Kalau itu mai penanggul, ngagai pengawak madam ke api. Tajak pihak, ari 2 hektar kandang dua ke angusnya, 0.1 hektar sudah muncul dipadam ke kemari. Operasi itu diperjalai ke 11 ikut bomba ngau Siti Jentera madam ke api. Ari balai bomba ngau penyelamat bomba Lunduk. Bergulai ngau orang gawak Sarawak Forestry Corporation serta upis rampak menua. Operasi diketuk ke pukul 5 lemai kemari serta ditampung baru sarito. Sekarang ujung ke berita tubatan berita baru. Gaya ari di angat serta kemarau. Pengawak menih mua ari di Sarawak berpangai ngau pemisi remang. Penyampau palan ke angat majak di Kemada. Pengawak nunu agi berdau di Kemenarka. Pemansang menua pesisir, 10 buah rumah panjai di nangan bawah dalan dekat Bisik Karan. Tenaga kami nabur ke berita hari YFM, berita di Tusun, Resita Ampung, lalu disalin Alina Swill, hari bilik berita RTM Kuching.

Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sungai Gati. Sebagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.